0: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang wijaya kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya terdiri dari kelopak yang tertata rapi berdiameter 10 cm berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan biji bunga.
1: Widya, kamu ngerasa gak ada yang liatin kita?
2: Hah? Ngeliatin?
1: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
2: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
1: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
2: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
1: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
2: Terus gimana nih? Aku takut.
3: Bijaklah bermedia sosial.

0: Kesarangin ring frekuensi 106,4 MHz, perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih Kang Rai, muli sarangin deduta. Nggih, sane mangkin deduta pacang buka niki sesi interaktif. Kita akan bahas niki terkait dengan cara Kang Rai memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu di setiap harinya. Ainggih Kang Rai, semeton sane arsa niki berbincang-bincang niki dengan deduta durusan deduta sanggar ring lain telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Bu Eka.
1: Inggih.
0: Pun api katra niki.
1: Iya, cek becek tak ya suara ni.
0: Napi, napi, napi.
1: Cek becek tak ya.
0: Oh, cek. Iki kayaknya niki Bu Eka lagi seret-seret nge.
1: Iya, ini mau ngigis deh, bisa nyokeras aja nih deh.
0: Oh, kenten. Nah,
1: kebanyakan kuar-kuar nih kini pada din.
0: Kebanyakan karaoke dia.
1: Apa karaoke?
0: Bu Jerman.
1: Bu Jerman. Bu Jerman ikutan tuh. Ya, malah jebos ke pura binti nak lingsir nyanan jam telu. Jadi panak ngayang banyar.
0: Oke.
1: Benar nih Bu Anin, aku norin pesantiano. Ambil biasa ngambil pengasamo malu. Nyanan ibu maro ke pura gitu.
0: Oke.
1: Ya, soalnya lah tanggung jawab deh. Sekitar cek pulas nas nih bodi.
0: Ice.
1: Dona kali pun. Muter lagu sandel. Belum ngenyakin nyoman mata nadi lipes doget.
0: Ternyata monitor Bu Eka dari tadi.
1: Bulan bisa nyonya radio deh.
0: Oke.
1: Bisa nyonya deh siaran tapi sih sedang masuk. Coba mencet sambil ngidem peninggalan sih kan masuk gitu. Begitu tuh Bu. Ngomongnya lagu tulisan gitu kena. Beli bunga yakin nyoman mata nadi bipis dogen.
0: Nak lo konyang teman jak pipis nak wani teman jak
1: pipis Bu Eka. Saya bener kayak bunga popis biar sih mau belanja ya. Jak percaya diri.
0: Percaya diri. Wanen bener.
1: Nah, kalau ini Romai Rama uang adalah raja.
0: Gitu. Ah kentang.
1: Nah orang kan pembeli adalah raja.
0: Yang pembeli siapa popis?
1: Raja. Ya. Tapi kalau raja itu ada timpalnya deh.
0: Napi nih ke?
1: Cino jak kunci.
0: Napi ada nih ke?
1: Sing
0: nawang, buang. Sing nawang
1: itu tadi. Nyanan di kapeng di kona. Apa artinya Raja Cino jak kunci itu tena?
0: Oh, iya.
1: Nanti kapeng di kona.
0: Cekian iki.
1: Atau beli kejur di kona.
0: Iya. Malah bos takon dia.
1: Tapi topiknya deh.
0: Niki pun api cara ibu memanfaatkan waktu niki untuk melakukan aktivitas sehari-hari niki.
1: Oh gitu. Raga sebenarnya nak Bali, khususnya Hindu ni tidak ada waktu untuk istirahat sebenarnya dia. Terus nih, bin mani jani tumpuk wayang, begitu bin mani film, budak leon, budak cemeng kelau.
0: Yeah, kenten.
1: Tapi jani pinter-pinternya Raga yang mengatur waktu deh.
0: Gimana?
1: Dis Raga kerja, dis Raga makan, dis Raga istirahat. Gitu. Harus pinter-pinter ngatur waktu. Raga nih ngatur waktu, ampun gae bang ngatur Raga.
0: Nika ampun nih benar Bu Eka.
1: Nika ampun nih. Ibu gitu caranya. Biar mungkin gae menbo di istirahat, tetap nonton racin lalu dek.
0: Hobi Bu Eka nih kan nonton racin.
1: Hobi racin. Lari sing man malin tuh jaga sana ya bulan deh. Oh, cerdas nih ngayah ke pedang uling sumbangan tuh. Yeah. Siman malin tuh jaga bulan asane sing man ngebit racin.
0: Yeah.
1: Oh, this that? Oh, adi marah yang deh adi.
0: Nah, napi Bu Eka nih ke ini yeah. Nih ke.
1: Ada, nak marah ngeleh apa lah bentuk nak coba barak. Nah.
0: Napi ngendeh nih ke Bu Eka.
1: Nih ke nak mantu ngayang setel yang ni barak kamen barak putih.
0: Oke.
1: Okay. Orang Indonesia, kamu ini jangan terogeng lah kamu barak sih PKK.
0: Oh, ngotang pakaian nih kak, kada yeah, tiang barak gede.
1: Waktu mening, kamu hijau, baju putih hanteng hijau deh.
0: Oke. Okay,
1: waktu macaru eh, kamu kuning hanteng kuning baju putih.
0: Liu.
1: Baju putih masih gas gas kene, gas ngening nama lun gas nak nyangling itu.
0: Oh,
1: jadi nak ngening, kaman barak baju putih anteng pink siar navy itu.
0: Bicara
1: penyanan pesu jam telu tu malah kaman baru deh. Nak baru, nggak baju baru. Baru, selenang baru, semuanya baru.
0: Wih mantap, banyak punya seragam niki PKK.
1: PKK deh, pak. Begitu jadi anak bu ngayang mantu eh bang kawan barak tu ni melayan kalau tidak ketinggalan di grup kawan barak aku yang itu.
0: Okay.
1: Itulah caranya ngatur waktu dengi. Kalau orang tu sibuk, sentiasa nak mengasuh, sentiasa mengasuh, liu nak mengkang gitu kan deh. Jadi Rago harus ngatur waktunya.
0: Ya,
1: abot do gay bang ngatur Rago, Rago ngatur gay.
0: Nah, kentan.
1: Pantas Rago sampai pas makan, telat istirahat, nyanan gelem, nyanan pok-pok gay gelem.
0: Ah, gitu pun gelem masuk rumah sakit kena tipes.
1: Ibu kesenian kan hari Rebo tu sampai jam putus malam tu di Pantai Kumice deh, saya ngon topi, tapi ngon jaket ibu.
0: Mistan mau topi ni kau ibu? Dan
1: om sampai ibu ngapa topi, soalnya lah tinggal ya warga Sari gitu loh deh. Topi gitu, dan mula nak ke Paseh ngon topi.
0: Ya,
1: udah yudah nyereng deh, ibu cuma sandro taler. Kak Mangku Sedani, Rajang kak.
0: Iya Rajang kak.
1: Niita, taler, Nini Tunindi. Mahindirang eh, munga mah, Bu Jerman ampun mangkat roman lah, Mang Pan. Lu talar Pak Yanar goreng
0: eh.
1: Besok semua deh Rahajang ngemarga yang Suadarmo. Dalam ketur ibu pamit. Om Santi.
0: Om. Inggih kenten kan Rai seperti yang dikatakan Bu Eka. Da bangga ngatur kita, kita yang ngatur gai. Nah, seperti yang Dita sampaikan juga nggih, gaya nika yang kita atur nika, yang mana yang paling sulit, yang paling penting nika jalankan dulu, sisanya baru mengikuti kenten kaden rai. Nah, nggih mulai Dita sangga niki ring telepon 0312233619 semton sane arsa niki berbincang-bincang, silahkan durusan. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gongge.
0: Adi Gongge tante.
2: Aduh,
0: mau brewok niki kok. Brewokan Gongge niki.
2: Aduh, kadana Gongge siaran. Mimi ratu. Bedu.
0: Ege.
2: Kamu yang kapa-kapa. Aten makin nostalgia tapi mencimpet.
0: Aduh.
2: Ternyata rata-rata patah. Nah terutama grup Janbah melorang kan gitu.
0: Yeah.
2: Budoh dedek.
0: Adi budoh di.
2: Patuh budoh. Budoh bosan aku budoh. Budoh kan perempat.
0: Oke.
2: Yang lain sunnya makangan kengken deh dedut dedut mesin muka muka telefon. Kede aja baru ada merasa apa benar-benar bodoh. Apa buin Bu Eka gitu.
0: Yeah.
2: Makanya paling malu menek nomor satu bodoh.
0: Ege Bu e, Bu tanda Jerman habis itu nomor dua bodoh deh gitu.
2: Dan saya ngulain tuh dia nah sekretaris mau minum saya bunuh.
0: Bunga apa ini ra bunga
2: kene dadut sebenarnya cara topiknya marah kan gitu. Bagi yang lah pipis bisa ngomong cara Bu Eka ragu katur gae. Bagian yang kuang tipis gitu, terutama ketua grup Janda.
0: Masa
2: orang nak lihat ketua grup Janda nak mulu mata uang gitu.
0: Mata uang, mata duitan itu lah.
2: Rata-rata
0: okay.
2: Kaum perempuan, kaum laki mata uang. Tapi setelah Daden Rago berkeluarga gitu,
0: nyangat kan atau uang nyangat karena tiang nyak mekuang gitu nyak kurang-kurang
2: ada bukti netanto cara tahun 80-an tuh.
0: Yeah.
2: Aduh sirap petang, bangun petang kan gitu. Tapi untung kan cocoknya ada satu di tengah-tengah cara gue ngaji susi. Cara Pak Ian Narko. Ian saja ganteng ada cocok di tengah-tengah. Bisa buang begaya. Ampun kita saya kata. Jadi Tanto buka rahasia jadi.
0: Napi nih ke Tanto.
2: Nah setelah beberapa tahun yang lalu, Rago atur kan gae ya kayak gitu.
0: Inge.
2: Jadi Rago ngatur gae. Satu maro bangun asal boton dan galang apa ada bumi ya, tonden lemah, ngoyong do bangun ngoyong malu di tempat tidur. Terus ngoyong-ngoyong. Maro bangun nyeduh kopi kan gitu deh. Kan ampun ado ketimpalnya jangan kopi wanen.
0: Didian kopi nih.
2: Kak Mangku sudah nih ampuro. Ampun gitu segitu deh. Incak-incak malu kepekan.
0: Incak-incak kepekan ye.
2: Tapi kerana tuh gitu.
0: Ye.
2: Jam 7 sekian tuh harus buat di depan radio. Kita mudah dengan perempatan.
0: Ya radio ucuk dah ya Tante malu ya. Radio
2: Tayan buat Tante singelah pulsa.
0: Iya.
2: Yang menek jengah hati ban mau jalan ke konser. Nini. Tumen nak nganeng meriki jo. Ari apo nini ngelah pulsa yang cukup nganti yang nanu megae sekarang menjalan. Boketo radio usah kan kata dedut.
0: Yeah, radio usah.
2: Majalan saya dagang radio, masih ketang ke dagang. Cucu nak nikin nganeng, kali apo ngelarang nanti yang Nikola ciri-ciri nak bodoh. Ampun keten suut mirengah perempat gitu. Marong yang segalnya mak gae bla bla bla tapi juga gae itu. Begitu jam 12 lebih dek istirahat lah. Nak cero bayi enten istirahat enten nyedang harus nak senik penyengah nah. Ampun itu.
0: Cintik
2: ben tengah dek. Begitu beli dede lah tu siaran ken dek pangidang menek saya beli dede gitu. Janan ben di dangdut ben pangidang menek terutama ni petang na ben ni kal mesuang nostalgia ke gitu.
0: Iye
2: saya nidang masuk
0: saya tak nidang menek tante
2: yang beli dede aluhan ben dek. Monto belum beli dede, nenenan bang waktu beli dede, beli dedut.
0: Iya, nato, iya.
2: Santi,
0: om. Santi, om. Suksemo, Tante Jerman saking payangan. Ya, ketua grup Janbah niki buduh katanya buduh karena suka nih suka dan selalu monitor Pro 4. Suk semua Tante Jerman sampai nyerangin ye. Aingge kan rai masanakan dumun ge male bawas duta pacam wali niki nyerangin nakeun rai tetap satiaran 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
5: ya ditian ji
4: niki mbok tiange
6: saking kan bersidang meklu mertimpu tanjung
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
7: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104,4 MHz Sakadun Rai Kantun Kesarangin Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingge kan rai muali dari duta sangra niki ring lan telepon 0312233361. Sementara sana Arsa niki berbincang-bincang ya terkait dengan cara rakan rai memanfaatkan waktu dan mengatur waktu. Ya. Halo swastiastu.
1: Halo swastiastu rakan semang di duta.
0: Rajang semang kak mangku. Tapi gatra Diki.
2: Gatranya segar jane de.
0: Nggih, astu karas.
2: Apa nak kena munga de?
0: Sampun Diki, sampun sareng kalih wonten
2: tujuan. Oh, kak malo ni teko di pulo.
0: Oke, entar.
2: Puyo wali mangken
0: ini. Oh, ini.
2: Iki dan ono duwin kan salat calon arangan.
0: Oh, wonten calon arang male bos.
2: Saking semua, saking kak kebenami.
0: Oke, dah.
2: Kak benonin masalah di PKB Pangpad. Tahun 2016 terakhir.
0: Oke, dah. 2016 terakhir kini pentas ni.
2: Tapi ni topik ni.
0: Topik ni pun api cara. Kak Mangku niki, Mangku Sedani ngatur waktu kita.
2: Oke, itu. Kira waktu saya sih nak saya ada, saya repot, saya ada waktu mudik.
0: Oke. Pun api cara Kak Mangku ngatur nih ke?
2: Cara ngatur saya di. Pangman masih meliang-liang lemah petang dengan di duta. Dengan badanmu dari hari misalnya maan masih menek gitu. Waktu itu tetap ada deh.
0: Waktu ini kan tetap ada
2: gini. Tetap ada kalau itu memberikan kendiunan gitu. Yang waktu ini paling cepat ada satu hari itu hari nyepi mana ada waktu
0: Ege full nika ge full waktu satu hari.
2: Kalau yang cendok yang kena semangat. Ngopi kecari ke. Kalau kecari ke jam daso. Ngajang ngopi kan mengaso deh.
0: Ge mengaso.
2: Mengangopi sambil nyop rokok kebus kebus. Betul tu nyop rokok. Kita buka kopi deh.
0: Jangan nika.
2: Boleh kita kadang-kadang bisa ngesapin rokok ada di mall deh.
0: Telah benangin rokok Kak Mangku nih kak.
2: Oh ini banyak Jepang ke 4 jam tadi. Bikin bumbunya bangun. Itu ada gaya lenon bakat. Lebih jam orang 5 menit bumbunya mak apa benar tambah habuk kumon gitu deh. Oh, waktu tetap ada kalau sih mukla-mukla. Yang lemah ni jadi ni ni sih ada, anu gaya man beli semangat monitor gitu. Yang petang-petang lah kak, tiap petang deh. Monitor tu nggak apa man menit, kalau gendang.
0: Kalah cepat.
2: Cuaca macam cetar.
0: Cuaca macam cetar.
2: Benar petang-petang kan dingin deh.
0: Dingin
2: kan. Kak mesewa baju, mesti nyupang kipas.
0: Belah masuk angin Kak Mangku.
2: Udah nggak ada mesin itu singgang sirap deh.
0: Oh iya.
2: Ungkap
0: nggih, ungkap.
2: Anak kita ada monto waktu kita sangat hilu. Tidak ngaco deh. Sini banglah anu pulsa. Anu bo menjamul ye.
0: Napi menjamul ye Nika.
2: Ide. Sing mah ini yang ngomong ambil pet, ada pet yang ambil pulsa. Ambil pulsa ngabulan deh.
0: Ngabulan.
2: Jadi beli. Tanggal kudo beli tanggal satu, angon sih angon. Tanggal satu telah.
0: Iya.
2: Dia kita.
0: Enggak mangku.
2: Bin pidan je siaran petang ni kita.
0: Iya.
2: topik ni kau penanya pendidik kak usus di Bali ke anu na terang di topik anu na radio kene di.
0: Napi ke?
2: Radio apa nanti? Anu na sana.
0: Ye, ramal legenda
2: perang di Bali.
0: Perang puputan ke kak mangku ke?
2: Usan tujuh tujuhan anu na Oktober ni kan menjelang 20 November hari puputan Magelano na.
0: Inge puputan Magelano.
2: Puputan Bandung. Singaraja kita.
0: Ingin siap kak mangku.
2: Abang pangal ok itu lah nenek sing unding nari kalit nami rengang hati nenek berarti nisli sli cenderung ok itu lah sejarah panggil
0: kali. Ingin siap.
2: Malam. Tu semua saya ada galah.
0: Ingin kak mangku semua
2: sampai yang memulak nak kali tu mau kian yang ingin deh.
0: Cirani ke?
2: Uli di selat
0: emo.
2: Selat lurung. Mana pilih?
0: Iya, mana pilih? Mak
2: yang makan sodat tadi. Nanti teman uling-uling jam 6 atau jam 12 petang tetap monitor.
0: Tak monitor, wis semua mana pilih?
2: Agak kena. Yano bersiaran, Yano mengeling kita.
0: Iya.
2: Balik bos di budal pada di. Lainan yang paling anu mungkin deh. Ya, anu lah pada na pada keadaan kita deh.
0: Paling
2: berkasiat semakin.
0: Iya, tumpak wayang.
2: Tumpak ke wayang. Tumpak ke wayang, kajang ke lion. Galau wali apa kak? Kami dulu bunga, lebor, nih, milik kubuk untuk kebiwo, gombiang yoga, muniang seri, kekeran, baiknya, kematu nini. Ini kita pandepi, mahangi, matu, silban itu menyemunga-munga Bu Citra tangga biasa tetap deh.
0: Iya.
2: Mbak-mbak-mbakna uang yang gede beri aku masakan satu. Boya lojo nampun sehat deh.
0: Nah, tuan boleh munggah harga nih.
2: Oh iya, mungkin ya kena satu.
0: Kalau
2: wali kak Om Santi-Santi Santi Om.
0: Om Santi-Santi-Santi Om suksu semua Kak Mangku Sedani. Kak Mangku Sedani sampun nyarengin niki. Nah, si Raya Malebos pulih siaran malam. Nah, Malebos ada man siaran malam niki pasti dapat nostalgia seram-seram male bos dikit. Agaknya dari taman pagi jani. Iga kerai wali niki dari utara Sanggar yang telepon 0312233613 sementara senyar se berbincang-bincang silakan. Halo Swastiastu.
3: Om Swastiastu dari Cagan.
0: Om Swastiastu Nini cantik.
3: Mamangku.
0: Iya Mamangku Praja Pati niki yang bro. Penapi gak tahu Mamangku.
3: Sudah
0: duta kena niki Mamangku.
3: Kira masih sudah nih kendaan dungun. Topik napi niki deh.
0: Nah punapi topiknya Mamangku niki punapi caranya Mamangku untuk mengatur waktu ya.
3: Tak mah dewek nadi pendidik deh.
0: Oh newek enten.
3: Kan saya ngatur. Itu serobu EKBB. Ayah di Sesunan. Mandeso. Mah dari kan cara mah ngatur idang mah deh.
0: Idang ye.
3: Waktu di Paro deh.
0: Iye.
3: Di Sesunan deh. Biar mah pergi deh. Jam setelah berangkat mah nak. Jam itu udah semah idang mah deh.
0: Oh gitu, oke enten Mamangku.
3: Sudah ada kekayangan yang merainan.
0: Iya.
3: Merainan ke dalam deh. Pura dalam.
0: Pura dalam ya. Halo.
3: Cara melompat ini jam mah melompat deh.
0: Melukat nge Mamangku nge.
3: Tolong pun langsung karot yang deh.
0: Iya.
3: Rasakan yang dibantu. Kelida Sesunan. Ikut yang deh.
0: Iya, yes, setengkara selalu dibantu oleh dari sini.
3: Dan kemarin mah deh.
0: Inge, Mamangku.
3: Dan tadi kak yang ini.
0: Iya.
3: Yang pendidik deh.
0: Inge.
3: Inge, kau kan gede.
0: Inge, Mamangku.
3: Cep, cep, cep. dinas yang gede gendahan kan saya narbo dinas yang gede apa dinas yang
0: mamaku kari monitor nih ke
3: kan solatnya kan deh
0: oke dah pada sama itu
3: jadi membawa radio dinas yang temen mbah nih
0: ya oh iya mamaku susu bawa sama monitor
3: ya narbo
0: iya untungnya sing de duta jani man dinas malam mbah mangku. Jani man dinas malam endah na ya Pak Yan ngarbo.
3: Sampun genah-genah.
0: Ya iya. Genah
3: enggak keluar itu.
0: Bagus ceritanya seram-seram de duta.
3: Nyepen kambing. Nyepen bojong.
0: Cicing kok aku deh. Bojong kambing bojong kan.
3: Iya,
0: iya,
3: sekarang pas
0: segar nih. Iya, sekarang bahan segar. Iya,
3: iya. Kompulang, pas sama di pamit. Iya, mari, bang selamat di mari.
0: Iya,
3: sekarang. Nah, ini, mbak nanti pun. Nah, setelah hayuan, mbak, yang kesesunan, pang redang. Pang mbak. Melaksana nanti, bang, bang, becik, pang hidang, mbak,
0: nih. Iya, sekarang, iya, bang, bangku.
3: Iya, kesesunan, pang redang, kesesunan. Iya, yang semua kan gede deh.
0: Inggi, tiang juga susu banget. Atau
3: Mbak Samet. Yang nikah kan gede.
0: Inggi, mamangku.
3: Tiga gede, bang gede sukses ya.
0: Inggi, mamangku juga sehat-sehat selalu. Inggi.
3: Inggi. Inggi.
0: Inggi, mamangku. Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksema Mbah Mangku Prajapati sampun nyarang di duta. Dumugi Mbah Mangku stato kena rahayu nggih, stato sehat-sehat selalu. Supaya bisa niki kita megegonjaan ring udara selalu nggih. Hai nggih rai duaning galah duta mepet niki, duta tutup. Dumun acara Rahjang Bali puniki nggih. Mulai bos duta pacang muali nyarengaken rai kesarangin jero gede mekel made sukade ngiring sesi dialog interaktif nggih. Akan rai sampunan mereka-mereka tetap sadar ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rajang Semang akan meraih Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG. Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi pasang maksimum air laut di 6 wilayah pesisir Bali pada 9 sampai 18 Oktober 2026. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kenaikan muka air laut. 6 wilayah yang masuk dalam peringatan tersebut yaitu pesisir selatan Kabupaten Jemberana, pesisir selatan Kabupaten Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, pesisir Kota Denpasar, pesisir Kota Kabupaten Gianyar, dan pesisir selatan Kabupaten Klungkung. Kepala BBMKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho mengatakan potensi pasang maksimum berkaitan dengan fase bulan baru yang diperkirakan terjadi pada 10 Oktober 2026. Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum di sejumlah wilayah pesisir Bali. Demikian Gatra Bali, siaga di Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Om Swastiastu, Rekan Rai, Muali, nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Nah, Rekan Rai, sana makin deduta masuk ring sesi interaktif niki, kesarangin jero gede mekel made sukadeng. Yeah. Om Swastiastu, jero.
1: Nggih, Om Swastiastu, beli gede.
0: Sana makin topiknya tentang tumpek wayang
1: gitu. Kebetulan mungkin kan tumpek wayang ya. Jadi yang Titi yang akan sampaikan adalah filsafat tumpek wayang yang terdapat dalam lontar Widi Sastra. Nah, kenapa yang tekankan pada lontar Widi Sastra? Sebab setiap kecap sastra itu memiliki makna dan arti yang sedikit berbeda. Ya. Nah, di dalam Widi Sastra disebutkan bahwasanya tumpek wayang, tumpek itu dijelaskan sebagai tampak. Tampak artinya apa namanya? Tampak artinya dekat.
0: Oh, dekat artinya ya.
1: Yang dekat pada diri kita siapa? Siapa yang ada di dalam diri kita?
0: Tuhan. Ya kan?
1: Sangkan paraning dumadi, siapa sane manunggal di dalam diri kita? Sira saning iyangen kita. Itu yang harusnya kita berikan penghormatan pada hari tumpek wayang.
0: Oke. Okay.
1: Untuk mendapatkan sebuah kesidian, ibarat kata mungkin memiliki skill yang berharga, yang dianggap baik oleh semua orang, sehingga kehidupan kita akan mendapatkan sebuah kesejahteraan. Itu sesungguhnya, artinya kita menghargai diri kita sendiri. Jadi kalau arti kata wayang adalah bayangan, bayangan adalah silsilah, silsilah adalah leluhur yang terdekat di dalam diri kita.
0: Dalam diri kita.
1: Oleh karena itu, jangan pernah lupa nyakupan tangan kepada leluhur yang terdekat di merajan kita. Pangsing ngelaga ulah kemomai maturan ngabuk pejati dada jumah. Ini sesungguhnya ya. Sangkan paraning dumadi, artinya pada hari tumpek wayang ini kita menghargai, menghormati siapa yang manunggal pada diri kita. Ya kan? Sama dengan begini, kalau orang moton gitu, kalau di Singaraja kan baru lahir aja orang moton, setelah itu tidak moton lagi. Sebenarnya oton itu adalah suatu kebahagiaan kepada setiap orang yang menunggal yang ada dalam dirinya. Artinya, kalau dibawa ke era sekarang, oton itu adalah suatu kebahagiaan, suatu kesenangan. Pada kelahiran Bali kita, apa yang kita sukai itu yang kita santap.
0: Oke,
1: ya beguling demen nanti ya beguling, memberikan kepuasan kepada diri sendiri secara apa? Secara nyata seperti itu. Itu sesungguhnya. Oke. Bang saya ragam, ngebantan noton, ngebantan rakon, sing-sing demen kat aturan salah itu. Sehingga kita menyenangkan pada diri kita sendiri. Apa yang harus kita sukai, itu yang kita persembahkan pada diri kita. Jujur kalau tiang ya apa, kalau pas pada saat oton enggak ada bikin bantuan apa-apa, ajak anak-anak cucu-cucu mana makan enaknya, mana senangnya dia. Itulah sesungguhnya oton. Jadi bayangan silsilah leluhur. Jadi leluhur kita yang terdekat ada dalam diri kita. Kita ini kan percikan dari Sang Yang Widi, kan dalam diri kita ada Sang Atma. Sang Atma dalam bentuk perwujudan leluhur kita yang manumadi pada diri kita dalam sebuah keyakinan kita. Kan begitu? Kalau tidak kita yang menghargai diri kita, siapa yang menghargai diri kita?
0: Benar.
1: Ya, ibarat sebuah apa? Sebuah produk atau karya, misalnya saya membuat sesuatu itu dengan kekuatan yang bisa diberikan tanggung jawab yang mapan gitu. Saya harus berani menghargai berapa harganya, kan begitu. Jangan orang lain menghargai. Contoh misalnya saya membuat suatu apa istilahnya pengijang rumah gitu, pengijang karang dan lain sebagainya. dengan kekuatan jati diri kita sendiri dengan sarana panca datu seperti itu. Jadi radius yang bisa terjaga itu berapa meter? 500 meter kah? 1000 meter kah? Dengan pengendalian atau penjagaan semua jenis ilmu magic lah, biar orang itu terbebas dari gangguan-gangguan ilmu hitam. Ya kan?
0: Yeah.
1: Nah, kalau kita masalah mengatakan masalah harga, jadi saya sering jermekel titiang munas pengijang-kijang kena-kena pang-pang tiang aman kira-kira. Jibuda siki ya. Tiang balik, Pak. Pak, berapa orang di rumah? Tiang ada keluarga ibu, tiang 2 orang, anak 2 orang, cucu lagi 5 orang. Berarti 2 tambah 5 tambah 2 berarti 9 orang. Yeah. Kalau Pak Niki tujuannya adalah menghargai, menghormati, ataupun melindungi roh-roh yang ada di rumah Bapak. Kalau Bapak menyatakan berapa harganya, yang tanya sekarang berapa nilai roh Bapak satu?
0: Oh, iya. Ya kan? Karena Bapak yang bisa menilai.
1: Ya kan,
0: gitu,
1: memperlindungi roh. Karena itu namanya adalah pengijang roh gitu ya, penjaga roh, penjaga atma ya. Biar jangan bisa diganggu. Jadi tiang balik seperti itu aja. Artinya apa? Kita tidak semata-mata menghargai tinggi seperti itu, tapi bagaimana orang bisa menilai, menghormati, menghargai sesuatu yang tak ternilai kan begitu. Kayak di duta misalnya minta pengijang, nas pengijang sih kiri cincin. Berapa harganya? Silakan Anda yang
0: menilai, kan menilai roh saya sendiri.
1: Betul, ya. Ya, karena itu kan istilahnya penjaga roh dia, penjaga atma seperti itu.
0: Oke,
1: okay, itu. Makanya hal seperti ini kalau disaklek kan boleh saklek, kalau enggak ya enggak. Tergantung tabuh raos orang yang menginginkan. Kan begitu. Beda. Adat ketimuran dengan barat itu beda. Kalau orang barat minta sesuatu sama tiang, cang lagi kene, pang kene, anu juga jikude, cingadep, nah, gitu dia.
0: Oh, ini kau yang
1: orang barat itu begitu. Kalau kita tidak bisa menyampaikan harganya, berarti cicing bisa, cingawa, cingengai, cipura-pura gitu dia. Dia apa, orang barat itu perlu apa keyakinan bahwasanya apa yang dia dapatkan adalah sesuatu yang memang iya gitu.
0: Oh, artinya yang benar. Tidak
1: boleh ragu-ragu dengan orang barat. Jangan cangkene-kene juga udah cengadap. Nah, kanggo cipti kata buang yang ada.
0: Iya, jadi dia nyari.
1: Nggak jadi. Kita dianggap tidak mampu.
0: Iya, dianggap ragu-ragu kita.
1: Dianggap pura-pura. Iya,
0: gitu.
1: Beda dengan adat timur kita beda. Sesuai dengan tabuh baosnya gitu. Ampura jerum kalau di rumah dianggap kobar kini-kini terus anu enten sungkan macam. Karyawan kena ciki jikuda sepatutnya tunah tidak. Kirang langkung itu kan lain baosnya seperti itu kan. Beda itu.
0: Beda bahasanya kita.
1: Ya, kembali kepada tumpuk wayang itu, itulah kita menghargai, menghormati siapa yang ada dalam diri kita. Kalau kita kaitkan dengan tumpuk wayang secara umum, orang yang lahir pada tumpuk wayang, jadi diwajibkan dan diharuskan di dalam sastra itu melakukan sapu leger.
0: Sapu leger.
1: Itu dalam konteks yang berbeda. Itu memang iya. Karena apa? Karena orang yang lahir pada tumpuk wayang itu di dalam kekuatan butanya diberikan hak untuk menyantapnya, kan begitu. Oleh karena sastra, itu biar tidak bayi itu disantap, makanya diberikanlah wayang sapu leger. Artinya tunasing tirta wayang gitu. Tirta wayang ya. Biar tidak jadi disantap oleh para buta, kan begitu.
0: Okay. Dan
1: gini, jadi beda-beda konteksnya, beda
0: konteks antara yang kita bahas sekarang yang berdasarkan widi sastra dan yang gini.
1: Itu gini, agak beda
0: Giring. Mali bos, kita akan buka sesi interaktif, telepon interaktif. Semeton, rekan Rai Sani Arsa Niki bertanya kenten nggih kepada Jero Mekel. Silakan Mali bos ring line telepon 0312233361 nggih. Rekan Rai mesandakan dumun Mali bos deduta sareng Jero Gede Mekel Pacam Wali nyarangin rekan Rai. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya. Salah satunya adalah tradisi ngrebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngrebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duerbingin, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngrebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duerbingin yang terletak di sebelah timur pura.
1: Bu, ibu gak capek setiap hari jualan canang?
2: Capek nak, tapi ibu ingin kamu tetap kuliah dan punya masa depan yang lebih baik.
1: Tapi aku gak tega ngeliat ibu bekerja keras seperti ini.
2: Jangan merasa bersalah nak, selama ibu masih mampu, ibu akan terus berusaha.
1: Kalau gitu, aku akan belajar sungguh-sungguh dan tidak akan menyia-nyiakan perjuangan ibu.
2: Bagus, nak. Itu yang ibu harapkan.
3: Di tengah keterbatasan ekonomi, seorang ibu terus berjuang agar anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Karena di balik setiap canang yang dijual, ada harapan untuk masa depan. Jadi, jangan sia-siakan perjuangan orang tuamu.
4: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
4: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 6,4 MHz akan meraih Kantung Sarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Yeah, Kantung Sarangin Deduta Sarang Jero Gede Mekel Made Sukadeng. Yeah. Jero Mekel, kita akan masuk ring sesi interaktif niki Deduta. Sementara sana Aksa niki bertanya Sarang Jero Mekel niki Deduta Sanggar ring lain telepon 0312233361. Yeah. Silakan akan meraih.
1: Nggih, terus nggih.
0: Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Jero Mekel narasumber.
1: Nggih, Om Swastiastu, sira niki nggih, ampura.
2: Dedut, penyiar perempat.
1: Dedut.
0: Nggih, niki sarang ibu Jerman gitu.
1: Payangan niki baunya payang-payang.
2: Nggih. Jero Mekel.
1: Nggih, penapi.
2: Yang tertarik sekali bawa Jero Mekel sana wau,
1: Nggih.
2: Masalah orton tekenten enten biasanya ditumpak wayang nggih sampun api je padut niki masalah orton umum tekenten
1: nggih
2: oke enten sepadut nggih berarti sampun je dumun karya nang banten sampun tunggal orton mungkin ampun kelih pro tekenten
1: nggih
2: kadang-kadang lah ati nata ben banten mungkin deman nanti niko beliang jero mekel
1: nggih
2: patut dinten ya kal ketang tian itu untuk selanjutnya pengaloh kan maksudnya jero mekel
1: nggih paling perlunya ngayat ke ari-ari mantan bu nggih.
2: Niko ampun nge. Yang penting kan niko yang di semeton catur sana.
1: Nggih, satu sana kita nggih.
2: Nggih, dumugi ya niki melenceng malah gede ring topiknya jero mekel nggih ya.
1: Nggih, durus tapi.
2: Kan masalah itu ya niki jero mekel.
1: Nggih.
2: Ampun kal mekere bangun tiang jero mekel. Nipit yang lewat di jembatan becek jembatan niki lurus. Persidang tiang pun lewat kal ngangin nang kenten cerita niki ampun lewat becik bejeblos nu wenta nak lewat jagrobo padahal jembatan becik ampun kenten mang kenten tiang dibalik nu lantas di romekal
1: nggih
2: nyingain jembatan niko robo asing keuangan dayo tuun kal kelaku ketuka dan nyebrang kenten tiang lah kena
1: nggih
2: ampun kenten yen kenten pasangkan jagoan dan kendaraan waktu alat jembatan atau lewat yang Riko numpang langsung yang lewat kau ini kok artinya jero mekel
1: artinya setiap pekewo ibu tetap ada pertolongan ibu ya nggih
2: oke dan
1: nggih
2: aduh mogi berarti niki ten tetap asiki sekadi sana uling-uling sekentan
1: inggih
2: tunasang rago pokoknya rago menyukserakan padewekan ring ide bang ide nuntun ngijen napi peniko alangan pemersidang ngelintang
1: kita lewati inggih
2: asuk semua ngiring sarang
1: ngiring
2: niki dedu telar mangdo kentan telar moniko dumo nuntatu pramo santi om
1: inggih om santi om
0: santi om
1: inggih ibu Jerman payangan bawa inggih durus cemetan sarang sami ledangang napi mantan dados unggahang dumugit itang sidang wantu inggih
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dek Duta bagus. Om Swastiastu,
1: beda.
0: Tak putus juga.
1: Ada megelebuk niki megelebuk
0: niki.
1: Aduh. Kunyan po halile lawah niki megelebuk niki.
0: Iye wali aduh nggih buka tiang nggih jom.
1: Nggih
0: ring semeton aku kan rai silakan ring lain telepon 0312233.
1: Banyak semeton kita yang pasif yang tidak nelpon. Nggih ngiring.
0: Sampun wonten niki. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu.
1: Nggih Om Swastiastu. Sira niki?
3: Tiang.
0: Oh, Bu.
1: Ibu kenyung cantik niki.
3: Disambut dengan ketawa dulu biar senang indah ring
1: 24 RRI. Ciri khasnya pun kentara niki. Nggih. Nggih, punapi Bu Pera.
3: Rahajang dumun jero.
1: Nggih, rahajang rahayu dumugi nggih.
3: Nah, niki serius nunas nen, mumpi nunas nen je bos.
1: Nggih, napi.
3: Dia kan lahir budak Klion Sinta.
1: Hah?
3: Napi cocok nih jemain dia enggak ya?
1: Badan nih ngawaca bu nih pelit yang nanti melanggar niki yang dan dados niki yang. Niki masuk kepada hari Sabtu bulan pertama ibu ya. Niki ngewaca niki nanti tiang duke nejak semeton nanti tu WA pun masuk tu. Ibu Pera ijen jerum mekal tiang ten badah ten. Tanya Liana nih bu biar adil niki kan melanggar Pancasila tiang nanti.
3: Satu ketuhanan yang maha esa. Ayan pacar yang jero gede
1: makin
3: kan iki tuh mbak wayang iki kan jero gede ngewayang iki ring perempuan iki yang
1: ngewayang
3: ada fiskal loh yang tutur kita hidupnya perlu tutur atau satwa
1: patut
3: yang terbaik demi kita sehat dan memikirkan untuk masa depan keturunan kita
1: betul.
3: Yang terima kasih semua banget. Tadi aturnya di kuda. Ada yang merah kuda enggak baju lung benang.
1: Dan polet lung benang baju Perancis lung juta mungkin.
3: Aduh, ya baju Perancis kan godang manual dan di Perancis ya rawannya tekan.
1: Nggih, tonden ongkos pesawat min PP itu mahal.
3: Nya asal ni kejar gede. Ni yang tinggi kejar gede. Niki dah mungkin niki kejar gede tetap sehat semangat.
1: Astung karo ibu ya.
3: Kenten masih ane mendengar niki tutur ragane. Belajar kita dari ragane niki. Nih yang belajar dari kejar gede yang ten tamat napi kejar gede niki mampuro.
1: Bumun
3: ngeranjing ring dijo jero.
1: Napi?
3: Bumun ngeranjing ring sekolah napi wastane.
1: Waduh. Niki banyak bu. Aduh, jek liu saja ya bu. Nakon tiang sekolah kemumai tiang sekolah ya.
3: Jek gini muniki pintar nih tiang jek kecengang
1: kuping
3: tiang.
1: Ibu.
3: Tiang.
1: Ada sekolah intelektual tiang ya.
3: Nggih.
1: Ada sekolah sekala ni sekala.
3: Nggih.
1: Ada sekolah supranatural.
3: Nggih.
1: Ada sekolah sing dadi orang sik ya. Nah,
3: ya sekolah di sekolah universitas yang niki mesti sekolah universitas Perempat RRI.
1: Ya.
3: Niki dosen tiang jero gede sarang de duta.
1: Oh, nggih. Ibu.
3: Yang
1: pangkal dasar tiang adalah diisi. Nggih. Ini ngisi
3: Don
1: Institut Seni Indonesia ngidel
3: yang Don lah Niko.
1: Niko pangkal budayanya di sana dari Kokar.
3: Berarti ini kan jero gede di sekala metidol kenton dan Niko.
1: Nggih
3: kenton ampun kan makanya nih kita berbicara niki tiang apa adana jero gede tiang metaken sampunan yang duko
1: yang kan sudah bilang apa adanya. Banyak yang juga naken yang benten lagi di TikTok yang jero gede ini apa sih skill sesungguhnya kok semua terjawab.
3: Benar pertanyaan jam ini kok.
1: Ya tergantung bagaimana kita belajar Bu Pera ya.
3: Ini tuh semua banget jero gede niko sampun yang niki yang tuh semua banget di sekolah terima kasih besar.
1: Inggih ngiring sareng
3: micayang rahayu
1: sareng
3: nggih ini jero gede
1: nggih ngiring
3: perang rajang tugas di gede duta rahajang kena tuh semua om
1: santi
3: om
1: Jadi ya bukan Bu Pera ya, banyak yang bertanya seperti itu ya. Karena apa? Karena mungkin di benak mereka bahwasanya yang selalu dihadapkan dengan beberapa pertanyaan yang berbeda-beda. Kadang bedanya tidak sedikit ya, 180 derajat kadang-kadang.
0: Banyak bedanya kagak.
1: Banyak ya. Bedanya. Astung kada Titiang bisa jawab seperti itu. Karena apa? Sejujurnya Titiang suka belajar. Suka bergaul ya, suka apa? Kalau ada orang seminar suka datang dan lain sebagainya. Artinya bagi Tiang, ilmu itu adalah sumber penghidupan. Ilmu itu adalah cakrawala budaya, pandang kita semakin luas gitu. Yang ketiga, kita harus banyak teman, banyak saudara, dan harus banyak network. Itu intinya.
0: Iki muali
1: ngiring
0: buka tiang lintel punen niki jerumkel semeton seni arsa niki metakan seni jerumkel silakan
1: ngiring galah masih akeh niki
0: silakan ring 0312233361. Halo,
4: Om Swastiastu Deduta.
0: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Jeromekel.
1: Nggih, Om Swastiastu Ibu. Sira niki ireng titiang Ibu.
4: Yang matuantut peni Jeromekel.
1: Oh, matuantut peni dangine niki nampak niki.
4: Nggih, titiang nah nyimpang ling topik niki yang matur sesemua ling Jeromekel.
1: Nggih, sapun api Ibu.
4: Kan tiang boleh ke kerjuan ke
1: sini. Nggih.
4: Raris. Ampun margiang tiang.
1: Sampun memargi, nggih.
4: Tapi picang jerumekel, ampun margiang tiang.
1: Nggih, Raris.
4: Ampun memargi becik jerumekel.
1: Nggih, hastung karo Ibu, rahayu Ibu.
4: Tiang nunasuk semua mantan ling jerumekel.
1: Nggih, sarang-sarang Ibu, sarang-sarang Ibu.
4: Dundun jerumekel, sampun memargi becik. Nggih, tiang. Tidang sampun ngidang majalan nangki.
1: Astung kare niki Ibu
4: ram. Kong boleh ya tiang matur yang jerumekel. Yang bungkur kan boleh tiang tangkil ke
1: jerumekel. Inggih Ibu ledang Ibu. Yang penting Ibu sampun sehat.
4: Tundun jerumekel nggih.
1: Nggih sarang-sarang Ibu.
4: Nggih. Menikah mantan jerumekel.
1: Nggih ngiring Ibu ngiring.
4: Ten ngidang munggal.
1: Nggih, penuh niki penapiang.
4: Nggih. Boleh ke tiang matur yang jerumekel.
1: Nggih, sarang-sarang Ibu.
4: Sup semua jerumekel.
1: Ngiring.
4: Galah wal yang titiang.
1: Ngiring.
4: Om Santi.
1: Ini Ibu disungkan dulu, cok kakinya tidak bisa jalan ini.
0: Oh, okay. Ya.
1: Iya, biasalah ragonya mau Bali. Ada nyamong ngidang bedek, culat dan timpal. Itulah budaya negatifnya masih banyak yang terjadi seperti itu ya. Tapi dalam keyakinan kita menuju kepada kebenaran, kepatutan. Karma tetap jalan, siapapun yang berbuat tentu dia akan mempikulih seperti itu kan begitu.
0: Benar. Dia yang akan mendapatkan karma buruk.
1: Iya, karena kekuatan dua beneda kita jadi prosesnya seperti itu. Lalu Titiang misalnya mengobati orang, cabut kekuatan energi negatifnya, kembalikan kepada sumber siapa yang ngirim kan begitu.
0: Ya biar dia yang gini.
1: bukan begitu. Kalau tidak dikirim kepada yang punya, kemana kita kirim?
0: Iya benar.
1: Itu sifatnya ada roh itu, roh negatifnya. Ya kita kirim kepada orang yang mengirimnya.
0: Kembalilah kamu.
1: Ya itulah hubungan karmanya seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Itu proses etika kita selalu pengobat seperti itu ya. Karena kita tidak boleh menggentayangkan roh-roh negatif yang tidak baik kan begitu. Ya.
0: Nggih,
1: terus sampun sareng sami ledang. Niki magenduwi rasa, nggih.
0: Nggih, sampun nah sampun wonten niki.
1: Nggih, ngiring.
5: Swastiastu.
1: Bapak Om Swastiastu.
5: Saya dari Gianyar, Bapak.
1: Bapak Om Swastiastu, Bapak.
5: Om Swastiastu.
1: Nggih, Pak sira niki?
5: Tiang Wayan dari Gianyar.
1: Wayan sira, Pak?
5: Widarsana.
1: Pak Widarsana. Nggih, Pak Napi yang bisa tiang bantu, Bapak? Nggih.
5: Niki mengenai oton tadi nika. Bekal nika nika Napi nika modelnya kalau kita bekalkan untuk atman nika, kan atmannya enggak perlu dibekal nggih.
1: Makanya mungkin kurang jelas tiang maksud Pak Napi niki.
5: kan kenten kalau misalnya tadi kan dengar jeronya ada enggak orang enggak bekal kenten.
1: Oh, itu beda itu Pak konteksnya Pak. Itu orang-orang yang sering diganggu oleh black magic itu maksudnya ya. Maka dari itu orang itu minta penjagaan itu lain itu Pak ya.
5: Oh kenten, berarti orangnya enggak percaya diri berarti dia enggak punya kekuatan diri gitu ya.
1: Bukan enggak percaya diri karena dia kesakitan terus gitu terganggu. Bukan enggak beda itu Pak. Oh, kalau orang enggak percaya diri enggak yakin dengan apa-apa dia. Tetapi ini orang datangnya sakit gitu, sakit terganggu oleh black magic gitu ya. Oleh karena itu biar ia tidak diganggu dia minta sesuatu biar jangan bisa diganggu gitu. Itu bekal Pak ya.
5: Oh, bekal untuk dirinya, bekal untuk rohnya dia gitu.
1: Nggih, bekal dirinya bukan rohnya, Pak. Roh kan tidak nampak, Pak, nggih.
5: Ya maksudnya yang kita kirain rohnya dikasih bekal lagi.
1: Oh, enggak, Pak, beda, Pak. Itu alam gaib enggak bisa seperti itu. Nggih, laris?
5: Nggih. Oh, berarti Mas dia nanya dikit oton niko dados sareng kayak tadi niku ya dados dengan yang makan yang enak cukup nggih.
1: Makanya kan konsep kita adalah membicarakan tentang keyakinan Pak ya. Tentang keyakinan. Jadi kalau Titiang karena sudah berumur seperti ini tidak pernah membuat orton kayak Banten Tunda ya. Kenapa? Karena Tiang orton Tiang secara nyata itu adalah memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada siapa yang mudah mempuayangan pada diri kita. Artinya apa yang kita sukai itu yang kita nikmati itu Pak ya. Halo?
5: Kenten untuk diri sendiri gitu artinya untuk menyenangkan
1: ini untuk diri sendiri dan siapa yang masuk dalam diri kita kan begitu. Siapa yang ada dalam diri kita yang mempuayangan dalam diri kita?
5: Maaf saya nanya pewayangan kan berarti ya kayak gini.
1: Yang manumadi dalam diri kita Pak.
5: Ya rohnya kan satu yang lahir itu cuma diri kita sendiri enggak ada yang lain kan entar. Misalnya yang dulu lahir dari namanya enggak tahu juga siapa gitu. Sekarang jadi widar sana. Itu kan satu roh nih kalau kira apa wayangnya malah.
1: Elu Pak pernah kan nanya kalau luhur bapak siapa yang manumadi dalam diri bapak?
5: Kalau leluhur itu kalau Tian sih istilahnya wenten sifat leluhur tapi DNA Tian itu wenten leluhurnya gitu.
1: Cuma ya makanya Pak hanya Pak yang tahu itu Pak, Tian enggak tahu itu Pak.
5: maksud Tian ini. Tian nikel enggak ada pewayangan lain artinya Tian itu sendiri leluhur itu Tian itu sendiri kan?
1: Iya. Yeah.
5: Oh berarti bukan roh lain yang istilahnya orang tua kita yang lahir ke kita.
1: Bukan Pak. Orang yang bisa masuk dalam diri kita adalah orang yang memiliki genetik yang sama dengan kita Pak secara ilmiahnya Pak ya.
5: Oke, dan berarti leluhur itu diri sendiri sebenarnya bukan orang lain, bukan orang tua, bukan kakek nenek, bukan.
1: Iya itulah leluhur kita gimana Bapak, silsilah kita Pak, ngerti nggak Bapak?
5: Nggak, maaf, maksudnya ini Pak, Pak Jumkel. Tiang kan punya roh sendiri,
1: ya.
5: Jiwa sendiri. Leluhur Tiang itu kayak bapak dan juga punya jiwa sendiri. Tiang memang ada DNA dari bapak ke Tiang masuk karena Tiang lahir dari bapak dari orang tua Tiang itu, kenten.
1: Iya.
5: Cuman leluhur Niko kan orang tua Tiang bukan dari diri Tiang sendiri, gitu.
1: Tiang pun bapak kan merupakan percikan dari leluhur Pak. Gimana bapaknya?
5: Jangan percikan
1: dari Pak, mohon maaf Pak, waktu kita terbatas Pak ya. Mungkin di sini ya bukan tempatnya untuk seperti itu Pak ya.
5: Ya
1: okay, mohon maaf Pak ya, waktunya Pak ya.
5: Ya.
1: Oke, nanti di datang aja Pak kalau ketemu membahas masalah seperti itu Pak ya. Ya
5: okay. Makasih Pak ya. Soalnya yang kalau luhur negeri yang agak gini.
1: Ya Pak, Pak belum jelas nih, silsilah masih samar Pak nih nggih. Itu membutuhkan waktu untuk diskusi Pak nggih.
5: Ya, makasih Pak.
1: Nggih, giring. Iya. Jadi beliau menanyakan beda dengan kakek dengan bapak. Ya beda. Nggih, silakan yang lainnya nggih. Yang ini perlu diskusi panjang itu. Nggih, silakan. Nggih.
6: Halo.
1: Nggih, Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu.
6: Nggih, Om Swastiastu.
1: Nggih, sira ideng-ideng iki.
6: Itu tiang Pak Made tamu niki.
1: Oh, Pak Made. Punapi Pade langsung Pade.
6: Itu tiang wonten sipaken niki.
1: Nggih, lurus.
6: Ada ya kadhi mati niki. Sipaken niki. Tenanti antunan, kan. Ha. Tiang pun 100% tiang yakin dengan acara niki.
1: Nggih, nggih.
6: Mantan wonten niki bener, kan Aceh tidak sanggala. Kita masa nak ngir.
1: Nggih, ngiring
6: Bapak. Untuk Pramu Santi, Om.
1: Om Santi, Santi Om. Memberikan arahan semedon niki. Jadi apa ya, memang kita sini dalam sebuah acara ini kita membahas sesuatu biar kita menjadi memahami bersama. Memahami bersama, sebab keyakinan agama kita itu tidak cukup hanya diketahui, dibaca, dimengerti. Tetapi yang lebih penting adalah pemahamannya dan menjalankan. Itu yang penting ya. Dalam sebuah keyakinan itu harus dijalankan dengan nyata. Terbukti iya apa tidak, itu yang kita butuhkan gitu. Sama dengan tiang melakukan sesuatu, apa, menikmati sebuah hasil lontar sastra itu, sering kita buktikan penjabarannya betul enggak ini terjadi di masyarakat. Jadi dengan adanya 100% kejadian seperti itu, terbukti seperti itu, sehingga itu tambah meyakinkan kita untuk melakukan sesuatu. Itu yang harus kita lakukan.
0: Jero niki kali waktu kita buka lagi ke.
1: Silakan.
0: Sementara saya aksen niki mentakkan.
1: Okay, baru buat galah bedek je gitu. Kasih galah dan masuk.
0: Halo Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu. Rahajeng semang niki. Jero niki jering tiang.
0: Dengan ten sarang de duta niki Bu.
7: Oh gede duta. Nggih. Mas Ais siarannya.
0: Mas Ais juga.
1: Nggih. Om Swastiastu Ibu.
7: Om Swastiastu Gromekal gede.
1: Nggih, sira niki ring tiang.
7: Di tiang tanah lot niki Mbah Kuning.
1: Oh tanah lot. Nggih punapi.
7: Nggih. Yang sakadi wau nika nak sampun di pirang nika nepen muning minaban di tiang nika kenten dah leluhur nggih.
1: Nggih.
7: Muningnya yang sakadi di tiang nika kan madue leluhur akeh di tiang madue leluhur.
1: Nggih.
7: Siro ya nah mau pewayangan.
1: Nggih.
7: Di tiang mutebe tiana. Nika nak nikang dia nika di tiang si A niki leluhur niki.
1: Nggih, patut.
7: Nggih, kan patut nika yang jero maka.
1: Nggih, nika ada maksud yang patut nggih.
7: Nggih, ya men nika minat yang ten medul leluhur nika jero maka.
1: Dan durung paham, durung maham ragane.
7: Oh, cinta. Nggih.
1: Durung mengerti nggih.
7: Nggih, dia mau nikah, wonten nggih hanu tiyang nggih
1: pada rantik. Oke, enten. Oh, nggih. Giring.
7: Sukses semua jero maka.
1: Nggih, sarang-sarang ibu nggih.
7: Om. Nggih, kita duta, sukses semua.
1: Nggih, giring.
7: Mau pamit.
1: Giring Om Santi. Santi. Jadi begini, kita selaku percikan dari leluhur, genetik dari leluhur. Jadi seperti bahasa Nawawi itu, kita tetap merupakan bagian dari leluhur kita. Dalam Atma Prasangsa dijelaskan, leluhur itu bisa manumadi, jangankan sekali, 100 kali pun bisa. Karena beliau kewentenannya meraga wiapake dan kehidupan di skala yang tidak terbatas. Itu persoalannya, sehingga orang itu bisa manumadi. Oh ne patuh meme kone mulai. Oh ne meme mulai. Nah, itu seperti itu kenyataan di skalanya.
0: Nggih, semeton muali
1: nggih, silakan semeton benten gala niki.
0: Malih niki, silakan munggah ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
6: Nggih. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Sirai ring tiang niki.
6: Tiang saking Lembongan meniki.
0: Nggih. Niki wonten jero gede Mekel.
1: Nggih, Om Swastiastu Bapak.
6: Nggih.
1: Pak sirai niki ring tiang.
6: Tiang Jeroan Kuki Prajan.
1: Sirai Pak, jalan.
0: Jeromangku Prajer.
1: Oh Jeromangku, nggih. Nggih, penapi Jeroan Pak Jeromangku nggih, penapi.
6: Kami ring tiang sirai
1: niki. Tiang jero gede Mekel niki.
6: Ya, ampura, jero gede Mekel niki.
1: Nggih.
6: Ya, dengan niki.
8: yang metakan intinya dua.
1: Pak, kerasa gede pak? Tidak jelas pak.
8: Yang?
1: Kerasa suara gede.
8: Iya, dua ini yang nambat pisan nih di Jermegal.
1: Iya, sarang-sarang.
8: Yang nah, kenten ya angin kenten. Ah, penuaring nusyo nika. Yang sering takkan nika ngewacak nika nge Jermegal.
1: Iya?
8: Ngewacak nika, sekadir nika ngewacak ada nika. Nah, ada kentennya sang numadi kenten.
1: Iya?
8: Iya. Duaning Aceh panggil di tiang. Hari ini sejurun di tiang kinten. Nah, mewacak nika kinten panggil. Urip Roras, urip Dase, urip Sumilan, urip Lapan, urip Tujuh. Nama jantan sampun nika. Asapun api, cara ini ngerarah nika sang nomadi nika jermekal. Ini.
1: Oh, enggak. Okay. Kalau indik ngewaca begini Pak ya. Kalau pengalaman titiang Pak, satu ada teori Pak ya. Teori ring napi namanya ring budaya Bali kita Pak ya. Itu satu. Kemudian ada ring warige Pak ya, bacaan kita Pak ya. Kelahiran begini Pak ya. Tetapi semuanya itu tertulis dan ditulis sekian ratus tahun yang lalu, Pak, ya?
8: Iya.
1: Tentu dengan zaman sekarang, tentu ada beberapa evaluasi sesuatu-sesuatu yang banyak yang tidak cocok, Pak. Ya. Sehingga Titiang memperdalam warige itu, maaf, sampai ke luar negeri, Pak. Belajar, Pak, ya. Di Jerman yang belajar memperdalam dengan ilmu horoskop, Pak, ya. Jadi ilmu horoskop itu adalah ilmu astronomi yang mengambil jurusan manusia itu disebut dengan horoskop ya. Bagaimana kehidupan manusia sesuai dengan kelahirannya, sesuai dengan perbintangannya, pada hari apa, pada jam berapa, itu yang dapatkan ilmu pengetahuannya lebih faktual, lebih nyata, lebih terbukti gitu. Sebab di dalam keyakinan kita, dalam sastra-sastra Bali kita, itu terkadang sulit untuk bisa memberikan bukti yang nyata, sulit. Sehingga Titiang memberikan bukti itu sampai ke luar untuk belajarnya. Ya. Sehingga mendapat suatu penghargaan, katakanlah ya, ijazah, katakanlah seperti ya. Jadi seorang master ya. Jadi begitu Pak ya, jadi Tiang itu begini, bagaimana kita mengetahui orang itu tabiatnya begini-begini, itu perlu pengetahuan tentang ke dalam, Pak ya. Perlu ilmu ke dalam, Pak, untuk membaca orang, Pak ya. Sebelum kita bisa membaca orang, kita harus bisa menghidupkan semua organ yang ada dalam diri kita, Pak ya. Ampura titiang Pak Boyo nasikan segaro Pak ya. Tanpa kita bisa membaca diri kita, kita tidak akan bisa membaca orang lain. Ya Pak ya. Jadi kalau pertimbangan ilmu yang mana terpakai, kalau tiang semuanya tiang pakai, namun lebih dominan adalah dengan ilmu horoskop yang tiang kuasai, itu yang lebih bisa terbukti dan dibuktikan dengan kelahiran orang, sifat baik, buruk, apapun itu yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka ke depannya. Ampura, kadia sapunika Pak Jermangku, ya. Daris pun api?
8: Dua neng di tiang nika, tanggapan di tiang pun iki, ampura niki Jermangku, ya.
1: Nge, nge.
8: Ampura di ini jenten sana di tiang sampun-sampun alam menikah. Yang nurib nika di tiang mana di tiang ring nambat di tiang nukal.
1: Iya.
8: Jenten apun. Iya nurib bapak menikah. Lerah ampun undah kali pun nika jenten.
1: Pak, maaf pak ya.
8: Kan?
1: Mungkin ini butuh waktu panjang pak nge. Waktu kita terbatas pak ya.
8: Nggih,
1: ampura Pak nggih, nanti diskusi bisa kecunduk ketemu Pak ya niki perlu pembahasan yang panjang Pak nggih.
8: Nggih,
1: ngiring.
8: Ampura pembahasan.
1: Nggih, ya itulah apa namanya? Kalau ngewaca secara ilmiah itu beda ya. Hmm, kalau ngewaca dengan ilmiah itu hubungannya dengan genetik kelahiran orang. Oh,
0: genetik.
1: Genetik kan kelahiran orang. Itu ilmiahnya kan. Tapi kalau ngewaca dengan skala ya benda nak nunas bas, baos dan lain sebagainya. Cira manumadi tengah-tengah ya. Tapi semuanya itu tergantung sejauh mana keyakinan kita terhadap apa yang kita wariskan atau yang kita terima dari leluhur kita. Ya. Tetapi kalau usus ngewaca ilmu dan ngewaca pengetahuan yang ilmiahnya yang yakin pada pendalaman dunia horoskop. Karena satu perbedaannya begini Dek Duta. Dalam kelahiran kita dalam Wariga Bali itu disebutkan jam 6 pagi. Sedangkan di dalam dunia horoskop kelahiran itu perubahan waktu, sumbu waktu itu berputar adalah jam 00.
0: 12 malam kan
1: tadi. Iya, jam 00. Jadi bagi tiang dalam pendalaman pengetahuan inilah yang tiang yakin nih akan bisa membuat lebih tepat karakter anak ataupun orang yang lahir pada hari-hari tertentu. Ya beda dengan Wariga kita beda. Itu yang tiang dapatkan melalui penelitian ilmiahnya seperti itu. Sehingga kalau orang lahir Senin Umanis pasti sikapnya berubah-ubah. Pasti punya istri banyak.
0: Aduh hati-hati.
1: Itu sudah pasti itu. Bukan kira-kira lagi.
0: Nah, pasti sudah banyak.
1: Dalam dunia horoskop karakter di Uda misalnya saya baca itu begini pasti itu tidak mungkin tidak. Nah, tolong langsung coba napi lahir di ya.
0: Senin tapi itu nuding dia gitu.
1: Senin napi.
0: Napi nah. Pokoknya Oktober nih ki Senin Oktober.
1: Oh pancawaronya yang penting pancom. Ya.
0: Malah bos dan nuding
1: dia gitu. Beda. Kalau di Wariga Balinya ndak tepat seperti itu ya. Apalagi kita menghitung uripnya begini anu yang apa namanya anunya begini ndak jauh ndak tepat terlalu banyak gini. Terlalu banyak pertimbangan ya. Ya.
0: Oke.
1: Nggih, silakan benten kalah malih.
0: Nggih, malih.
1: Silakan satu lagi, satu orang lagi nggih.
0: Ya. Silakan Kang Ri.
1: Nggih, silakan nggih.
0: Halo Om Swastiastu.
9: Om Swastiastu, jero mekal.
1: Nggih, Om Swastiastu. Sira ireng tirang iki, Bu.
9: Om Swastiastu. Duta.
0: Nggih, Om Swastiastu.
9: Ya, udah dia.
0: Nggih, udah dia.
1: Oh, udah dia. Nggih, napi udah, napi yang bisa tiang bantu nggih. Halo? Halo.
9: Tiang pun je nang ke jero.
1: Aduh, besake cedek. Saking napi.
9: Reng jimbaran kan.
1: Oh aduh ampuran anjing aduh jeung besar akeh
9: ceton. Punya mriki.
1: Mangkin pun api.
9: Gigian sakit.
1: Napi?
9: Gigian tiang sakit.
1: Giginya?
9: Nge ngantek kedur ya, kuping tiang kebat.
1: Coba tiang cingak aja bos ya. Nggih, ampun Bu. Ayah, ya.
9: Ampun.
1: Ibu, panas weteng Ibu. Perut besarnya niki panas Bu ya. Tolong nanti rendam dengan pohon gini Bu, dengan pohon pisang Bu ya.
9: Oke, Pak.
1: Pohon pisang dadah dua lengkap tek kadang benar bejak dengan toyo nanti Ibu rendam di sana ujung pantatnya kira-kira 1 jam Bu ya. Ampun waduk rendam nggih pantatnya niki nggih. Niki panas dalam niki nggih.
9: Nggih.
1: Nggih, nika mantan Bu enggak apa-apa Ibu nggih. Nggih.
9: Nggih. Nika mantan.
1: Nggih, nika mantan. Panas dalam niki mekebut kan cirah megenep.
9: Nggih. Nggih, nika ampun.
1: Nggih, panas dalam Ibu niki kan wetenge kirang daging. Nggih.
9: Nggih. Nggih. Nggih.
1: Nggih. Nggih, sampun Ibu. Nggih.
9: Niki nek panggih di Tunggon Karang ke aduh kentonan.
1: Kan ampun yang nikang Bu. Nggih. Nggih, dipelihara nika dipelihara di katurang sesaji nggih.
9: Oh kenton.
1: Nggih.
9: Nggih, menika mantan rumah.
1: Nggih, ngiring.
9: Nanan kayak niki wenten jen nelpon malih nggih.
1: Nggih, ngiring.
9: Nggih.
1: Nggih, suk semua Ibu. Nggih.
9: Terima kasih.
1: Om Santi. Oh, ibu yang saking jimbaran nih. Sap-sap ingat yang besakeh. Besakeh semua pendengar kita nih. Benten kalah malih Pak Duto.
0: Sampun telas nih.
1: Sampun telas. Aduh, tidak terasa semua sarang sami nih. Ledangang suk semua matur agung dahat mendiki sarang semua titang sami. Sana sampun setate miragi mirengang siaran kita. Artinya kita bersama Dik Duta tidak percuma siaran. Pendengar kita banyak luar biasa.
0: Ya. Dan juga bermanfaat nih siaran.
1: Iya, apa namanya, banyak yang mengatakan, bisa enggak waktunya ditambah? Enggak bisa. Satu jam sudah maksimal. Nika semetuan ide dani sarang sami, kadi atur ditiang ring ajang bagu, penjelasan tumpuk wayang tergantung konteks sastra dari mana kita angkat ya. Yang titang angkat kadi niki sana titang ambil kada ring widi sastra. Jadi mau sang tumpuk wayangnya tumpuk nika tampak, tampak nika tampak, siapa yang paling dekat dalam diri kita itu yang kita hargai, yang kita hormati, kita berikan sesuatu sesuai dengan kesenangannya. Itu yang titang bisa sampaikan. Kirang langkung Nunas Agung Pangampura. Idadane yang ledang kecunduk melarapan nomor WA untuk konfirmasi dados ring nomor 081-338-588-956 ya. 081-338-588-956 itu yang mengenah ring Banjar Ben Biu Desa Peguyangan Kajeng nggih Denpasar Utara. Asalam titiang rauh manten kecunduk sareng titiang. Kirang langkung Nunas Agung Pangampura nggih jurus Dek Widah.
0: Nggih akan rai doneng sepenggalah niki acara niki deduta sareng jero gede mekel tutup antuk Prama Santi. Ring jero mekel.
1: Ngiring Om Santi. Santi Om.
10: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekedan Rai Perum Bulog mencetak rekor pengadaan beras tertinggi sepanjang sejarah perusahaan dengan realisasi mencapai 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Capaian sebesar 4.115.014 ton itu setara dengan 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton meski tahun 2026 belum berakhir. Berdasarkan data Bulog, realisasi pengadaan tahun ini meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Capaian tersebut juga melampaui rekor sebelumnya pada 2012 ketika pengadaan beras Bulog tercatat sebesar 3,65 juta ton. Kinerja positif juga ditorekan Perum Bulog Kantor Wilayah Bali. Hingga 7 Oktober 2026, realisasi pengadaan beras di wilayah Bali mencapai sekitar 7.218 ton setara beras atau 190,61% dari target sebesar 3.786 ton. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Upacara Duk Duk Mong. Upacara Duk Duk Mong sinari tunggal upacara sakral nulak bala sane kemargiang ring desa adat Batuyang Gianyar Bali. Upacara peniki kemargiang nyabran ewarse nepek ring rahine kajang kliwon sasih kepitu. Parikrama puniki mertertujon nawangin sekancan pikobet utawi ios nenten becik sekadi gering lan merane ring jagate antuk nedunang ide ratu sakti ratu mayun miwah petapakan barong sane wenten ring wewidangan desa adat Batuyang ngidaren desa keiringin antuk tetabuhan kenang lan kemong. Upacara kekawitan antuk ngejot utawi butayadnya pecarwan kedulurin antuk ngaturang penyamlehan ayam ring nyabran perempatan utawi peteluan sane wenten ring wewidangan desa adat Batuyang. Sesampun ngejot raris kelanturang antuk upacara ngelawang. Maka sami petapakan barong rangde miwah serane sakral saking kayangan tiga keiring ngideren desa. Pari kramo puniki kesarengin oleh kramo sami mertujon nunas keselamatan miwah kerahayuan. Sesampun puput ngidarin desa, turmaning kerasa kewendenan jagate sampun becik, upacara dog-dog mong pacang kelanturang antuk upacara nyawang sane kemargiang ring catus pato utawi pempatan agung.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Om Swastiastu, rekalan rai pemirsa perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nomoni rai nene mangke sadi siara dasa Oktober, war sekali tali nomli kormuali titiang nyaringin ide dani. Agung Krisna, titiang kantos puput nih jam 3 sore malai jebas nge. Titiang nyaringin ide dani ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sudah makin rekalan rai sekali biasa nyabran rai sani secara G ide dane presiden miar sayang muali siaran acara Taman Penasar semang demangkin antuk judul Dharma Sunyata bagian sane kaping 13 ngirim biar sang sarang-sarang.

0: Tiastu.
1: Tinggi ide dani para pamiarse sarang sami sade banget uang yang didiang. Pemekasan ni uneng ering acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Pastung kare ring rakin nemangkin didiang. Sampun jangkep iriki ring studio inggih unike. Sebeton titiang keluarga kesenian Bali. Pacang aturang acara inucap. Sane kelanturang mangkin wantah kari. Ngwacen cakepan Dharma Sunia. Asapun ike inggian Dharma Suniate. Jantan sampun pemargi ini kadi sana sampun-sampun kewacen dumun tinggian ketembangan punike antuk pupuk sana sampun sayage tinggian kecuma wisang dari sampun punike keblik bagang raris sarang semeton di tiang riki ring studio. Nah pangapten di tiang raris mangkin. Mugi-mugi melarapan nasung warunugerahkan ide sang yang pramukawi. Napi sane wenten kesurat iri ke ering sejeruning cakepan Dharma Suniate ne sane kewajan kewajan malah jebos.

Ning pacang melaksana ingian mepari dadak bidi kiring jakat. Ingih, pamiyase jantan sampun antuk keturunan titiang kenamatan titiang di kiring serius sarang sami. Ninten je pacang ererererer nunas penuntun ring ide dane sani sampun wakat pascak ring sejerening sastra aji tansah kaler ngerinin titiang nunas agung rene pangampura pet parade malah jebos wenten atau titiang ninten manut ring sejerening adnyana. Ingih, kadia sampun nike pindah ke pemeruan dengan tur titiang acara Taman Penasar Perempat Budaya RRI Denpasar pacang kawin din titiang om.

dengan dumadak dumadik sangkaning pengastawone ideh yang pramukawi ledang mopayung.

jaluh Bani Dewa ngalimaka ngering sajroning sarwa bawa pemekas ring kayun jening

maning ngelimakang.

mau bino bino. Yaduh hentu anak sigung, anak jora. Kedo masih mairim iyo apak-apak jeng ngaku.

0: sido ngemang iyo marupo daging ke batek idewo sido nuturang iyo apang suut melaksana cora apang sido ingin iyo matingkah ane melah tuh.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamatkan.
1: Betul Mas, selamat. Serang nang oman.
0: Ya sampun selamatkan ambil. Memehan kelemah magambal tan merasa kenyal.
2: Ma pan adeng-adeng dah.
0: Jeduk itu nang tepuk ingsir ya.
1: Adeng-adeng tapi adeng-adeng.
2: Adeng-adeng.
0: Adeng-adeng pangsing makan adang gitu.
3: Om Swastiastu suruh.
4: Iya Om Swastiastu.
1: Tuh
3: numpang gara-gara aku. Numpang alin yang ngisin muntung.
1: Oke, tuh.
3: Dia menumpang le misi jemput misi ngalin kat ini.
1: Kadung kamar cenek aku.
3: Jak debu lamar. Pak Jegok penyah duit. Mak pada bopat tepok kempur bang pat gitu maksudnya.
2: Yen bagian tatap tetap bukan ragane nyoman. Eh, duane ragane tukang modif. Modip
0: nah, ragane tabuh pat ya kawang tabuh telu kan anggon
2: artine
0: kopi gula ya hangat ya.
2: Yen tabuh pat ampun mesti jajal
1: arep orang itu
4: ya asane nah
2: nah kalo kopi de jangan di jajal
1: bah men banyak metimpal
2: timpal kopi ania enggak jane
1: ada
2: yen dari yang besi buket kudia ngaduk kang
1: itu udah mah.
2: Nak makin sampun pada anu
1: toh
2: pada tragil pacang nyarengin ingian tapi wastana ngemargian ering si jerudeng acara puniki kan jantan sampun kadi nangoman dan ampun ragane tukang nih ering si jerudeng napi sadi uning ayang didiang bau bau ini dangan antuk di tenen kau coba deh
0: iya
2: bau. Gusti Bade ya anu negasian.
1: Kanten Darmo Suniato.
0: Kanten. Aduh. Kadi rasa sekantun maurep puniki dan sida atlas antu.
2: Cek dan gelas-gelas itu di luar
1: yang di ngajak. Urip mites min bon. Yen sebar mati baru kata.
0: Iki sekadi penganiko di luar sejeroning cakepan sane kewajian dan sapuniko. Nggih. Irago setato patut ngelimakan ngerasa tresno asih puniki yon kanton puniki nganinin tresno asih ya diastun mantek kering imusuh
1: nah nih Ben
4: diapin ya melaksano corah diapin ya melaksano sigog
0: jatuh nasi cah ya bang selamat
4: tudor bang tudor
0: misalnya maling
2: maling ya
0: ratu bertaro. Ipun ampun memaling beli tiang madai pun pang selamat.
2: Selamat beli bang barang timpal.
0: Dan pang selamat rahayu tan kirang pangan kinum ipun.
2: Oh.
0: Kencan pun nasi jauh ne.
2: Boy.
0: Yen sampun nasi cari maling pang tan kirang napi sesuat dia memaling.
2: Oh kencan maksud kadang tiang kene. Ada tu betara. Sira yang maling barang tiangnya mada ratu pang selamat ipun pejalane ke di kantor polisi kada kada kita
0: makan. Biar ya rahayu.
1: Biar maling berbentuk barang, biar maling berbentuk sastra.
0: Nggih.
1: Ini maling sastra kok namo tuh?
2: Nggih maling guna.
1: Oh.
2: Iki yo
0: maling sastra aja maling buku.
1: Badah.
2: Yo. Oleh. Yo. Oh. Ini maling buku nak kon karuan baca no. Ah.
1: Tamu serang jadi lah
3: kadang maling ni kan aku mau masih kadek betal lah cuma tujuannya bos yang rawang kalau mau dinos itu ya nak maling pasti kau yo memerlukan sesuatu yang mereka tidak miliki pang lah kalau dah sana ini milik singa
1: nah apa bedan maling nyelamit ngutil
3: rawos sekin membeli ya nan
1: ada tapi suatu barang yang diambil tuh
3: intinya
1: orang
3: cara ini yang ngutil kan bisa takuti ku takutil dia ngorto hilang yang maling belok kresek kresek
2: yang ngutil utawi ngelamit nika dah amor wetan persamaannya nika ngutil nika kan bahasa kaderiki ngutil dia sediange ngelamit ya nika pato artinya barang jenek akari dagange wetan nika ngelang kalau irago ngales lah nih pengyo nyaru nyaru penglen len
1: banyak yang
2: terdok iya ngemaling pun gede niki
1: oke entan bro
2: nih suang rumah nih terhadap siro. Utawi ada umah aneng lang umah ketika kualat tidur utawi nengke dapat yang pas pone gede nana
4: suong suong suong
0: dan nengke nak maling gitu
2: nih.
0: Mal niko bedik bedik
2: leng tu bunyi
0: bunyi
2: sih bunyi ya
0: sedikit bicara banyak kerja
2: Gitu. Nah, cara harus mana-mana.
0: Yang dikintan pun ini dong, Ambro. Irago lebih cenderung melihat dari pekerjaannya, melihat dari tindakannya memaling, tanpa kita memikirkan apa tujuan di balik apa yang dia lakukan.
4: Dan sampun kang ngayo nene kenten kalango negeno yo.
0: Yen sastra mau sang Irago patut cinta kasih itu sampun iko. Yen se ngulian yo bos paling eh lo kapan yo kenyemak gawe memaling. Cing ada ulah-ulah kan. Ajang-ajangan kelang, gai kelang, dicari sing mupu. Kanti ya nyemak keginan memaling, panggidang kan yo ngemang sangu panah.
2: Niko kan batas amun niko gen dumun. Yen wenta nak ngemaling jang mulu keginan yang ngemaling. Agono gai jang biar kengken yang ngemaling ada po dengan tadi ya agono. Yen ada nak ngemaling salah, tuh pamene utawi ngemaling timun. Aja ngedriko awargan, miribang diang nu karya nu. Tapi hukum niko dan asal namanya maling, kawan. Jang tetap kena itu.
1: Yang timbang-timbang bawa tiba pembagian jenis maling kan dan kelas amatir nak orang kelas kokap kelas amatir yang kade bawa tiba nak keperluan kepepet singelah ya pesu itu nak boyo-boyo karena kebutuhan terdesak dengan dan bawa yang hidupan memang yang pun maling kelas kakap mereka profesi
2: profesinya tahu
1: hidupnya memang sebagai orang pengemis tidak memikirkan sebab dan akibat dan risiko. Yang jelas dia mendapatkan apa yang mereka hendaki dengan cara apapun, kapanpun, dimanapun gitu tuh. Ya sing mana karena nak bagai gelar tuh di suat maling nak bisa membitung ya. Ciklas maling, kelas no, barang muncul kan sebabkan dipakai kejayaan buat bagi mereka. Itu tuh jenge. Dan baru nak keperluan terdesak, baru nak kelas maling cuma cerbos di babas. Nyakan aja nasi ngidang tuh, padahal ada niat belak jadi itu gitu.
0: Kelas kelas bulu wartan itu.
1: Kan orang masih bulu.
0: Maling siap, tuh kan emang bulu-bulu.
1: Nah, dong siap tarung lah maling.
4: Nih, mau pincar kali siap,
1: madang. Lalu bawa mencaru, ya udah mencaru.
5: Ada sesuatu yang terjadi bisa karena terdesak.
1: Bisa melihat ikan barang masyarakatnya.
5: Jika di bawah saat itu, ya ampun, kalimat maling otomatis pahalanya pasti ya negatif sepuluh ke. Nah yang niki nak sama mau senaling sirip dak dewa ratu. Yang sana itu bijaksana.
0: Bijaksana
5: maling ini. Maling di
2: nasi
5: Jepang rahayu kengken yo. Nah ini yang kau.
0: Tapi maling sana maling ampun sekalau tu sepuluh ni. Makin bentar mantuk orang anak sigog. Anak neng agu.
2: Oh,
0: niko maleh mesti tu nasi cang.
2: Pengnyak ya selamat.
0: Pengnyak selamat, pang suwun yo ngagu.
2: Ngagu. Ah,
4: nge. Sarateng ning tulungin.
2: Tulungin dia.
0: Tulungin dia neng agu tu.
2: Neng agu tu. Pernah di benar. Aduh, bila perlu lukat man, lukat man.
1: Dan kita yang ragon orang neng upas cer kacang, belut bener tak kewa cer belut ni. Nyak maleh. Bini cian pemargin luwung. Inap yang ceramah karma melakukan noi mirip dia nah maling tetap kita menyarankan ngatur utawi ngicien pejalan pangluwung pangnya selamat sing kita merdu yang dia ngenan nak lingsir ya mulu bijaksana idojen mulai sebenar pergi sepuluh ikut apa nak idojen mau bawa water je idong cien utawi maklep pemberi sepuluh ikut. Nah itu sebenarnya wikan ada singin pun malah ni tetap juga kita masih nuti kahde tu.
5: Saya umur sarang sami niki asal berjuang pegelaran raga.
1: Bulan masa.
5: Bulan teng masa.
0: Dojo berjuang.
5: Tingkat-tingkat ilmu pengetahuan alih negara.
0: Video pengurusan alih negara. Pasti sampingnya sila kurang nipok negara. Ini kedang masa. Sama dengan orang kan tu.
4: Anu ceng sama jajau tu.
0: Tonton dia yuk sekan ngono nyuang. Marong orang jadi tapi tiap irago ne.
1: Bisa sih terjadi ketimbang iseng orang yo.
2: Bos kuburanan, Siro niko bos tapi
0: tuh
2: harga diri tuh leceh
1: angon tadi kramo dah memperkosa orang lain
2: ya
0: nasi cang yo bang sing ngomong gitu
2: nah nasi cang mangkin banten yang lah pepindah ke gitu
3: yo nasi cang tembel ya bungut
0: tuh nasi cang kan pelinggih ne beten iko kan nang batu atuh batu tunas cang kok cang nakal nasi gitu.
2: Yen kandi pikayon ida naki lingsir desang meragu pandita nika sampun becek pisan weh mangkin tergantung mangkin ane bersangkutan nya ialah kare merubah
0: dah jati
2: iki mangkin yen sampun nya nemu gelang ane mepice pemargi ane kepicain nya berubah niki sampun ane becek ne dipun apine kan ane picaine nika jek
0: salah tampil
2: medajan gianyar ulip bang bengkong. Tapi malah mendaging salah tampi, kan jelas sampun mimpas pisan. Niki niki mewah ne. Nak wenten satu pun niki, icicing berak bin misi berong, 2B berak berong,
0: bengil
2: bengil 3B dan ini ke
3: 4 berik.
0: Berik.
3: Nair marah ya berak.
2: Asal ampun cicing bengil berak. Kijau laku jaga do kena nanjung
3: ulah
2: ngulah dengan dia
0: padahal
2: kutu barakan mungkin ulian jengah iya kita dia kijau kijau laku dari cicing kene jak begbag endah kau kan menuso kengken jak dot rasanya laku pengtain dari menuso pupuin pengtain dari rajo pok pengtain ngitungan gumi kita kena iya cicing
4: pengtain dari cicing bisa ya nudeng.
2: Ugut-ugut ini udah dicicing sih.
0: Oh, anu nasi cow, iya.
2: Nung nasi cow, Raris. Ke puru dalam. Itu nung nasi cow yang kita bertaruh durga. Ke picol. Entah tuh, neng yang kita. Nah, kita tidak mendingin. Kalau pangsekan, nyan. Pangsaja-saja, nyan. Apa ada pinunas dingin di subornya ke isinya lantasan. Pangtetap agak, neng. Ngeh, di tiang tunggu dia. Gitu. Jino udah doa sengkin. Anu nak beli satu egalin dan berusut terbanding dan dos raja ring suatu kerajaan mewah dari ko ampun ampun dari manusia dari raja kan tengah ngamah bacain dah tengah ngamah beberkan pasti pun makanan ane ampun jauh luar biasa di ke ajang-ajangan raja. Nah mungkin sifat cicing ni kari ni kan
0: kari
2: ngeten hilang jek dot jek ngetel berpun mat kan makanan ini ane
0: enak
2: kembali ni ke laptop dan dene. Nah kengkeng cara nujanan masih makanan yang disukai bu biasa makan di rago kinten dalam hati. Nah di kau surak rajo niki ketegal tegale tena de wc de kau sih kan di kau ya ada panjang ni nyombo di kau intipo di kau langsung ajang angau darah dengan dia nampi mana ne siap inu jangan kembali terus sampun kinten nyabran rakino kinten anu so ngetarang. Ngetarang nih kok melaporkan rabine dukung istri ida sang prabu yang dukung ketegale yang ngerayunan bacin dan percaya dipergoki jakti. Nah lu sing ke mewali malih dados cicing dong kita dong icena ida bertaruh nak suwece icena kalau kengken pagah kira gue disubuhnya ke picau kendan
3: cicau malih lantur mele buat ucang pemargi malih sepunikan oleh sirah
1: ya inapun cicing bengil kemampuan kiwa berdingi ini kan.
2: Oh iya nanti pengiwan. Bah lain kono ke pengiwan apa.
0: Itu akannya Icamro berat.
2: Icamro berat ini kau berbacang.
3: Ini lebih kulo bengil.
1: Sampian mas.
3: Siwa mas.
1: Tanting mas. Itu yang pewaya belajar-belajar.
2: Nah, dane melajen Bang Iwo, woman, wotot, wote. Nge-nge begitu ya. Ngiring, kanuang
4: rumun. Yang
3: tak lantur, malah miram lepoh. Ikan ini.
1: Nge-nge lah.
2: Ngiring, malah lanturang. Terus, terus. Wajah rumun.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Laras, lihat deh, lipstik ini lagi diskon flash sale 50%. Sisa 1 menit lagi, jempol gue sudah gatel mau check out. Eits, tahan jempol lu Sinta. Bukannya minggu lalu lu baru beli lipstik warna merah yang mirip kayak gitu ya? Tapi yang ini beda, Ras. Ini diskon gede. Kalau gak beli sekarang, gue rugi dan ketinggalan tren. Yang bikin rugi itu kalau lu beli barang yang gak butuh-butuh amat, Sin. Itu namanya lapar mata karena takut ketinggalan tren. Jangan sampai pertengahan bulan nanti lo nangis gara-gara saldo ATM kritis akibat hobi check out yang gak penting. Duh, bener juga lo. Hampir aja gue kemakan gengsi. Ya udah, aplikasinya gue tutup aja deh.
1: Bijak belanja dimulai dari kemampuan menahan diri dari godaan impulsif. Sebelum menekan tombol beli, bedakan antara kebutuhan dan keinginan sesaat. Yuk kelola keuangan dengan cerdas demi masa depan yang lebih aman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Gebuk Ende. Gebuk Ende inggih punika silih tunggil tradisi miwa permainan rakyat khas Bali sane wenten ring desa Seraya Kabupaten Karangasem. Sane kelaksana yang tenaga ritual sakral anggen mapinunas utawi nedunin sabe rikale wewidangan rike geni panas nyentak. Tradisi puniki kemargiang antuk kale diri kerama lanang alit utawi sampun dhuwur sane meperang tanding nganggen penyalin antuk lantang kirang langkung kalih meter pinake senjata. Tio sering punike muka kalih taler nganggen perisai bunter pinake penangkis melakar antuk kulit sampi. Kemargin perikrama puniki kairingin antuk suaran gamelan Bali Ganjur miwah kepimpin oleh juru kembar utawi sayel sane ngatur pemargin perang tanding punike. Krama sane siosan pacang ngandegang perang tanding punike. Yening wenten sinalih tunggil sane kantos ngemedalang rah punike kepercaya pinake cina sabeh pacang tedun.

Rakyat Rai cakupan imunisasi human papilloma virus atau HPV di Bali hingga September 2026 mencapai 89,85%. Data tersebut mencakup 52.462 anak dari 58.391 sasaran imunisasi HPV di Bali. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus mengatakan vaksinasi HPV menjadi salah satu upaya mencegah penyakit kanker sejak usia dini. Salah satunya kanker serviks yang dapat dicegah melalui vaksinasi HPV. Benjamin mengatakan imunisasi HPV menyasar anak usia sekolah termasuk siswa kelas 5 dan 6 SD. Sasaran imunisasi mencakup anak perempuan dan laki-laki dengan prioritas pada anak perempuan. Capaian imunisasi HPV di Bali menjadi upaya penguatan pencegahan kanker. Pemerintah terus mendorong pelaksanaan imunisasi HPV sebagai program nasional mencegah kanker melalui vaksinasi. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantung Tersari Titi Agung Krista Rekelan Rai nyarengin ide dane ring rahinane mangkin. Selanternya ne ngiring piar sarang-sarang muali siaran acara Taman Penasar antuk judul Dharma Sunyata bagian sane kaping kelas.

Sing subuh sajebok ring ketatuan sangiang kamu aneh mengah ditu dicatur pari.

sesubuane meresideyan pukin jening buka ketem meh rahayu makardika sajeroning pakenakan.

deg-degan pekenehan. Mek mesaja si detis tis sari rancenenge tu sanangane uladi hidup dini di

setan kemana dening sang hyang satelu ketatuan yang keuripane unuk wet wet di

subuh padeng isi ane madan serada. Sinah, sinah, tusing jadu ane lakar ngentukin nyantulin buat pejabat.

Punten, wacana ni tu anak kelingsir ke di asapun iku. Dadi tu malih mangkin matur sang pinake sisil sang jagret.

dimangkin di tiang nyuwi. Kewentenan kewicaksanan sang poragoyan silung surang di tiang mangkin nabi kepuni kesane kewastanan kesuniatane ratu.

Jadi dia ratu sauning daging-daging kecap sangiang sastra ini pun niko sampun sane lungsurang di tiang mangkin.

pinunasang jagreti kadiasa punika ide anak kelingsir nemangkin mus mawecana sakenguningan yang daging takin sang jagreti.

solan tadi tu numuh numuh ngelih ngelih kang itu ada kesamatan jejak madu ke dua penlah nentu lakar mati.

Sentri konon itu pun beti sedidin itu bin besik itu jening.

0: sesarang sami sane banget uang yang ditia. Pemekas sane kantun susah dia nyarengin acara taman penasare pun ini. Malih mawali di tiang pacang melik bagang niki ngininit indik daging. Wacenan ibu wayan rimet. Majak dan ibu wayan. Kanti beragam.
1: Berak mecedut.
0: Nah mungkin berapi angin jantan sampun Haji Bunun Jawa di tiang.
2: Ingat ada sumpah.
0: Nah sampun sampun pasti ke uning. Nah dani negesin wawu dulu nih matang umun gede.
2: Apa ya baca omok orang itu? Hah?
0: Nih, dah. Sapi sing dah diijak ingat.
1: Japi.
0: Ada.
1: Sap, tuku diang.
2: Sampun lah sahaja. Nenen kadi bantang satu, sana lagi bak sedina dina. Nih. Takkan sang jagar ti itu.
1: Ti. Nunasang.
2: Nunasang daging kesunyian.
1: Sunyian.
0: Isen suwong eh.
2: Isen suwong itu.
0: Bercerita kening tamtame ya kena dia. Sang ayu daging telas tunas titian.
3: Sang ayu sira niki.
0: Sayu.
1: Eota. Aduh.
2: Prak. Ayolah guru berdua ngiso ya wow.
0: Ya dan dua sudah diguru kekin.
1: Bapak rokok bandar gitu. Ya dan nak wikan dan nak luak dan guru kok. Sang guru ngewetan.
2: Su. Sunyato. Suniato.
0: Sulwe.
2: Metegas wong sepi. Suci nirmala. Tanpa teletah. Kukuh. Oh,
0: sunia kita nak dengar. Sunia nih.
2: Oh, we can yantan we could. Apa benar saja. Saya bernikah kejap dibah.
3: Suniato.
0: Sunia suung.
3: Sunioto. To itu.
0: Itu. Yo.
3: Itu yang kosong.
0: Kosong. Nah, makin nabi suksuman kosong eh.
2: Yen alih diangko.
0: Zero.
1: Nol.
2: Zero.
3: Zero.
2: Uyung. Nol.
0: Tekane uli kosong.
2: Yen alih penciptaan manusia Brahmana telur.
0: Brahmana telur. Oh, bunter.
2: Bunter.
3: Brahma. Brahmanda.
2: Brahma pencipta. Berdasarkan sastra.
0: Bersih. Bersih. Sami ane awalnya bersih jare bayi ini marlekat yeah. Kan jek suci nyangluk bom yeah. Ane sebisi gigi dah jek mengganti nyak niman nop nopi lah tu bung ngeleng ngeleng kang suci gini rengah bon kah ni mangkuk oh doh
1: ampun memenek memenek eng kadang si sayi jam pun kau bos ya di nuceni ango dewo kadang kenta kau bos ni kau ampun ampun kau ngeleng ngeleng bende
0: Jen lo Dewi man, Jen mana Dewi?
1: Man, man dia ambil man ngidam dah man.
2: Menang tak boleh sih dua sih di guru.
1: Oh,
2: betul. Dunia sih kan pakai bakat tu tuan.
3: Tinggi. Engkau bahkan kau kalah tegas Suniato.
2: Iya.
3: Wentan Suniato, Wentan malah Suniato.
1: Niato,
0: Niato, Niato.
3: Eh. Berarti terang-terang yang baik,
0: baik.
3: Sungguh-sungguh nyata yang paling baik, baik. Penikutan sampun terang benerang baik. Galang apadang santukan maka sami ngulati galang puniki baik. Pang bebas dari kegelapan tentu puniko ya dos
0: nggih sepuh galang kan bebas,
3: bebas
0: dari kegelapan.
3: Dari kegelapan
0: habis gelap.
3: Gelap terbitlah terang, terang.
2: Yang sebuah puyung kosong kena ngalih terang nyak bahasa ini gitu tuh. Maksudnya gak kenal ke puyung nampak puyung pulus pasti menemukan titik terang gitu dong ya. Titik terang itu
3: lekat terang bo.
2: Ini bo ya doang gak mau kalau si agak mau sifat iri nu nih
0: gitu. Nah saya gak mau satu
2: mau yang mulu
0: ya nu sifat iri
2: lo nawang nih sing nawang pada nawang maksud jing kan
1: hidup hidup
2: ini dia yang mau hidup hidup
3: kayak nawang musuh tadi ben
2: bah musuh sing boleh beda aja gitu
0: ragu di musuh mau paro itu boleh nawang.
2: Tuh di mah brato do do. Ramayana do. Oh
1: Ramayana do. Ma ma ma.
2: Man ditimbang barang turun pupuk pupuk durmo brato do.
0: Apa do?
3: Bangkul.
2: Apa? Bangkul bangkul. Apa do? Tak orang. Dah nak lulu ni mah.
1: Aduh.
2: Nak mulu kentan napi je sekarang ni ngangon kegendingan pengyai hirago deman rajin win lah munyi melah di samping tu jadi hirago kegendingan pengyai apal dia sebuah apal nak paling dek ya masih dengan tak ingetang nak ada lah ngelimau dan ada dua si eden ingat
3: santukan mungkin anaknya artan dados ngerausang pendapat pribadi ten sapuniko. Sami-sami sane baosang bersandar ring. Sekadi sane wenten ring riko, sekadi ponikan ido, tetep puniko kenten anggen angsel na.
2: Nggih, Pak. Eta ler maosang sumber di buku anu
3: Tan purun maksan ian sekadi titiang niko sampun bo ego nak ngerawasan
2: ngedan durung jantan ngedan nampi nak denang jantan ian ring sejeroning usul nados dia kawan ane usul ini ke ampunan ngasal tekan dia bubuin asal usil lantas yang usul ne
3: siro busul gitu
2: nah niki dadah ne wenten musyawarah mufakat dan dede dari si jurun yang peparuman nah kadi niki mausang sedini ke bawah sunio sunio yang ngomong rausang suwong lah resto
3: aduh mewah nasan
2: ya suwong dong
0: suka duka lara pati
2: bodoh bin bin bin tegen tam tamu yang menengok
0: oh suwong
2: nalih nak lo suka duka lara pati yang
0: senyuman ini
2: man man aduh di baju coklat kanonnya putihnya gitu
0: kau sepatu itu barat
2: aja pak kernet aja
0: pak kernet onyang pasang puyung nih gini bakar perlu ngalih satu makanan nih ilmu kan makanan nih ki
2: nah nih ke cocok dia nih ke cepat
0: yang di perut puyung pasti yang mertep bogona yang puyung yang pemikir pasti
2: ilmu
0: ilmu
3: yang mau sang makanan ulian pertanyaan ne bedik kan ampun jo harte itu kan misalnya makan siki apa yang kita makan hari ini
2: nih
3: di mana kita makan hari ini
2: len benatene
3: siapa yang kita makan hari ini
2: len len
1: ben nyole nyole
2: yen apa yang kita makan hari ini apa nih ajengang lah Indonesia nih berarti kewah botol
3: kewah
0: apa yang mana gitu
3: kan di mana kita makan sekarang
2: botol ampun relaken relaken
1: bengelah
2: kipok ni
1: kan
2: melayan. Siapa yang kita makan tu berarti bu orang berserakah.
3: Nee, siapa kita makan? Nee makan ibit lah bu.
0: Natanano sarilo, yang tanano aharo, ada kita saras masayo.
2: Tapi artinya
0: tidak ada badan kalau tidak makan gitu. Karena menghidupkan makanan ini, tapi pilih-pilih makina.
2: Nee, tidak bisa.
1: Jak mau musuh tuis saja.
0: Awas siar raja siar senyak ngueng.
2: Oh, sing mangau itu main emang.
0: Kadung konser
2: ini
0: rago. Padahal ti raga-ragaan yang dia mergo.
2: Oh.
0: Padahal kali ke kamar cenik ini aja langsung dia.
3: Ke kamar cenik.
2: Ampun ora.
3: Jangan bahasa Bali.
2: Nah, marci raga di jero nak kamar cenik natreng lah anu. Naga jero gak anu opo itu. Yang bermani itu bagus mesti siang ngono pasti mesti song betul. Ada aja sih mesti.
0: Tergantung daerah ya daerah kangen lah Kalimantan pasti siang
2: kangen nih gak jauh nih.
0: Yang Bali ada tanah di tulangan batu di tulangan sing ada pasti sing dora rumah itu.
2: Mula nak lacem lah.
0: Nah ini yang anu
2: nih tergantung situasi di.
0: Kan di posisi pada diam ya.
2: Nah di samping masih ten wenten angin dengan
0: ini. Jadi ajak jemiyang yang pengerebut ngalih nama dan luang sih tiangnya.
2: Nah.
0: Apa najim daging tiang tem daging
2: marah apa sih ya sudah pasang
0: jauh yang nunat teman kayak nunat
2: tuh
0: mesti harus kita iya kan tuh
2: aja
0: ini ada bandan demokrasi
2: do brio siwa ngono
0: do usil pasti nggak salah salah baru ngusul
2: aja tuh
0: aja mantap aja nyengit kan dia mulanya
2: blok ya kan dia di yang brio siu artinya ampun berpemikiran asal bujak liu luwong
0: luwong
2: kadean jadi
0: kadean karuan tuh
3: yen beriuk sang kapan raksasa lantas
1: boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh ketok ke yo
3: yo ketok ada nak nyongkok masih orang yo
0: bahkan ragong lah wibeko kan pilah pilah ya masih pilih pilihin tapi bin tadi mangkinnya menggenap wentan dong berita anetan benar anetan pada sumbernya yang pasti
2: berita bohong
0: bohong hek
3: mutah kan itu mutah pada wek wek
2: ya mau berhenti
3: cimere cimere cimere cimere dan
1: ya peragaan mendungkah
0: nak mulok itu ruang kanan aja ruang kiri
3: pengusir ruang suhu satu abu banyak rame suhu kan satu itu ada
2: di sini ini di suhu mengalih
3: rame rame ngalih
2: suhu nggak balik biar biar rame pin kebe biar rasa so mau murah ini
0: satu mulok
3: tidak ada yang mesti kita kan
2: tamat
3: tamat kelintani
2: sama daging darmo sumniato
3: santukan maosan sakadi punika wawu niku maosan sunio mulo iragon ado di tongo sane rame
0: maosan sunio
3: ya jadi sakadi maosan suwargo na tenten ke suwargo ngortang suwargo tenten ngajang duren masih ngortang jalan duren
0: nah kampun kewantan niki na tetap wantan anu mana pertiaksa agama dan niko iraga berpedoman nah dua ini niki na tuntunan ya niki dah angin tuntunan iraga disijarin kauripan nyujur genahe sana becek makin pun api carane wantan sepi tua-pitua wantan pitekat-pitekat dengan tadi ya ceramah-ceramah ingian darma wacana dan niko na sami wantan sumarne dah ane sedang iraga percayain nah niki Niko mawin yang penting nih raga lantasan mang nuning.
3: Benten catur marga, catur mencuri agama, puklasano angin.
0: Aduh.
3: Catur mati angin. Oh. Mana ya diastun sampun Niko, nak sampun dibuktikan dan sampun Niko.
0: Nah.
3: Kebenarannya sudah dibuktikan Niko.
0: Nge, buktikan.
3: Mang do sampun nang sekadi satuan bobungklingan. Pulianio. Jail ya minam niko ispan kebos-kebos pan bungkling niko mau kawinan caro percaya caro sing kanti lantasan nguluk-nguluk kanti lantasan nyontuin sang marago wikan
2: bentuk oh ora demen memungkling tarang ya mau sing majin dikaya persudo senawang upeti setiti perlino
3: ratu perando nih kan suargo niko becik
0: persudo dong
3: wai Niko membungklingan, ikutan sedang Niko.
0: Dan Niko sedang ngangin anu pada pedoman. Nah lu mah anu ya apa tuh trikanya pada sudah apa kerja nyamper tinggal.
2: Upeti orang mungkling tuh upeti sedikit pelino sih tuh bang.
0: Tuh trikono tuh man. Sih trikanya pada sudah. Trikono.
2: Itu.
0: Ah. Trikanya pada sudah mana sih ke wajib ke kayi ke.
2: Mengganti yo.
0: Sing lah mulut itu. Tuh tuh.
3: Tuh diempal satu apa jas sama.
1: Apa menulis tuh apa menulis.
3: Trikono. Yang trikone
0: trikone lah sampun dan merasa lantasan kalahnya mampun memargi telah sampun kadimangkin bami arsa sadang samil edangan kadiasa punike persidahan untuk titiang nagingin acara taman penasar perumpat budaya RRI dan pasar derwini kirang langkung titiang nunas agung rene pengampura dan surut-surut di tiang pacang nunas ice ringi desang yang widi mugi-mugi melarapan pasuwecan ide ni sida raris puniki hei raga sarang sami ngembangikin kesukertan melarapan antuk galang kayun derwene suang-suang ingih di tiang lungsur bepamit sakeng aturang pram

0: tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

sakit perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perhati.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Rajang laksanayang persembahyangan puja Tri Sandia majaru matindus dharma ring dijaja pada magena dumugi ide sang yang widiwasa stata mepaja krayualan kerajengan Tri Iraga sareng sami jagat lan stagingnya ne.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.
0: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin gue hari talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Sangat Cucok adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sangat Cucok ini disebut juga Sanggah Suku Telu sebab bagian atas Sangat Cucok ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari Sanggah Cucok ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang seikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan Canonarang, Sanggah Cucok ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara Dewa Yatnya, Buta Yatnya, Manusia Yatnya, dan Pitra Yatnya.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna Muali nyaragin ide dene. Sore bagian pastikan ring sesi acara teras UMKM untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik ngeninin indek UMKM ring Bali talering Indonesia. Selamat siang majarai Rekelan Rai, sani sedang mesandekan ring juru purigriya pekuban suang-suang utawi sada winten ring enak pekarian, sada makin sampun galane mesandekan ring siang nepuni kingge durusan panggedan dumun pekarian druene, nikmati istirahat siang ngajeng dumun utawi sani sampun ngajeng luangkan waktu taler manani sida istirahat siang jebos kenten ge menawi teh sani medui kebiasaan tidur siang. Nah niki luangkan waktu barang 15 niki maksimal 30 menit niki ge untuk bisa tidur siang. Mang Dani sida ngicenin angge sarira sida beristirahat kenten ge. Nah rekelan rai siang hari cuaca ring Denpasar rahina ni mangkin ring siang nipun niki cerah saking wonten pasti kepanas menyala pokok niki ge. Nah majare ide dane ring juru purigriya pekuban sangsuang ge sane menawi ta ring gena ide dane taler cuacanya panas kenten ge. Nah niki penting pisan rekelan rai ide dane bisa melakukan cara-cara Mang Dani ruangan di sekitar rumah talar bisa tetap nyaman ritat kalau cuaca panas. Ini salah satu caranya yaitu menempatkan tanaman yang bisa menyerap panas, salah satunya lidah mertua. Nah lidah mertua pun iki rekelan rai dada sinali tunggil tanaman favorit duaning mudah dirawat lan mampu bertahan di berbagai kondisi. Tuasan pun iki talar sidang wantu menyerap panas, tanaman pun iki talar dikenal efektif meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dengan menyerap sejumlah polutan. Lantur wentan talar palem areka. Nah palem areka puniki memiliki daun yang rimbun, dadasnya niki mampu memberikan efek teduh secara alami. Tanaman puniki talar sidang wantu menjaga kelembaban udara, melarapan proses penguapan air dari daunnya, dadasnya ruangan terasa lebih segar. Nah niki tanaman lidah buaya teler presida dadas pilihan ide dane untuk menjadi tanaman hias yang bisa diletakkan di dalam ruangan. Tiosan menambah estetika nge, tanaman aloe vera utawi lidah buaya pun niki juga bisa menyerap panas lan membantu membersihkan udara di dalam ruangan. Nge, lidah buaya tumbuh subur di bawah sinar matahari langsung lan tidak membutuhkan banyak air. Nge, dadosnya tidak heran nge, yang tanaman pun niki tumbuh subur di daerah panas nggih lan pastike bisa menyerap udara panas yang ide dane ngenahang di dalam ruangan nggih. Informasi puniki ditangkutip saking sumber laman berita rri.co.id.

0: Beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet. Males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
0: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Daun kelor Rekalan Rai yang selama ini identik pindah ke tanaman pekarangan, nah ternyata sampun mulai naik kelas, sampun dados komoditas ekspor bernilai ekonomi tinggi. Peluang puniki taler sampun banyak dimanfaatkan oleh para UMKM ring Indonesia. Nah, produk kelor buatan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya nih Kingi sampun berhasil menembus pasar Malaysia nge. Nah, Rekalan Rai sebanyak 2 ton daun kelor niki berhasil diekspor ke Malaysia dengan nilai sekitar 155 juta rupiah. Boje wanta produk buatan Yogyakarta nge. Ring tahun 2022 produk kelor buatan Kabupaten Sumenep Madura taler berhasil menembus pasar Cina nge. Sebanyak 200 ton daun kelor olahan berhasil dikirimkan ke Cina. Nah, kisah sukses Tiosan nggih wonten talos saking UMKM asal Nusa Tenggara Timur. Sani sampun mengekspor produk kelornya ke Qatar, Arab Saudi, Singapura hingga Australia nggih. Saking 5 kali pengiriman UMKM puniki berhasil mencatatkan pendapatan puluhan ribu dolar Amerika Serikat. Duaning volume ekspor sani terus meningkat, UMKM puniki ngelantur beralih dari pengiriman udara ke kontainer. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS nggih selama periode Januari kantor September 2024 nggih nilai ekspor sayuran bubuk asal Indonesia mengalami peningkatan signifikan nggih sebesar 90,74% dados 13,75 juta US dollar dari 7,21 juta US dollar pada periode yang sama di tahun sebelumnya kenten nggih. Nah, dumugi melarapan informasi puniki dados inspirasi nggih majareng Rekalan Rai sami sani menawi te bergerak di bidang UMKM nggih mencoba inovasi baru dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar pekarangan sekadi daun kelor puniki nggih pasti harus penuh inovasi dan kreatif nggih dalam mengolah produk-produk yang bersumber yang bahannya bersumber dari pekarangan sendiri agar bisa mendapatkan atau menjadi nilai jual yang tinggi. Produk dengan nilai jual yang tinggi niki penting pisan kenten niki nggih. Nah, ternyata dari bahan-bahan yang ada di sekitar pekarangan jika diolah diinovasikan dengan kreatif, nah ternyata bisa menembus pasar ekspor dan juga bisa menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Informasi puniki ditiang kutip saking laman berita rri.go.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Pro 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Agung Krisna kanto nyaringin ide dene ring sesi acara teras UMKM kantos puputne jam seki siang Bali jebas niki nggih. Nah, Rekelan Rai pelaku usaha mikro kecil dan menengah utawi UMKM niki nggih diminta tidak menggunakan kecerdasan buatan utawi AI niki secara mentah dalam menjalankan usaha nggih. Nah, setiap informasi yang dihasilkan AI niki perlu diperiksa muali mang ini tidak menimbulkan kesalahan dan mengecewakan konsumen. Nah, manut akademisi sepisanan Ketua Inkubator Bisnis STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Komanggita Krisnamurti niki mawasang, salah satu tantangan penggunaan AI inggih punika munculnya informasi yang terlihat meyakinkan sakewanten belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dasan punika nggih selain melakukan pengecekan nggih pelaku UMKM taler perlu memberikan instruksi utawi perintah yang detail kepada AI. Nge, semakin jelas informasi mengenai produk, lokasi usaha, teller target konsumen, semakin sesuai teller niki hasil yang dapat diberikan. Nah, tiosan punika rekelan rai keamanan data, teller penting menjadi perhatian. Nge, data sane bersifat sensitif, niki sebaiknya tidak sembarangan dimasukkan ke dalam sistem AI. Nge, nah, punika rekelan rai niki penting pisan nge, napi malih sane melakukan kegiatan nggih bisnis UMKM puniki zaman semakin canggih kenten nggih wontene AI utawi kecerdasan buatan puniki memang bisa membantu sakewanten penggunaan AI dengan tetap mempertahankan kendali pelaku usaha. Nah, niki penting nggih mangdene sida tetap membantu UMKM meningkatkan efisiensi tanpa menghilangkan ciri khas utawi cerita dari produk lokal yang ditawarkan. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakyat RAI Dinas Kesehatan Provinsi Bali meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A. Dari 113 sampel yang diperiksa melalui surveillance influenza, ditemukan 9 sampel positif influenza A. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayura Kesusanti, mengatakan seluruh pasien yang terdeteksi positif saat

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Inge Muali kesarangnya titiang Agung Krisna Rekelan Rai sore mangke titiang nyarangin ide dane ring sesi acara ngelile ulangun ge pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali kantos puputne jam kali siang Bali jebas ya sekali biasa majareng Rekelan Rai sania arsa nyarangin dada seringgala on air line telepon 0361 223361 ge sampun entas sania nyarangin sanggra titiang ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahayang siang
0: asuh Inge. Selamat siang Niki Bli Royce Kane nge. Nge, penapi gatra Bli Royce Kane.
1: Gatra ne astong kare segar pencantur membakar.
0: Inge, ini penting.
1: Semangat kemandan.
0: Inge. Sampun kenten niki pule wedang muka takilan sampun
1: berjuang dulu niki sampun ketinggalan kereta sampun lolos sampun
0: hari-hari ngge
1: sampun ngajang siang niki kan ya
0: sampun jangkep titian niki
1: pancasan datang kencang niki langsung gimana teman kaceng Ayu Lasmini sana sekali tiang demen tuh enggak?
0: Mungkin okay, demen sekali tiang demen. Ayu Lasmini kita enggak?
1: Enggak.
0: Oh enggak sampun saya kan nih kini.
1: Makasih macam sambil nih. Macam perempat kalian rai sana kantor mengundang macam sambil nih. Untuk salah yang mendarat Om Santi.
0: Inge matur suk sama beli reskane ring widangan Sukawati niki inge sampun nyarengin saneti asan muali ring lan telepon 0361223361 ya sanggra titiang Om Swastiastu. Menawi teh niki tuludin sinyal niki inge dicoba muali rekalan terakhir ring lan telepon 0361223361 ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahat yang siang.
0: Inggi, selamat siang. Sarang sirai ring titiang niki.
1: Yang kaken plage.
0: Plage, inggi sirai Pak Eka. Oh Kak Eka ring plage, inggi. Punapi gatre plage siang ne puniki.
1: Cuaca cekar, bukan niki panas.
0: Inggi, ten wenten nang dagang es telut-telut lewat napi niki.
1: Wabu pisan yang memas kenten yang ke warung.
0: Mas Napi nih.
1: Es dalima.
0: Oh, mantap sekali.
1: Ini nampak. 3.000 nih ke satu gelas nih ke
0: jenjang. Ah, 3.000. Oh, murah nge.
1: Itu penapi gatra nih.
0: Gatra becek ke mantan nih, kena-kena nih.
1: Iya, sekarang kak kena dalam nih. Minat temang dong
0: ya. Inge, temang napi niki.
1: Tumbak mesadah.
0: Tumbak mesadah, inge, jantas.
1: Iya, moga terus sarang kami. Kami merah mering perempat menetan makin. Sarang kami mangga jana rahayu. Gongja rajang juga.
0: Seksama.
1: Kena dolar sarang kami. Menikudumun gongja.
0: Ngiring. Inge, matur susama niki majareng Kak Eka ring plaga sani sampun nyarengin ge sani tiasan mulai yubas ge mulai sanggretitian ring lantelpon 223361 temang demen ngirim biasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Sarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: Sekilan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Temang Lawas Saking Belian Kirana Tumbak Mesada Sambut ke pemirsa aksara-aksara okay. Sore bagian Rekilan Rai Mali Buka Titi yang gala on air Ringlan telepon 0361 223361 okay. Sambut itu Sandi Nyarengi Sanggret Titi yang Om Swastiastu Om Swastiastu Inge
1: Boleh nyarangi
0: Inge Om Swastiastu Sarang sira niki
1: Yang ini Santa Gengge
0: Nini Santa Ring dijen niki Nini
1: Sanur Kan ngampun ketemu dawag di
0: Inge Inge Punapi kena niki
1: Atung karo Kena panas
0: Gengge Oh inge panas Puk sampun boleh wedang niki ne
1: Yang nak ampun suwe ten wedang
0: Oh kenten
1: Jakang yang air putih
0: panas Air putih Inge, inge, inge.
1: Inge, nuna tembang eh.
0: Inge, tembang apa niki?
1: Tembangnya mengipi, sajeng gak ulik eh.
0: Mengipi, coba titi ancingat niki dumun, dumogi wenten. Mengipi, oh inge, sampun saya aga inge.
1: Gengge, titi yang, inge. Rajang tugas, mobil yang boleh maling eh.
0: Inge, nih.
1: Rahayu,
0: Iring.
1: Pamit. Om,
0: Inggih, matur susema niki, nggih majeng ring Nini Santa ring sandur nggih sanes sampun nyarengin. Mali ring lan telepon 223361 nggih Sanggre Titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ratu Gong Krisna.
0: Inggih, selamat siang. Nggih, sareng sira niki Pak Murdaya nggih.
2: Ini waktu
0: Pak Murdaya.
2: Cuman bersidang arahnya.
0: Oke, enten.
2: Sekarang.
0: Punapi ring Sukawati niki.
2: Ini cuaca cetar tuh panas. Kita bisa menap tentang ini. Kalau beratnya di RRI mah apa
0: ribu? Pate cetar niki, pokoknya menyala niki nge.
2: Mungkin kendaraan kan pun juga nggak kan minum air putih kan
0: patut
2: itu menjaga pangtan tapi ya sana iritasi
0: pangtan dehidrasi
2: dehidrasi oh kita oke pengdayu gitu mungkin nasembang
0: nge temang napi niki dari, Pak Merdaya
2: dari bang senior haru-haru
0: kita nge
2: Nggih, aku panas tak karo aruh.
0: Mangke numut ditancing adik dumun senior. Senior sane aruh-aruh kenten nggih?
2: Nggih.
0: Kok ten menten nggih? Coba cingat ditancing dumun. Aruh. Oh, aruh-aruh saking mang senior nggih. Sampun saya nggih. Nggih,
2: kagen megatel cepet sareng kami. Pangakeh kebetulan perlindungan.
0: Nggih.
2: Atur mawali.
0: Iring.
2: Om santi om.
0: Inggih, matur susama niki majareng Pak Murdaya. Nggih, sane sampun nyerengin. Kena rahayu niki sareng sami niki nggih. Nah, rekelan rai nggih majareng ide daneng nggih sane menawi te jagi beraktivitas niki ring luar ruangan nggih niki patut niki nganggen tabir surya kenten nggih duaning niki napi wasan sinar matahari niki cukup terik kenten nggih dadosnya penting pisan untuk melindungi tubuh ngangge sunscreen ngangge tabir surya kenten nggih mangdene bisa terhindarkan dari dampak buruk sinar ultraviolet nggih utawi sinar UV pun niki nggih duaning cuaca panas kenten nggih pastikan sinar matahari terik nah niki bisa membuat kesehatan kulit menjadi terganggu nggih mangdene kelembaban kulit bisa tetap terjaga patut teritat kalau jagi keluar rumah nganggen kuace tangan panjang kenten ngangge topi kenten nggih kacamata hitam nggih utawi kacamata agar bisa melindungi mata dari pengaruh sinar UV puni ketaler ngangge sunscreen taler tabir surya kenten nggih mangdene sida menjaga kesehatan kulit yang jagi keluar rumah utawi beraktivitas ritat kala cuaca panas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yeay, menang lagi. Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
4: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
3: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
5: Siap, Bu. Laksanakan.
6: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
7: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tema saking blimang senior haru-haru sambut ke pirsa sarang-sarang nggih. Titiang buka mali siki penelpon nggih, renglan telepon 0361 223361 nggih sanggre titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.

0: Boleh sungkan nih nggih. Nggih, dumugi nglantur kenak niki nggih.
1: Nggih, nggih. Sengkaro nika
0: nggih. Durus nak niki jagi ngarsang tembang napi megatren niki.
1: Jangan mas emang mungkin nggih. Emang kenten nyengat dan ada sangkal nika nggih.
0: Tapi makin dumun titi ancingat niki dumun ge. Saking mau dek ulek ge, mau dek ulek sampai metembang di wau niki.
1: Nggih, enten ae kata kama niki agong ge.
0: Sane tiosan beli demo akeh niki wenten. Niki wenten Bagus Bantuk, Bagia Selantang Yuse, Lalah Apang Gondong, Badung Jembrana, Idaman Hati, Jelek-jelek Gelah Pedidi, Mesakapan, Tusing Buat Beli, Nika. Cekek bagus.
1: Nggih, ada sapi kan ada
0: nggih.
1: Nggih. Nggih, nangge ada ngalah nggih. Santi.
0: Inggih, matur suksema nggih, majari Ibu Lodre ring Sibang. Ki pindah ke penelpon terakhir ring acara ngelila ulangun terakhir nih makin nggih. Sare durung sida nyarengin ring gala on air benya niki muali nyarengin ring acara ngelila ulangun nyabran terakhirna jam siki kantos puputnya jam kali siang. Sane makin temang demen rekalan rai saking vokalene beli dia mediasta saling sayang.

Rakelan Rai, Rari Kudumat itu yang nyarengin ide dan nering acara ngelila olanggut gue malah yubah sering jam kali siang susan gak terbali. Titi yang pacang wali nyarengin ide dan untuk hiburan lagu-lagu Bali ring acara suara budaya Nusantara lokal Bali. Nge, tetap ring perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz selain AM 1206 kHz.

Rakyat Rai, pemerintah Kota Denpasar memperkuat kualitas pelayanan pariwisata di tengah tingginya kunjungan wisatawan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia atau SDM pariwisata melalui pelatihan, standarisasi pelayanan, dan sertifikasi tenaga kerja. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Igusti Ngurah Gede Suyase, SEMSI, mengatakan peningkatan kompetensi SDM menjadi program yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Langkah tersebut penting untuk memastikan wisatawan mendapatkan pelayanan yang profesional sekaligus mencegah munculnya persoalan pelayanan yang dapat berdampak terhadap citra pariwisata. Pelatihan pelayanan prima mencakup kemampuan melayani wisatawan, teknik kepemanduan, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing, serta penguatan hospitality. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sekarang akan saya tekan.
3: Aduh, copot jantung dia yang beli.
2: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
3: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang Boris. Teroris.
2: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
3: Untuk apa, Bli?
2: Ya demi Ilo. Kalau Bli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri Bli juga sejahtera.
3: Stop, Bli. Stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
4: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kecunu Moli, sareng titiang Agung Krisna, sareng bangkit titiang nyarengin ide dane, ring sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Kantas puputnya jam 3 sore malah jebas, pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali. Lan siang nih puniki, titiang pacang wadar, ngeninin indek pengrajin Paso Prangsade, sani sampun wenten sejak tahun 1900-an kenten nge, ring banjar Prangsade, Desa Pring, Kecamatan Blabah tuh kenten nge. Ini sampun mawasang gianyar rakelan traina. Niki tidak hanya dikenal dengan seni lukis, ukiran, lan berbagai kerajinan seni kenten nge. Naring banjar Prangsade, Desa Pring, Kecamatan Blabah tuh niki wenten satu kerajinan tradisional. Sane kantos semakin kantun dipertahankan masyarakat Irika. Inge punike Paso Prangsade, bentuknya sederhana. Berbahan tanah liat, saki wantan di balik proses pembuatannya, wenten pengetahuan tradisional yang diwariskan lintas generasi. Nah, kerajinan Paso Prangsade puniki diperkirakan sampun wenten sejak tahun 1900-an. Artine, niki para pengrajin yang masih bertahan saat niki sampun memasuki generasi keempat yang menerima pengetahuan pembuatan Paso saking para tetua utawi pengelingsir dumun. Nah, kerajinan puniki pada awalnya lahir dari kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan upacara adat lan kebutuhan rumah tangga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kan raga ngalih obat segar satu selesai.
3: Nak dini seboi raga nak rawa sana.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakel Andrei pemirsa Pro 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarengan di tiang Agung Krisna Rakel Andrei nyarengin ide dan nereng sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali di tiang ngodar ngeninin inik pengrajin pasu prangsade sane tetap dipertahankan kantos mangkin ring banjar prangsade di Sepering Kecamatan Belah Batuh Gianyar nikingi. Nah, Rakel Andrei sinale tunggal pengrajin pasu saking banjar prangsade Madi Mardika Yases kadi sanitit yang kutip saking baliexpress.com iki mausang kewentenan kerajinan pasu prangsade puniki nggih pastike tidak dapat dipisahkan saking kondisi lingkungan masyarakat irikangi. Nah, dumun tanah merah niki pastike cukup mudah ditemukan ring sekitar wilayah prangsade. Nah, dasen niki dimanfaatkan pinake bahan utama anggen membuat berbagai perlengkapan saking gerabah kenten niki nggih. Nah, rekelan rai pasu puniki boyoje hanya satu jenis kenten nggih. Ring banjar prangsade wenten beberapa bentuk yang memiliki fungsi berbeda. Sinale tunggalnya nggih punika jeding nggih yang digunakan ring mekudang-kudang kegiatan pelaksanaan pancayatnya, skadidewayatnya, pitrayatnya, resiatnya, manusayatnya, lan butayatnya. Nah, jeding puniki telar memiliki ukuran berbeda ngawit saking jeding cenik, jeding nyala utawi ukuran sedang kantos jeding sane ageng nggih. Wenten talar pane sane kaangge untuk kebutuhan upacara adat. Nah, jenis puniki talar dibedakan manut ukuran nggih. Yening pane cenik niki wenten pane cenik, pane nyalah lan pane gede nggih. Ngelantur puluh. Nah, puluh puniki nenten wantah kaangge ring kegiatan adat. Saking wenten talar dados bagian saking kebutuhan rumah tangga misalnya untuk menyimpan beras lan air nggih. Tiosan punika wenten taler sejumlah produk sane tiosan sekadi keren sane kaangge pina ke tungku untuk memasak nge penglaklakan pina ke wadah membuat jajan Bali berupa laklak taler cobek kenten ge yang secara tradisional kaangen untuk ngasap cendana utawi menggosok kayu cendana pina ke bahan obat tradisional ge. Nah, para pengrajin puniki taler membuat pot bunga untuk kebutuhan tanaman hias.

0: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
1: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, sakitu mas saking pokalane mibeni bajang omprengan sampun ke biar sarang-sarang. Nggih, sedemakin muali lanturang titiang informasi ngeninin inde pengrajin pasu prangsade sane tetap lestarikan tos mungkin niki nggih ring banyar prangsade Desa Pering Kecamatan Belah Batu Gianyar. Nggih. Nah, Rekalan Rai menariknya niki sebagian besar pengrajin pasu ring banyar prangsade puniki akehan niki na istri nggih. Nah niki umumnya sampun mengenal keterampilan punika sejak masih kecil nggih, pengetahuan tidak diperoleh melalui pendidikan formal sake wanten dengan melihat orang tua utawi para tetua nggih membuat kerajinan puniki nggih. Cara belajar sekadi puniki ngawinang keterampilan membuat pasu dados bagian dari kehidupan sehari-hari nggih. Pengetahuan bukan hanya ngeninin indik membentuk tanah. Sakiwanten talar mencakup istilah, alat, teknik, kantos pengetahuan tentang waktu yang tepat untuk melakukan proses pembakaran kenten nggih. Nah, proses pembuatan pasu puniki memang cukup panjang kenten nggih. Samian dimulai dengan mencari tanah merah, pindah ke bahan utama, ngelantur tanah kemudian dijemur lan diaduk secara berkala, mengenai kering secara merata, tahap puniki kebaos ngebur kenten nggih. Ngelantur tanah ditumbuk utawi diincuk niki menggunakan tongkat kayu panjang sane kewastanin lu. Tujuannya nih pasti kemahaluskan tanah dados nih tidak lagi memiliki tekstur kasar nggih. Tanah sane sampun halus lantur disaring melalui proses nyidi. Nah, tanah hasil penyaringan punika diberi air lan diadon kantos menyatu, proses puniki dikenal dengan istilah ngulam. Nari sampune adonan dianggap cukup kenten nggih tanah lantur disekam utawi ke bawah sang masilan kenten nggih ring tahap puniki tanah dibiarkan selama sehari lan tidak boleh terkena sinar matahari. Nah, tahap yang paling menarik inggih punika ngenyun, inggih punika membentuk tanah menjadi pasu. Pengrajin menggunakan alat pemutar yang disebut lilit nggih. Taler menggunakan pangliman semacam kain utawi saput tangan untuk membantu meratakan permukaan tanah. Nah, pembentukan tidak dilakukan sekaligus nggih, tanah dibentuk secara bertahap sampai mendapatkan tinggi lan bentuk yang diinginkan. Risampune puput pasu dibiarkan mangdene kandungan airnya berkurang, tahap puniki ke bawah sang ngisiang kenten nggih. Risampune cukup kering bagian bawah pasu niki dikerik melalui proses ngidan. Nah, permukaannya ngelantur digosok ngangen batu halus utawi bulihang. Nah, pasu ngelantur kembali dijemur melalui proses nyemuh sebelum masuk ke tahapan pembakaran. Nah, proses pembakaran niki dikenal dengan istilah mabah nggih. Pasu-pasu yang sampun siap dikumpulkan dalam tungku tradisional sandi kebawasang gerombong nggih. Pembakaran dapat berlangsung selama beberapa jam lan risampune punika pasu masih harus dibiarkan hingga sekitar 1 hari sebelum diangkat nggih. Nah, Rekalan Rai mengenai waktu pembakaran nggih, masyarakat Irike biasanya memilih waktu subuh utawi sekitar sore hari. Manut pengetahuan tradisional para prajin, kondisi angin pasti ke taler mempengaruhi proses pembakaran. Duaning asap diharapkan dapat bergerak dengan baik nggih. Bahan bakar saneka angge puniki memanfaatkan material sane wenten ring lingkungan sekitar sekadi somi utawi sisa tanaman padi lan tuktut. Inggih punika bekas atap rumah kuno yang terbuat dari ambengan utawi ilalang. Risampune pembakaran masih wenten tahap ngajah nggih, pasu digosok kagian daun mangdene bagian dalamnya menjadi lebih halus lan berwarna hijau. Risampune punika pasu dapat diasapi utawi diungkep sehingga menghasilkan warna hitam yang menjadi salah satu ciri khasnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong Wayang Wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yatnya yang diiringinya.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan rai rari gedumun titi anyarang ini ide dan ring rahi dade makin ge pasti kan tuh ake acara-acara sana tiosan sana pacang nyarang ini ide dan ring perempat RRI Denpasar ge susmari mana untuk uratian ide dan sami melayu bos acara ring perempat pacang kelanturang kesarengin blimus kantos puputnya jam pitungi melayu bos ge menawi tau yang tani waktu titi hari kalengin terang acara puniki terlali titi yang dunas kerana pengampura sana makin titi yang Agung Krisna Lungsur mapamit puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Sahabat Budaya, Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transportasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika mengatakan Provinsi Bali menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan uji coba perlindungan sosial digital Perlinsos secara menyeluruh dan hingga saat ini sebanyak 652.000 kepala keluarga telah terdaftar melalui sistem tersebut. Dijelaskan pula Bali mulai mengikuti perluasan uji coba sejak Juni lalu bersama 41 kabupaten kota lain di Indonesia dan telah memiliki 18.980 agen yang dapat membantu masyarakat mengakses layanan serta mendaftar Perlinsos digital. Rahmat Danu Andika juga menambahkan pemerintah menargetkan 48 juta KK terdaftar secara nasional hingga akhir 2026. Kelarai sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro

Selamat sore, saudara pendengar Rakelan Rai yang masih tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar, dimanapun Anda berada di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 5 sore nanti. Tentunya di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, di edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026 ini. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda 2 jam ke depan. Dan nanti pasti Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Oke, Rekan Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sebagai persembahan pertama, Tutmus akan putarkan dangdut dari Via Valen, Rajudu. Rekan Rai, pemirsa, saudara pendengar semuanya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tetap bersama dan selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil atau juga dapat diganti dengan picik kacang panjang yang sudah direbus. Bumbunya sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya

0: Saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Eh, betul. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Oke, saudara pendengar Kalarai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Dua lagu sudah Tutmus putarkan sebagai persembahan pertama di sore hari ini ya. Kalarai yang sudah siap siaga di line telepon 22336 1, silakan Tutmus akan buka. Mari kita berdendang bersama. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dianya, dengan Putri Manggis.
0: Putri Manggis, apa kabar?
1: Baik-baik, asung karep itu.
0: Iya, baik juga.
1: Tumben ini dapat pemula nih.
0: Dapat pembuka di sore hari ini.
1: Luasnya bagus nih. Request lagu aja deh.
0: Silahkan.
1: Apa ya, Hitam Manis dah.
0: Hitam Manis.
1: Punyanya siapa saja boleh gitu.
0: Iya.
1: Salam-salam deh buat.
0: Silahkan.
1: Kalau sudah pesan lagu, salam lagi untuk
0: boleh.
1: Semua deh, gitu. Ya untuk semua deh, biar semua. Lagi.
0: Iya benar.
1: Ya, semoga sehat bahagia selalu. Walaupun katanya panas mencetak.
0: Iya.
1: Mari kita bergoyang dangdut.
0: Bergoyang bersama.
1: Ya, selamat sore, Mister.
0: Terima kasih.
1: Ya, bye-bye.
0: Terima kasih Ibu Putri Manggis di seputaran Gianyar sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini dan sudah membuka acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali di belakangnya Ibu Putri Manggis, Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di lender pun 22336 1. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar Pejaten ini?
2: Baik-baik, panas. Cuacanya menggelegar.
0: Selamat merayakan hari Tumpak Wayang.
2: Tumpak wayang ya, udah landi Griyo, Griyo Siwo, Tumpak wayang, udah landi Kesati,
0: iya.
2: Darman.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, sudah anak-anak berangkat.
0: Oh.
2: Tapi Nini udah ikut jadi pengijeng.
0: Menjadi penunggu.
2: Jadi penunggu karang. Ya, Tutmus, apa kabar Tut?
0: Kabarnya baik ini.
2: Ya, baik ya. Ini baru bangun ini. Ya, istirahat tadi. Dapat apa namanya itu? Dapat mimpi sejenak.
0: Oh. Mimpi di siang bolong.
2: Iya. Minta lagunya dong.
0: Iya, silakan lagunya.
2: Yang tadi itu Putri Manggis. Iya, Raja Putri Manggis. Apa lagunya ini? kalau dapat naik, bingung cari lagu kan itu. Iya. Yang lama-lama yang ingat-ingat ya.
0: Silakan.
2: Iya, Bapak. Pagar makan tanaman ya.
0: Pagar makan tanaman, iya.
2: Siapa ini kuta nyulik juga? Pasti Gong Biang Yoga.
0: Gong Biang Yoga.
2: Makasih Gong Biang Yoga ya. Lama dah kedengaran suaranya sibuk bu Gong Biang Yoga. Iya, ada Mang Budo sibuk juga. Dia mencari menantu. Ikutan juga menyempatkan waktu kan itu.
0: Iya.
2: Ya ada Pak Yanar Bodot Mancung yang Sri Kekeran Raigi Kak Dau selamat sore. Ada Lusekar Satu Pak De Gunawan Pak De Japo. Ada Pak Tut Firko Pak Tut Murdayo Pak Pandai Made Ngabo. Ada lagi Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, Niang Kirana, Niang Kesawan, Niang Cantik. Ya, selamat sore Niang Cantik. Nini Tuadi, ada Nini Santa, ada Weni, ada Bu Lodro. Nenek Bu Lodro, udah sehat Bu Lodro?
0: Iya.
2: Ya, sudah tadi ikutan di Ngelilau Langun.
0: Mm-mm. Sudah naik ya. Di tadi.
2: Ya, udah naik tadi. Ada Bu Sinta, Bu Yan Suartini, Pak Kak Eka Plago, Eka Mama, sama Suri. Ada lagi Mbak Tunini, Kak Ciatop, Kak Pedas, Rumah Kunyuma Nasi, Pak De Karjo, Pak De Pulos Jayo. Ini Nini Ayu naik ikutan, ini Mbak Indira, Bu Pera, naik Bu Pera. Yo Mangkum Brajopati, Nini Agus ini ikutan, naik nih Agus. Ya semua semuanya.
0: Pokoknya untuk semuanya.
2: Ya. Oh ini mau turun Maylin nengok ini ya. Maylin naik Maylin. Mus.
0: Iya.
2: Makasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
2: Nanti pulangnya hati-hati ya. Mus. Sehat lalu nyampe di rumah.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita di seputaran Pejaten sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Rekal Arai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Pasti nanti kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut hitam manis dari Mus Mulyadi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Suci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi kerada Grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

0: Oke, sahabat budaya Rakalang Rai yang masih tetap setia, dua buah lagu tadi sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Rakalang Rai informasikan di seputar Jalan Hayam Wuruk Tur dan Denpasar sekitarnya, cuaca saat ini masih terasa panas dan cetar ya. Rakalang Rai yang berada di jalan raya yang akan mau beraktivitas keluar diharapkan memakai jaket dan sweater ya, karena cuaca di sore hari ini masih sangat panas. Oke, kembali Tuan Musa akan sapa ruang dengan Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Bu
0: Tutmus. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Maelin di Denpasar.
0: Maelin, apa kabar?
1: Kabar baik, ikut di mana?
0: Baik, astungkare.
1: Cuaca di Denpasar Selatan ucepar, panas. Di sana sama ya?
0: Sama, panas sekali.
1: Ya, tapi kalau di dalam studio adem ya?
0: Tapi kalau keluar, waduh panasnya.
1: Ya benar loh, benar-benar panas hari ini. Sampai pusing lihat panas.
0: Aduh.
1: Iya. Mau request lagu ya?
0: Silakan, silakan.
1: Lagunya dari Manis Manja, Aduh Buyung ada.
0: Aduh Buyung.
1: Ya, Aduh Buyung, mengapa lupa padaku.
0: Judulnya Aduh Buyung.
1: Ya, judulnya Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung Manis Manja, sudah siap?
1: Sudah. Oke, mau salam-salam dikit.
0: Silakan.
1: Ada Bu Vera di sana di Pasar Tabanan, semuanya ada Pasar Tabanan. Mudah-mudahan laris manis. Ada Bu Ira di Dalpalo juga, moga laris manis juga. Ini ada Bu Jerwantri Kutan, ada Bu Citra, ada Matun Windy, ada Maindira juga selamat sore. Ada Nita, ada Pak Yanarbo, ada Petun Mancung, ada Muani di Kapal juga selamat sore. Ada Bu Putu di Keboiwe, ada Bu Lodra, selamat sore. Terus ada Nini Sanfa, ada Bu Sinta di Penate, ada Kak Dania di Nidania, ada Paman Pandu, terus ada Gombiang Seri, ada Gombiang Yoga juga, terus ada Nian Kirana, Nian Kisawa, ada Pak Eka Plage, ada Pak Eka Mamba. Ya pokoknya buat semuanya jadi bisa.
0: Iya.
1: Kok kiraan hilang. Oke, deh buat Bicet Mus. Tenteng. Selamat bertugas sampai tuntas. Sangat siaki. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Rezekinya lancar. Terima kasih.
0: Yuk, terima kasih kembali. Ya. Dadah, bye-bye. Mbah Elin, terima kasih sudah bergabung di line telepon 223361. Ya. Nah, kalau Rai di belakangnya Mbah Elin, silakan. Terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, halo, halo. Dangdut, Dangdut adalah kita, Tutmus. Dapat juga sisa-sisanya naik nih.
0: Mbah Indira.
2: Ya, betul, bunga di atas meja.
0: Bagaimana kabar?
2: Kabarnya baik, cuaca di sini rem-rem dari tadi pagi tuh. Tapi rem-remnya itu panas gitu loh.
0: Mendung, mendung, mendung panas.
2: Ya, mendung, mendung, panas itu tidak ngerti dengan cuacanya ya tuh ya. Ya, yang penting jalani ya, aja.
0: Tetap bersyukur saja.
2: Ya, jangan melanggar arus itu ya tuh ya.
0: Benar.
2: Ya, Tutmus juga pasti dah sehat ya.
0: Sehat selalu Nini.
2: Ya, karena sudah mencuer di Prodang. Nyengol dulu tuh.
0: Silakan.
2: Dangdutnya dulu ya. 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi.
2: Ya. Ya, nyengol dulu yang tadi Maelin ya. Bukan ini Ita, ada Bu Putu Keboiwo, Biang Yoga, lama juga enggak pernah kedengaran suaranya. Mudah-mudahan dia sehat ya Dut ya.
0: Mm-mm, benar.
2: Ada juga yang Kirana, yang Kisawa itu. Ada Ninik Dania sama kakek juga, ada Ninik Santa sama kakek Odah Weni juga ya. Ada yang yang Seri Ringketeran, ada Mahegi juga di sana ya. Ada lagi Jero Susi tadi sudah dapat pulang paper ya. Susi enggak gini, siapa yang pertama itu kan?
0: Yang pertama tadi ada Putri Manggis, Ibu Putri Manggis.
2: Putri Manggis, tak kirain Jero Susi ya. Ada ini Kak Mangkus Dani juga ikutan bergoyang ini. Pak Tuk Mancung, Pak Yan Narbo ini, Bu Citra Tangep Kapal itu juga ikutan ya. Siapa lagi nih, ada Bu Wayan Swartini sama Nini Suwati, Nini Tante Jerman juga, Bu Eka Batubulan, Mama Enang juga, Bu Sinta Penateh, Bu Eka Kasem Sempidi, ada juga Dadang Sinta, Dadang Loloh Rujak.
0: Terima kasih.
2: Ya, terima kasih yang belum di calling. Maaf, nanti malamnya kalau bisa di sana nanti calling-callingan.
0: Benar.
2: Dangdutnya udah ada tuh?
0: Sudah siap.
2: Ya, kalau sudah siap, ini Pak Deperi juga ngampet ini ya. Ya, siapa tuh yang cantik juga ya? Ya, Dutmos. Buat Dutmos. Selamat bertugas, terima kasih. Dadah, bye-bye
0: Mbah Indira di seputaran Kerambitan Tabanan, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, rekan-rekan lain sahabat budaya, karena keterbatasan waktu di sesi yang pertama ini, langsung saja Tutmus akan putarkan dua buah lagu ya, dan Tutmus akan kembali menyapa ruang dengar Anda nanti di sesi yang kedua sampai selesai pukul 5 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Saudara pendengar, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Mitra Iyatiba menjelaskan digitalisasi perlinsos membawa perubahan dalam mekanisme pendaftaran dan penentuan kekayaan penerima bantuan. Dijelaskan pula jika sebelumnya penentuan penerima namsos cenderung dilakukan secara top-down oleh pemerintah, melalui sistem baru perlinsos masyarakat dapat terdaftar, memeriksa status kekayaan serta mengajukan sanggahan jika merasa datanya belum sesuai dengan kondisi terkini. Mira Taiba juga menambahkan proses pendaftaran yang dirancang lebih sederhana tersebut, masyarakat cukup menggunakan KTP atau identitas kependudukan digital tanpa harus membawa berbagai dokumen fisik seperti pada mekanisme sebelumnya. Rekan-rekan, sekian Ketro Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sahabat budaya Rakela Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Kembali lagi Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 5 sore nanti. Di season yang kedua ini tentunya masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, saudara Rakela Rai, teman yang...

dalam perjalanan menghadiri pernikahan di Bangli. Ini ada Ibu Made Swartini dan Pak Yan Bawo, ada juga Bli Swene. Semoga perjalanan tetap sehat dan kembali dengan selamat. Oke, rekan-rekan sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, Tutmus akan memutarkan satu buah lagu sebagai persembahan di sesi yang kedua ini. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
1: Rangkum ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rekalan Raya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu tadi sudah Tutmus sutarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini ya. Dan langsung saja Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Dangdut.
2: Adik saya lagi.
0: Ya. Halo, ya. Halo, dengan siapa di mana?
1: Niang Putusri dari Kerobokan.
0: Niang Putusri, apa kabar Kerobokan hari ini?
1: Aduh, Kerobokan panas mencetar. Ngomong dia makan panas nih. Apa kabar nih?
0: Kabarnya baik sekali, Niang.
1: Oh, semoga baik, sehat sekali.
0: Silakan.
1: Mau request lagu ya?
0: Lagunya
1: Suara Hati aja biar agak sepoi-sepoi ini.
0: Suara Hati.
1: Iya, dari Dalaila.
0: Iya, lagunya sudah siap.
1: Enak tinggal dikit ya.
0: Silakan.
1: Nah, ada Pak Yanarbo, ada Pak Mancung, Nini Ita, Masur Nini, Gombi yang Seri. Apa kabar? Naik-naik semua, Daharto naik semua, Sultan PD, BKBB naik-naik. Ikut meramaikan Pak Tutnya biar gak kesepian di.
0: Benar sekali.
1: Terus ada ini siapa lagi ini? BKBB udah ya. Mas ini sudah Mahegi dari Kekeran juga enggak naik-naik semua ya. Terus itu aja Datuk.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Niang Putusri di seputaran Kerobokan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya di belakangnya Niang Putusri. Kembali terus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Pradon, selamat sore Pradon dan kita.
0: Bagaimana kabar?
2: Aduh, lu galuh nih Pak.
0: Iya, bagaimana kabarnya, sudah sehat?
2: Aduh, malu, nanti bangun Pak Tut, bisa nyobin menunggu.
0: Aduh, iya.
2: Ayah, nanti bangun Pak Tut. Masuntik bisa nyobin Pak Tut.
0: Iya, banyak-banyak istirahat, semoga lekas sembuh.
2: Iya, Pak Tut, semangat baru kalau nih Pak Tut, banyak-banyak nyaram Pak Tut.
0: Iya.
2: Nih, lagunya Madu dan Racun lah Pak Tut.
0: Madu dan Racun, iya.
2: Iya, ini Santa. Ini Santa. Ini Tania. Anaknya sama kakek ya. Zira nih kali ini. Pak Dede, main lah Pak Tut. Bejuta, Pak Tut, Panji. Semua, semua. Tanya-tanya Pak Tut. Nanti dulu ya. Zira nengkibin. Bung yang tanur, jero tanro, naik jero, bolu sekar, nini Dania sama kakek naik nama nini Dania, Mayuna, Matu Nini, Budi Kardiasi, Bu Suwartini, Nini Agus naik nama Makni Agus, Maelin sudah ngulungi. Bulodro Awiya Sikmo Nita sudah ngelindungi Bulodro Sikmo banget. Sudah nih gue bilang yoga anak awam Hatut yang belum nih gue bilang yoga. Buku-buku keboiwa main buku-buku keboiwa Nini Santa sudah baru ya. Nah, ini yang Kisri, ini yang Kesawah, naik Bu Jero Dharma, naik Bu Jero, nanti dulu Pak D. Jalan ini. Pak Yanarbo sering ngoling ilu balu ya, Pak Yanarbo ya Patut Mancung Sila nimin Pak Komang Pandu Yurumangku Sudani sudah ngoling bisa di malam ya Tumi sama sudah malam
0: ya pokoknya dibungkus jadi satu semuanya ya.
2: Ya, sebelum dikoling ya galau dibungkus saja patut ya jadi satu patut.
0: Iya benar sekali.
2: Makanan patut, apa enggak yang segar patut nih.
0: Iya.
2: Ada setia semangat aja niki patut, makanan yang segar patut.
0: Iya.
2: Nih menikah dan patut nih. Dadah babe.
0: Dadah babe. Terima kasih Ibu Lodro Nini Galuh di seputaran Sibang sudah menemani ruang dengar kita bersama. Semoga lekas sembuh dan bisa mengudara bersama kembali. Oke sahabat budaya Rakalan Rai yang masih tetap setia bersama Tut Musti Pro 4 Suara Budaya Bali. Kita akan jeda sejenak mendengarkan dua buah lagu. Jangan kemana-mana, tetap setia di Program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Nanti pasti Tutmus kembali akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat bergoyang dangdut.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, Barong Asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari Barong Ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: Oke, Rekan Larai, sahabat budaya, kembali lagi bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nah, dua buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Kembali, Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mm-hmm.
1: Di sini di Sanur.
0: Nini Santa.
1: Ya.
0: Bagaimana betul, kabar?
1: Terus dapat nilai. Minta lagunya ya.
0: Iya.
1: Lagu Kepingin Kopi Susu sekarang.
0: Kepingin Kopi Susu.
1: Susu. Elvi Sukasih dan Mansur S.
0: Kepingin Kopi Susu.
1: Ya.
0: Kopi Susu.
1: Kopi Susu gitu aja. Ada ya?
0: Kopi Susu dari...
1: Elvi Sukasih dan Mansur S.
0: Belum masuk ini ya, adanya Megi.
1: Yang ini aja ya. Yang Terajana ya.
0: Terajana, siap.
1: Ada.
0: Sudah siap.
1: Bisa ya salam-salam waktunya.
0: Silakan, silakan.
1: Ya, sama Nini Dania, sama Pekak Dania, Nini Andira, Nini Ita, Nini Ayuna, Kak Ciatop, Nini Tunindi, Pandepi, Mbak Regi, Gung yang Sri Kekaran, Bu Sinta, Bu Janura, dan yang Kirana, Nini Tuwade, semuanya.
0: Nah, pokoknya untuk semuanya.
1: Semuanya dibungkus ya, Mang Pandu, Mana Rayu. Ya, segitu aja. Makasih ya, Tut.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Santa di seputaran Sanur sudah menemani ruang dengar kita bersama. Oke, di belakangnya Nini Santa, silakan. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pak Tur.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya baik sekali. Dengan siapa, di mana?
2: Lode Kardiasi, sembung.
0: Bagaimana? Sembungnya bagaimana hari ini?
2: Sembung cerah. Blok-blok. Pak Tur.
0: Sama juga di studio juga agak melepap nih cerah ya.
2: Yang penting sehat ya Pak Tut ya. Selamat panjang umur, murah rezeki, salam rahayu semuanya penyiar. Request lagu ya.
0: Silahkan.
2: Lagunya ini aja. Indah Pada Waktunya ya.
0: Indah Pada Waktunya, iya.
2: Dewi Persik. Salamnya.
0: Silakan.
2: Buat Bu Lodro, selamat sore. Ada Gung Biang Sri, selamat sore juga. Cik Mailin, selamat sore. Kak Dania sama Nini, selamat sore. Pak Depolet Jaya, selamat sore. Ada juga Pak Tut Mancung Ganteng, selamat sore. Pak Yan Arbe, selamat juga, selamat sore. Bu Sinta yang ada di Penasih ya Pak Tut ya. Selamat sore juga Bu. Ada juga Get Mailin, selamat sore. Ada Ibu Citra juga ya, sekeluarga, selamat sore. Itu aja dulu Pak Tut.
0: Terima kasih.
2: Kompakkan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali.
0: Benar sekali.
2: Penyiarnya juga sama Pak Tut. Makasih banyak waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Ibu Luh Kardiase di seputaran Sembung sudah menutup acara Pro Dangdut di sore hari ini. Oke, Rekan Larai, karena keterbatasan waktu di sesi yang kedua ini, Tutmus langsung saja akan putarkan dua buah lagu. Terajana dari Roma Irama. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, rekan-rekan lain sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini dulu Tutmus menemani ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Karena keterbatasan waktu, tidak bisa Tutmus melanjutkan acara di sore hari ini. Jika selama mengudara Tutmus banyak kekurangan, mohon maaf dan pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

Saudara pendengar, Kabin Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi mengatakan Irjen Pol Dr. Pasma Ruiko dilantik Kapolri kemarin menggantikan Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menjadi Kapolda Bali. Dijelaskan prosesi serah terima jabatan di Mabes Polri tersebut tuntas ditandai dengan penandatanganan berita acara sertijab, pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan fakta integritas di hadapan Kapolri. Kombes Pol Arya Sandi menambahkan Irjen Pol Daniel Aditya Jaya dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktur, sedangkan Irjen Pol Dr. Pasma Ruiko kelahiran Bandung 18 Desember 1974 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda di Jawa Timur. Rekan-rekan, sekian kabar Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Angge pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya senekan tetap setia ring di tiang ring 4 suara budaya Bali ring dijaju pada menggena ring sore ke becik muka dimangkin demonggi panggil di tiang statek enak turahayu. Muali mali di tiang ketutmus kantun nyarangi sementara Rekala Rai ngantar segala di tiang puput bertugas melaje bos ring galah jampi tuwengi nge. Rekala Rai pemirsa salah sami lanturin di tiang acara duwe ring galah jam 5 puniki ring lingsir sanje ragam informasi lan musik-musik duwe teman-teman pop Bali jagi pacang atur nitiang talar informasi malah jebos jagi pacang atur nitiang ngenenin ngindik destinasi wisata lokal senewentan ring pulau Dewata. Rekala Rai pemirsa salah sami sampun mereka-meriki tetap satir ring perompat suara budaya Bali perompat RRI Denpasar dulu sebun piar sayang teman sana sampun saya gayang tidak.

Alot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah Tingkat Luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat Pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

selumbung. Sanggah terus selumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus selumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.

0: Ingin pemirsa rakalarai, sana kantun tetap satirin di tiangring perompar suara budaya Bali. Mubali malah di tiang ketut mus kantun nyarang sementara kalarai maka saming. Eh, wawu. Mengkudang-kudang temang sampun natur di tiang nubungi presiden menghiburing. Sore maka dimangkin, nge. Jadi baca ngatur di tiang informasi nikiring, sore pun nikiring. Ini destinasi wisata lokal, ngerti nge. Sana begenah ring Kabupaten Bangli. Pemirsa sarang sami uning yang ditian iki informasi wisata spiritual ngene nggih Puro Tirta Sudomale ngene nggih. Nah, ingian punika adalah tempat melukat ritual pembersihan diri yang sangat terkenal di Bali. Tempat ini memiliki dua lokasi populer yaitu di Kabupaten Bangli dan di Kabupaten Buleleng ngene nggih. Puro Tirta Sudomale lokasinya ini kiring Desa Selit, Kelurahan Bebalang, Kabupaten Bangli, sekitar 1,5 jam dari Kota Denpasar. Nah, keunikannya ini kiring Tirta Sudomale ini terdapat 9 pancoran yang melambangkan pengelukatan Dewa Tenawo Sange. 2 pancoran lebih rendah untuk pengelukatan Widyadara dan Widyadari, biasanya untuk yang baru selesai upacara potong gigi. Sumber air tambahan dari kelebutan mata air alami di dekat sungai dan pohon bunut besar. Nah, tentu nene niki fungsi utamanya nene niki penyucian jiwa dan pikiran, ya, dari energi negatif serta kotoran duniawi. Uningan yang ditanya niki Puro Tirta Sudomale sane wenten ring Buleleng. Niki lokasinya nene Jalan Jenderal Sudirman, Desa Pekraman Banyu Asri, Kabupaten Buleleng. Nah, di tepi sungai Banyumale, Tukat Banyumale. Sejarah singkatnya nih, niki berawal dari sumber air yang kuat yang menetralkan pencemaran air sungai akibat sejarah benteng kerajaan masa lalu. Kenten nih. Fungsi utama adalah niki pengobatan medis dan non medis, menyembuhkan gangguan akibat ilmu hitam serta memohon jodoh atau keturunan. Nah, rakalarai uning ayang nitiang niki. Mereka dumun informasi jenis-jenisnya turun di tiang Tirta Sudomale Drue wenten ring Kabupaten Bangli telar wenten ring Kabupaten Buleleng gitu nge. Nah pemirsa rakalarai sane jagi pacang melukat lulus lunge ke penglukatannya nih. Rakalarai pemirsa sana sami sampun mereka-mereka tetap satya ring perompat suara budaya Bali. Dua ning galah di tiang niki sampun nangsak niki ring galah jam 6 kirang 5 menit pemirsa sarang sami rakalan rai dumarak rumadik sampun pada masanakan terus sampun pada sayaga iring ditiang nguncaran puja trisanyo iring ditiang nyujur ke genah merajan utawi genah pemuspan idadane suang suang.
1: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Kandun kesarang.
1: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

sedikit radiasi kirlan pasir. Ukir pinaka wetening karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan.

putem coarni. Doamne, ce-a

Inggih pemirsa Lekran Rai, sahabat budaya, saya akan tetap setia rintang ring perempat suara budaya Bali. Wawu, sampun sarang-sarang rintang uncaran puja risan ya, inggih melarapan untuk uncaran puja risan ya, Presida Lekran Rai pemirsa sarang sami ngemangguhin kerahajangan tur ke Sukertan. Presida Margiang Sudarmo dan Suwagina suang-suang. Lekran Rai pemirsa sarang sami uningan yang rintang iki i acara druwe jagi pacang lantun ditiang kantun deng ringsir sanjar agam informasi dan musik-musik duet turun ditiang teman-teman pop Bali. Rekalarai pemirsa salah sami tetap saja yang perempat suara budaya Bali.

Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong. Awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur, dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing, dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama, dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Omet Omedan. Omet Omedan inggih punika silih tunggal tradisi unik utawi ritual adat sani kemargiang oleh kerama adat Ring Banjar Kajel, Desa Adat Sesetan, Denpasar. Kruna Omet medue tegas saling kedengin. Tradisi puniki kemargiang antuk seketrune utawi parewana irike turmaning sampun wenten ngawit saking abad 17. Acara omet-omedan puniki memargi arahina usan rahina nyepi nepek ring rahina ngembak geni. Parikrama puniki kekawutin antuk kemargiang pemuspan ring pura. Risampune punika, para yuana raris kepah dados kalih kelompok. Sekelanang lan seke istri marep-marepan. Silih tunggil saking sebilang seke jagi keangkat tur kedesekin kantos saling gelut, saling niman, saling kedengin, taler, kesiam antuk toya. Dan puniki, pinake sarana ngajegang rasa segilek seguluk sebayan take, paras paros sarpanaya pantaraning krama banja. Ring sajeroning filosofi Hindu, pidabda puniki nginayang patemon sarana purusa utawi lanang, lan pradana utawi istri, saningawunang keseimbangan ring jagati. Tradisi puniki taler kepercaya, pinaka penulak bale, mangdu desane doh saking bencana utawi gering.

0: Bali.
1: Suara budaya Bali.
2: Inge pemirsa rekelanai sahabat budaya senekan tun tetap satu ring tiang ring perempat suara budaya Bali. Rawi riki demun di tiang ketut mus jagi pecang iring semeton rekelanai maka saming ya dua ning ke bandung untuk galah. Enten presiden di tiang lanturan acara dulu ini. Terkalanan di tiang iring saking ini pasti ke akeh kekirangan di tiang lunas agung rene pangampura. Acara dulu puputan di tiang untuk para mas Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ali dan Pasar, suara budaya Bali.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Hingga pemirsa Ratu Dudane malih ring di pemirsa yang gatra Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungkin gatra sana katur minakadenyane. BPKP nguratiang tata kelola kalih likur PBJ Desa ring Tabanan. Pertalait ring Bali sana kewigunayang ketar ke ngelangkungin kuota. Hingga pemirsa sana mungkin di tiang ketut mus jagi pacang aturan gatra sejangkepnya nih. Iki pemirsa gatra sanae kaping kapertamo. Badan Kepegawaian Pengawasan Keuangan lan Pembangunan BPKP ngurat yang indek tata kelola kalih likur saking 3 likur paket pengandaan barang lan jasa utawi PBJ Desa Ring Tabanan sanae ngodarang durung preside nyangkepin prinsip tertib, transparan lan kompetitif. Kementanan punika mawit saking evaluasi majang 6 desa. Mawinan nenten preside patah ring sejebak Desa Ring Tabanan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat lan Desa utawi PMD Tabanan I Gede Ketut Suyana Putra ngodarang temuan punika patut keurat yang utamanyane ring prosedur pengadaan lan pemilahan penyedia. Manut saking laporan evaluasi BPKP indik akuntabilitas keuangan lan pembangunan desa triwulan kalih warsa 2/26 puniki penureksa kemargiang ring desa Brembeng, Silemadeg, Serampingan, Gunung Salak, Gadungan, lan Megati. Pertalait sane kewigunayang ring Bali dengan langkungan saking kuota sane kejantanan oleh pemerintah kantos panguntanting warsa puniki. Yening nenten gelis ketanganin perindikan puniki patut keurat yang napi malih pacang ngarepin Prai nalat lan persalit warsa anyar pasti ke mobilitas kramane lan wisatawane pacang nincap. Area Manager Communication Relation lan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Japti Balinus Ahad Rahardi ngodaran Pertamina terus nintenin pebuat BBM kramane taler nyaga yang pasokan angin menjaga-jaga mangdenenten kantos wenten penincapan pinunas BBM ring panguntatin warse sana jagi pacang rauh.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ini pemirsa gak terus lanturnya nih, Balai Besar B Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar ngemedalan peringatan dini potensi pasang maksimum air laut ring 6 widangan Bali ngawet tanggal sia kantos plekutus Oktober warsane mangkin. Keramasan yang berkenaan ring widangan pesisi segara kaptiang mangde preside antuk ombak ageng 6 Uwidangan punika sekadi ring uwidangan segara kelod Kabupaten Jembrana, segara kelod Kabupaten Tabanan, segara ring uwidangan Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Miwah, Kabupaten Gianyar. Talar segara kelod Kabupaten Klungkung. Kepala BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Cahyo Nugroho ngudaran, galah pasang maksimum punika nenten sami sejeroning uwidang ring Bali. Wenten galah mabinayan, talar rahinanyane mabinayan. Punika mawinan kerama ring pesisi segara ke aptiang state waspada. Pemirsa gatra pinih untat. Forum Bulog preside ngemargiang pengadaan beras pinih akeh selami puniki kantos 4,11 juta ton pinih akeh kantos tanggal kutus Oktober puniki. Kawintanan punika kirang langkung patah sekadi 100 kali koma ulung dasa kutus persen saking target penugasan pemerintah agangnya ne 4 juta ton. Jadi ya, astun durung kantos panguntatin warsa puniki taler ring forum bulog kantor wilayah Bali taler preside ngewantuang pengadaan beras ring bulog utawi ring Bali kantos pitung tali satak plekutus ton utawi kirang langkung 1.6 dasa siki persen saking 300 ulung dasa 6 ton sane ke aptiang. Kawendanan puniki nyihnayang beceknyane penyerapan asli hasil produksi petani lokal talar presiden nincapan cadangan beras pemerintah ring Provinsi Bali. Angge pamirsa, wantah kadia sapunika Gatra Bali sanai persida kateru wingine mangkin. Titiang ketut mus kesarangin pangrembo Gatra Bali ngelungsur mapamit puputang titiang antuk para mo santi. Om santi santi santi om.
1: Asapunika wau.

0: Tradisi mengunjung. Mengunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Mengunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi mengunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Percaya, ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi mengunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi mengunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, mengunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

impact and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Giring tiba, Maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal nih. Mai.
0: Iya, sajo. Salam menyambut dogen di tiba. Pelinyoman yuk kangkung.

0: Om Swastiastu. Inggih Ratu Widodane parpamirsa temang warga sane wang yang titiang ring dijajal gumati menggenah rahajang nyangre rainan tumpek wayang kajang klion rahinane mangkin jantan sampun Ratu Widodane sampun ngemargiang punika sami. Inggih iyan ring sampune boleh galah mali bos-bos iring titiang jagi mewiramo gitu nggih. Mangkin interaktif melibat bos ring 223361 sedurunge puniki jagi wenten kabungkah
1: ini suk semua ratu kakeang sepun ikut alar ratu idodane pamiarse sane wang yang titiang rehina nemangkin tumpak wayang mugi sami memanggihin kerahjangan enten sampun nyabran rehina sani secara puniki kedagingan untuk makudang-kudang wiramu sane bah-bah di tiang mungkin ambil di tiang ring cakepan niti sastra menawi dadane sampun wenten cakepan niti sastra arah ring halaman 4 punikan halaman 4 punika geramannya ni sardulo wikredito ingat itu kakiang jagi bungkah titiang mungkin. Om, bagi nama Astu, nama Sidem.

Proside punika nuh deg-deg punika racun punya antuk mantra mertekar sana.

Ina yang mungkin pun ke wenten katik tunjungnya mangdane ni ke kabut ke daud mangdane uning mungkin dalam toyan telaga nih.

0: Karmen gitu.
1: Ya ning wenten anak yang ngangken-ngangken keturunan mau damo mangkin punika sinahang inik wiweke gaya nipune sami punika pertiak seyang.

0: Aduh,
1: Yan punika narko ini kedalaman daging sang Mragapandita. Sinahang punika inik budi kesampuran idane.

Inggih yan wenda nidodane ne suluk ngwacian-ngwacian daging sastra punika pacang ngewetuang bawase satmako amerta.

0: Janten sampun bawa sepunika Pajang Ngardi ke rahayuan bawidangan jagat.
1: Nih, dia sepunika enten pertiwimo pun kiring daging cakepan iti sastra. Ingih, ratu idadane menawi malai bobos persida ngelanturan puniki sani persida ngeranjing. Terus, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajeng wengi tukakian kaler satu bungka. Nih. Tunapi dua gatle.
0: Nih, bici udah tu nini.
2: Yes, yang mbah tu nindi ni kita nalar.
1: Nindi,
2: tumben boleh.
0: Nah, eh, medalang mungkin medalang.
2: Nah, niki tiang melajar ratu ni. Mentem manut tuntun tiang atu. Niki tiang ambil rai tiga ni kan ni. Kau tuntun tiang. Om Swastiastu.

0: serau dane ni rikering taman angsoke wau raris panggih indane kawentenan ide Dewi Sita.
1: Balik sikit ratunya. Yang penting manut dinten di siang. Pranata arapana maha
0: hati.

0: suke
1: suke ni kan suke
0: ah pun apa nuce dagingnya coret deh
1: pura kita nggak tuh bikin wahum melaja tanya nggak tuh nih saya anak kiran langsung bikinnya besok semua kita tuh tuh kasih yang sekarang tuh bengkak nih mancing di tiang anu dalah wali yang di tiang tunika dumun di tiang matur sukma di tiang mau pamit om san
0: iye sudah tuh nanti tanah lot pun pulih ngeranjing ngegong Sri kekeran Mbak Egi yen sampun wusan mau banten
2: terus ngeranjing om sastiastu
3: Astiastu,
2: nanti sakia sarang gunta. Nda kade, besuan Banten nih, an kan?
3: Tidang tu.
2: Besuan Banten.
3: Sampun tu benyang malah tengah Banten.
2: Ya, deres.
3: Om, Astiastu.

0: Inek ko wisasan kesaktian ide sang yang Wisnu.
1: We are no more Nekang Tutis Kabel.
0: Ini kesannya kebawasan Ring pungas tutin ide ni mah kesamnya.
1: Dadia Nekang Udan Ya
0: Unika mewastu presiden mangno metueling punika ide.

0: Menika tatujo ni de nengas tawo mang dan ni de betara ramo tan lipia mang leleng male.
1: Lesiki di bungka.
2: Eh.
1: Eh.

0: Sampunang, sampuneng ratu kantos lali kak dimangkine. Nah,
1: jalan tuh,
0: jual aku nih. Nah, an, si kentengel. Nih sampun sinyal ical peneka dah kadek. Inggih, malah bos. Malih wawana dah kadek. Ah, nikir yang kira dah kadek.
1: Kak Nadia.
0: Nadia. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Iya.
0: Ya, saru-saru saja.
1: Alam udah kadek nak eh. Kenal silat.
2: Aduh, kenten di tiang tapi itu ngancuk dulu.
0: Bu ngangar-ngangar juan. Rasanya kuannya ini ngancuk. Kalo ngangar juan.
2: Di tiang nak bawut. Kenten tuh keling sengol, nah tuh wajan tuh gongkak kenten mantan ikut-ikut nih piragi tiang wau.
0: Hmm, ini sastra.
2: Ring lebihan?
0: Nomor 4.
2: Ah, kaca?
0: Kaca ke pitu aja nih.
2: Nomor 4, alaman 4.
0: 4, ah, kaca pitu.
2: Kaca pitu. Oh, mada pitu kenten.
0: Hmm, mada padan tuh.
2: Ini keruang keruing. Aduh. Nge, kawin di tiang-tiang belajar tuh niki. Tuh gongkak, serang tuh kaki yang nah, rancang gungi.
1: Kalau ada nak ngerekam nih belakangnya.
2: Ampun, dia rekam. Pepada pitu. Nge, tuh. Om, swastiastu, om. Awgena mastu, namu sidiam. Udah kadek, malebos, malewawanin.

0: No.
1: Kewantan aja ngontoh duwag nek mesilat lidah malih punik ke liuh madui pangawrok cak dadi pembela koruptor bela.
0: Wang dirga kayu sewerde.
1: Ingi wenten mangkin nomor tiga. Ingi punika sampun icena panjang yusa kantos mu yusa lingsir lebih ankin 90 nge.
0: Hei nato narap ring dharma sastra lahan.
1: Kewantan mayus pisan yen niring mesastra niring aja niring selo dah arah ma pamit diang melajah gitu
2: melajah
1: mesanti arah
0: ring tu ni jantos-jantos lah tu.

0: pocol pocol ipun urip di jagate dan ngelah tetujuan hidup kinten anaknya aneh tetelu punika aneh sugih aneh dua aneh panjang umur
1: malah sikit tuh nge
0: iya.

0: все андалы.
1: Ika sampun sana ke bawah sepapo, luaning ipun keliwat letuh, bangke, inta nama, padahal ada beluong.
0: Ring suara.

0: dipun sana boleh juara satu, indik dipun letuh,
1: letuh
0: lengah pada tidak salah untuk kedua kalinya pun pengkelu pun nungguin pilih
1: dan masih nak main juara aja letuh
0: itu berkedelai ya keledai ya orang cepok nih gimana orang takon pun pilih perempuan pun takon pilih kedelai ya tuh

Yen wen jener istiad mau manusia ni sana berdua berbudian ane letuh tapi punika yen budin ni punya kebawas letuh

Inggih punika yang saya tahu Budin pun kopo bergedak kan. Pragat tersinggung, pragat duka kan gaen eten lah Budi pengaksama aja nak meminta maaf sing masih

0: Daleng.
1: Cinan Daleng Jano.
2: Oh, Cinan Daleng tuh nih. Cinan Daleng Jano.
1: Mangkin wenden raris jadmone sane tennya ajak metimpal. Singnya ngalih timpal tennya ajak metimpal singnya niki sampun jadmo cendalo.
2: Kosong.

0: pun nane pole juara niki. Kalah niko iguak kana nisto kalah. Lah. I keledai ane melogok. Kalah. Tapi benci ni ni ana.
1: Gune dua good ni.
0: Ah, niko kalah.
1: Ni menang nomor satu.
0: Ane ne dormitra ni ne ten ngalah timpal. Niki pun ne ngalah. Oh, enten bawa sastra niki.
2: Iya, itu matur suk semua untuk galah lah nato sampun.
0: Masa ditunggu-tunggu tadi?
2: Ya.
0: Masa ditunggu-tunggu tadi?
2: Iya, ring cintan eh.
0: Ring dua?
2: Ring lawe.
1: Oh, silo.
2: Iya, terus on di dia tuh. Iya, ada senuin. Nge-nge tuh, matur suk semua. Nge niki, mungkin Bu Eka BB munggah, udah kadek, mungkin malah munggah nge, ampun meglebuk wawu.
0: Ki Kak Nadia kan munggah?
2: Nge Kak Nadia, mungkin munggah, taler dayu madeoke, gung biang seriagung, taler gung kak nge. Nge, jutaan titian sarang sami niki. Ring, kenten tuh kakek yang mana kena seke seagegriye, taler tuh kakek tunggung kak nge.
1: Nggih.
2: Nggih. Puri kena rahayu. Ditiang pamit Om Santi.
1: Nggih, wah. Yuk utubung, wah. Pak Sarmide munggah. Awang monitor kan. Nggih, Om Sastiastu. Om Sastiastu.
3: Udung kak, sarang tu kakiang. Yang memangku untuk pagi saking
1: menang. Nggih, jadi mangku beraju pagi menang. Nggih, terus.
3: Ini kau kan ambil siangnya, nak senjang dan bisa pun kau suka siang.
0: Eh, kenapa?
3: Nih, awak senjang tu, om sos dia tu.

0: Pun, pun mantap niki. Pun mantap niki mangku.
1: Yang sudah nggak belajar sendiri sosial tuh, semua tuh atas yang langkung yang masuk yang puru. Karena dia bunga bunga, sekarang kak gede kukum lah. Dia menikah beratu, yang sertamit wali yang nggak lah. Om san.
2: Dengkur bu. Angku Brajapati sampun nantang ranjing Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ratu Aji Kakiang.
0: Boleh juga lah.
3: Amin. Sekarang dongka Aji Alit Ratu.
2: Nanti nemai adi nanti.
0: Nggak di FB itu.
3: Sido tu.
0: Metek-tek kan tepuk gas ni. Ngaduk kan.
3: Ratu Kakiang. Yang tenak kuling penbusir merta. Yang koling tu satu sedang bani manyah tu.
0: Iya, ini kak Orin bin minyap nek nek.
2: Pang koling bin nek.
3: Iya tu, satu sedang bani maur tu.
0: Duh, gitu bodoh. Toh ngedesan.
3: Kita ngarang tu melajah ratu bu.
2: Iya, ji.
0: Iya, ji. Bu Sari Merta, ampun pirang tu Bu Sari Merta.
2: Koling kone yang man, bu satu.
3: Iya tu. Itu rajani tu.
0: Tapi...
3: Raja itu.
2: Terus,
0: yeah, terus.
3: Awak kita ratu.
0: Yeah, kak Ciatop, kak Ciatop, Rahajang, kak Ciatop.
3: Pintun melihat ratu.
2: Terus, ye.
3: Om Swastiastu. Hari kedua, ya. Ramu satya
0: ingih risampune tedun mecebur punike kegenie ide sang ngelarang kesatian utama ingih punike ide Dewi Sita
3: risangnya tatui
0: sampun rari sido wenten beten ring geni ini pun api rari sido nggih aduh pedalem ide
3: nadan geso manang yang mula jujur
0: inggih kau jan tenang rare sida Dewi Sita nenten geseng nenten pun ngabdik punika sapu tangan itu dan pun wastra itu dan pun aduh dewa ratu nama bin satus ini
3: sakit sirna geseng
0: saki wanten sang aman nonton manah ipun ejek pun padahal tadi wanten api kok ipun kan ipun nganten kalah ipun oh.
3: Salah kasede hangin
0: jek iwang wiak di ring pekayun mi kayunin sire punika sane ke kayunang
3: nirang ragu putra salah
0: inik ide sang ramu dewo dados ide cek iwang mapi kayun niko sane ngardinin sedih ide Dewi Sita kantos mecebur ke geni ini agat tenpun kedah tuh
3: kedi gina cek ika tua
0: yukadik ke yes punike sang sane nonton ide mecebur
3: mare mata lo tun nibo.
0: Cian punika buktin anake nonton kantos kesedihan. Suryanin punika penyingaken sami sami. Makto sapu tangan enten makto tisu. Enten baju kaos punya lusa angin punika nyasa dang toyan mata ni pun.
3: Oleh melihat itu, upati dang nelpon tu yang mewah nelpon tu.
0: Ia nambah ibu ceket,
2: nambah ceket.
0: Sudah bata ceket dah dina. Ini sami raris mereka nyaksin nyaksinin kawentenan geni ini.

0: Red dan padam. Aduh makin raris ngalit-ngalit ang api ye. Yantos makin padam. Wih, dewa ratu jakti-jakti. Anak istri utama, anak istri kelintang satia saja ide.
1: Dewa makanika
0: Nados napi raris punika geni ne uning ratu ida dane
1: kana kapan kaje tunyo
0: siap dados kena ke pangkajo inggih punika dados sekar tunjung mas punika geni ne
1: dan di dalam dilalang
0: malih punika dados daun-daun sekar tunjung kenten penadosan kelelaman geni ne punika iwawu
1: seru teman yang cari
0: inggih punika andus ya sane melepuk menados sarin bungo sane mik ngalob oh, nambah bin seket
1: satus burung naur entes nincur ratu akian
0: oh bin satus udah waduh telung atus seket wana
2: minggu bin uang bungkus
1: Terus semua pengangat ratu kaki yang
2: saya
1: dia aku mula ratu
2: yang saya agung serang gongka rai je niki
1: titang usir pamit ratu untuk tang titang untuk ngatur orang Brahma Santi Om Santi
0: Yesus maji warso miring mungkin tentan kumun sankan mumun
2: dua aning sambun nepe
0: ke ngebu badung mali bos ring palat ng kaping kali bawa badung
2: anjing mali bos mungkin misanakan mumun
3: aduh ternyata gak bener ya info ini mana aku udah share link ke grup lagi hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Barang kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barang kedingkling juga disebut dengan barang blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pagelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon patma terkecuali dua tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luar Matar Sari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luhur Natar Sari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekentingan yang memiliki suara yang sangat unik.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
1: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindahan.

cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekawis.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Yeh,
1: Om Swastiastu.
0: Kak Nadia.
1: Kak Kumisu.
0: Kak Ani. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu.
0: Nah, Kak Ciatop.
1: Malu nak Kak Ciatop.
2: Yeh, Ciatop pantan je ngapsen, gantung, misalkan. Ratu, yeh, salam, salam. Ratu, kekian.
1: Tapi, gatro di Tanah Lot ni, hujan.
2: Nentar, kebus tetap
0: ini. Kan ada bani hujan turun.
1: Turun galai. Nge, Kak Cia.
2: Nge, di tiang-tiang itu, raga kesumur yang ini, niti, napi-napi ada ini. Niti Prakerta.
1: Nirarte.
2: Nirar Prakerta.
1: Prakerta.
2: Wajar ke tiang itu, nanti buat. Ingin itu, oh mungkin masuk nama kita mau sosial tu. Eling lakmi mak inganing greh.
1: Ingih, ering kewicaksanaan punike wiyakti wewidangan peseraman ini yaning uning ayangna.
2: Taman winawo ris denging paratlike.
1: Ya dia stud sapunike punike samitan jagi kebakte yaning lunga ke jagat niskala.
2: Kaneng semasana inganing suakula wandana. Wandawo.
1: Wantrah mewates haring setro nih kimanten kawentenan para semeton pakula wargan.
2: Woke baryetan wane.
1: Sapunike talet trahe malih punike pekadangan brayo nih malih dan jawenten tiwa sering semosano.
2: Ngetang karmi kepurwa yang sukerta dos kerta.
1: Saki wanten, nenten winten siwasan ring pekardi nesane rin, sane becik, aku miwah sane kawan.
2: Manuduh akan tekeng paran.
1: Sane pacang kesarengin saho ngujuhang punika pemargine saho genah sane pacang ketujuh.
2: Darmo adarmo tinuat nio telwano salaku.
1: Napi kisane medasar darmo, napi malih adarmo, nike taler pacang katinut antuk pemargine.
2: Dadi milu manuntuning anu.
1: Dan wenten sane namake sadio sampun punike sane pacang ninutin ring sajroning pemargi.
2: Ledangan wirat kali tabanan itu kali Badung kan.
0: Eh belum. Eh
1: pun becek ni ke? Jangan pirang ke Haji Orso bisa nama Ibn Satus.
2: Pantan anelen nimit taning amanggo kalu.
1: Saduaning tan wenten keranannya ne. Sane pacang ngemangguhang ke bawah salo.
2: Sina puting putek ati.
1: Kian sampun punike setate keliput antuk keletuhan kayun ceklah alo sampun panggil.
2: Sangkeng karmike wardi kopodadi lobo.
1: Sami berdasar saking karmone punike mesinutan menados punike kopo bergedaga.

0: Malih
1: Lobo.
0: tuno silo lobo.
2: Demakan iku moho dan suruh.
0: Siapa ini ke penadosan kebingungan kayun ini punya ke sana ngawitin.
2: Sangking moho di madu madu.
0: Melarapan untuk kebingungan kayune, makin cek ngeruruh sampun sane ngardinin mabuk, ngardinin kunyah.
2: Dadi mat saru kujano katungku garwite.
0: Pamuputnya ne mat sario ne sampun iri hati, kejang nak iri yang aduh. Wentan sampun katungko jatmo anak sana sampun wentan ring pemargi ini pelih.
2: Nah yang mangkanotan urung temu mupatako.
1: Tumemu patake.
0: Yen kadi sapunika sampun parilaksanane ten je pariwangne pacang muponin ke neraka.
2: Kari wimu daning.
1: Idep.
0: Ika masa nemong kawinan tamat dan pekayun ne.
1: Bas keliwat.
0: Dan uning kinapi sekadi kepetengan punika.
2: Inge tuk semaratu wacanan kari grapa grepit.
1: Bun.
2: Yes, cuma ini tani. Terus nih.
1: Kak Nadia ada dunan, Kak Nadia nanti tidur.
2: Kak Reng Belayu, Kak Sira tuh.
1: Kak Nadia tidur aja Kak Ani.
2: Kak Ani. Ya ratu, cuma banget. Wedang, paitan, sebutnya. Jadi yang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Iye, Kak Cia top sampun niki boleh.
0: Ini Ita, ni yang bagus, ni yang bagus.
1: Madeoke.
0: Ranjing.
1: Yang Sri Agung. Ranjing. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kakyang, Kerenung Kak Raja Ngom.
0: Kekeran.
3: Satu.
0: Ada alit suara niki.
3: Tapi wau rau kenten tu katiana. Miring wau itu wana lungo punya orang itu bocor aku.
1: Lungo dengan anu.
0: Iye. Sampun boleh makin pico boleh ngeranjing.
3: Yang rau kenten tu langsung gelak.
0: Kau pun boleh pun.
3: Iye. Yang belajar itu mendo malon tu nge.
0: Oh nge, terus.
3: Kenten manut. Kenten berjangkun-jangkun itu. Om Swastiastu.

0: Sampun raris makin keuningan antuk ide Sang Arjuna sampun puput ide majah-jah.
1: Jadi cuma bacara siwan
0: lantur raris musno ical ide betara siwa.
1: Ini sekemora tu kakiang sarang dong cak sampun warna-warna tu kakiang
0: cak ampun becik saja mungkin dah pun tekak ni
2: belum suara bagus
0: nak rajin kan pangkal pandai
1: ini kencan sampun dah sini terus angin yang kakin menyibukun yang lulat-lulat
0: kalau perlu obor tu nyitung colok keras rasa minum airnya tu
1: ini tu. Oh, dijebat satu alam-alam yang margi ya sarang gongkaknya mangkuk enak rayu, rauling ria, rauling turi atau nge
2: nge
1: galang walang tidak roti sakian ketemu om santi, santi, santi om
0: nge, niki wenten suhu di tiang Pak Prop Wede nge, Pak Prop rahajang puniki miarso yang siaran nge, Pak Prop.
2: Terus, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Aduh kakiang, kalau rakyat jengka.
2: Buk putu nih.
1: Siang Mahegi, aduh kakiang.
2: Oh, Mahegi.
0: Ya, itu satu jalur, Mahegi.
1: Iya, namanya Nisi Poleh, Nisi Yastu. Wah, bisa, makin ngarengin
0: tuh tergantung sinyalnya, amun kamu lakunya uling kajeng lorang winyep ged bedas di pejaten
1: isi sama lajah niki ngambil rujiro niki itu kasihan
0: nah, niko sempun
1: dan mano, tuntun tisnya ngasih swastiastu.

Telas masa sohanan nikang, nikang penirang. Patih kabeh sampun pedampiak patih sami.

Katungkulide saking semang rauh kali mangkin kantun ide ngaturang pemujaan ring ide betara siwo.

0: kabeh mikayun-kayunin ini kerahayuan jaga tidonering puri lengke
1: malu sisi ratu
0: yeh.

Ide sang Wibisana deg-deg pisan kayun ide ne yaning ide mayoga dan sido obah.

0: Cacingak kide ni wiyakti, lindi pisan, nudut kayun.
1: Jalangkan ni.

Bukti ia hilang ikang tama kebuntuan keletuhan pekayunan ical sapuni ke taler budi tamah hidup.

0: นการักชาชานิเรกเนี่ยพูนเบชินก็พูนเบชิมาจิ good
1: semua tu kasiang leh dah ngampur ayang baru niki siang melaje niki tu
0: okay ni nak rekam untuk ni dajo tu turun itu
1: ye nanti tu semua untuk galak rata nyane galak tu jungka siang lucu pamit
0: ye lagi
1: galak turang siang om santi om.
0: Yes, semua bagi kekeran sampun ngeranjing wawu saranggung Sri kekeran taler sampun ngeranjing. Eh, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rake Suryo.
0: Eh, Mepin, batu bulan wawu ya, muncul.
2: Jadi, ngiringan nanti ya medalnya tuh ya nenten-nenten maca buku tuh. Apa-apa
0: eh,
2: tuh.
0: Gending kan?
2: Gending, itu sangyang tuh ya. Om Swastiastu.

0: lanjut tuh. Basma limot.
1: Ada luang.
0: Angkukap mage.
1: Gunungnya punike maketuan tuh top. Ageng.

0: hafal betul.
1: Sekelungkung sajam nih.
2: Kalang asam yang punya kedua.
1: Kalang asam lah. Harakan di kelungkung tuh.
2: Iya, ngeten nggih. Kayang atuh sampun tiang lungsur tambor atuh, suksema banget atuh urang tiang. Dumugi Ratu Suryo sangge gurirye kena sareng sami. Saler gongtang nggih sangge puri tuh kena.
1: Nggih, suksema.
2: Niku tiang matur malih tuh eh sementara jaren pangkong parung tenan munggah terus tuh.
1: Nggih, dia nak monitor kan mungkin nab.
2: Nggih, nggih. Ya, kadi punika Ratu Suryo, gongka, aturan kita enggak lagi. Om, santih, santih, santih, om.
1: Yesus, cuma meipin, sampun munggah, niki. Napi, sanur, sanur, gurun putu, sanur, gurun putu.
3: Om, laksi astu, Ratu Kati Amaran Gongka, sanur, sanur, wiki, dangin.
0: Lawatuh, lawatuh.
1: Nyak, belum itu.
3: Yang polis tuh.
1: Ya, mulak itu.
3: Ini. Ala tu
1: udah
3: niki.
1: Sasri.
3: Ngambil merdu kumalo ring soto soto somong itu.
1: Merdu kumalo.
0: Somong.
3: Kawit tinggi. Oh. Ale bos langsung di tiang ngeten bisa ngel di tiang tu.
1: Tapi dia ya telah napas di tu.
3: Om swastiastu.

0: kirang pararat
1: sampun taler sami punika keklesang penegolane para ratu ne punika sami ladne sane mau bergol mungkin sampun bebas.

0: ังสุดัสปุตรมาวลาสุมุลา
1: Sampun kebuka punika
2: bui
1: ya, penjara ya. Uleh ide sang Prabu Purusada pi ratu ngapiangan nang pisan nah.

0: kita aku rupelong nira adalah murid.
1: Ih, Dewa Ratu, sekatahnya nih punika jek berag aking.
2: Seming
1: rambutnya ben punika jek megamahan. Dan wenten sana ngangi udang, yen wenten udang tu cak angi begini tu, untuk udang luang-luang na.
0: Dan wenten udang.
1: Wenten udang, dastar, dastar, dastar, wenten.
3: Dastar good good.

0: kelintang kelintang ya di keluen waduk kido ni punika kelintang tan wentan sang sana ngaturin nang tuma sengau beguling napi tan tan wentan aduh pedalam ido
1: balik sikit tu
0: nih nah

Yanten tewinten pangandika saking ido sang sutosomo meh nyen ido nyen jekstan sampun wenten jagi meh basang ido kari jadi pangkeng meh meh caplok din macan.

0: samira ristang kejut wawu nyingakin wenten Sang Prabu Sutasoma drika raris ngaturang sembah kapan nikayang raris mangkin
1: ratu jateng wenten enten kuarga pidan semetot-semetotnya kan wenten matang
2: nini nini abang kamu nak
0: menangnya sing tawang jalannya di tengah halas di Jokaden sing tawang
1: Wenten
2: pejuang-pejuang
1: Wenten.
2: Ini benar nih, orang aja yang bungkus kamu.
0: Pidan sih ada apa ada nih tuh nih mau jalan jauh-jauh pengalu tuh kereng ini tanya dari pengalu nih.
1: Ingat tuh mau banget tuh. Yang harus punikopisin
0: dokter. Ada tanya dari pengalu.
2: Juru derap mana tanya? Juru derap mederap
0: itu nih. Nek itu mari ngabo-ngabo kerang ajang itu sing tagih ide bareng ide itu.
1: Ratu pak gong tak sarang ratu kakyang mugi kena-kena lander tuh. Dikari studio taler dalam sami kena-kena kalau sawitra tuh. Ne dere munah manggen munah lu gong yang tenono munah.
2: Nggih pun
1: libur. Semua ratu titiang mau pamit. Om santi.
0: Ye, yeah, bulodro makin ngeranjing.
2: Nah, udah weni makin. Om swastiastu.
3: Om swastiastu rahajang.
2: Nah, ini taro.
0: Oh, man.
2: Rajin dia beli kertas mah.
3: Pejaten, pejaten.
0: Nah.
3: Kedet deh, sampun ken gitu ken abe. Tinggal jangan bau nyidang.
0: Yeah, nggih, nah ada bulodro aja nih membayang-bayang nih.
3: Satu.
0: Eh?
3: Yang belajar bahasa ente di sudah semua niki ya sana merep bantian tulis ni kini saja tu.
0: Ya coba, nampak coba. Ya ini yang bagus, mali bos ni yang bagus.
3: Tuntun nanti tiangnya tuntunnya tu.
0: Coba dulu ni, napi ni ko.
3: Satu kena tu gongka. Bagus kaki yang bos kedemen teman masuk ni tak penting nak kenan. Pun api gatro.
0: Nggih, yang penting kena-kena nih.
3: Nggih. Awet dite atuh.
0: Nggih.

0: ரீபாட
1: Ramio,
2: Suramio.
1: Eh, digelis raris idroh punikering peseramane sane asri ipisan punika.
0: Ya kue maharsi ya muat harsaje.
2: Leh.
1: Itu sekatah maharsi nesana wentan niri kering peseraman uyakti ledang garjito pikayonan ide.

0: Apa? Dua ning sami para resi ini mapi kayun pacang ngantenan ingyan warni nido sang suto somo sane dibiosane becek pisan punika.
1: Rap do angna as hadimure tedapi tumingal
0: waning sapong rauh idone sekadi anak kenyilip pisan punika wiyakti sekadi becak pisani cal iyan kantenan
1: malah sikinya
0: tuh
1: enggak.

0: Langit prame ye.
1: Ye. Ledang kayo ni Dene nyingakin punika kuwentenan pangkong eh
2: jurang peseramaan ngungkulin pangkong
1: punika wiyakti ngagawakin pisan.
0: Nah.

0: diri kararus hidung aturan panyambramo waning sampun kauningin inik pengrauh hidu sang Prabu Sutasoma.
1: Sane rauh punika sang Prabu Sutasoma.
2: Matur sesematu, angkot yeah. Tapi memarbi bendiatu.
0: Jalan.
1: Lelangungang jurang. Ika mana nek nomor dua
3: bersama. Nomor dua. Tembung lelangunggah klepuk ya, pasangan.
2: Ya, ini saja tulis.
1: Hah?
2: Matiosan gak bertayuda
1: tuh. Tuh dah.
0: Atuh.
2: Kali walin ti harus jasin kena pengingetan coba-coba kenton mana tu. Ingat semua tu, anto arto santo gala polis di tiang nyarang yang mira tu nak tamu. Ingat tu mondo kena sarang sami ring rio ring puri sarang sami bongka mondo kena satu.
0: Ingat sarang
2: sarang sami. Mungkin kari gala kiti munga kiti yang sabuk polis. Sarang gala mungkin tu. Ini mau pamit, Om Santi Om.
1: Iya, yeah. Mungkin yeah. Bu Lodro.
0: Ya nyar. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Kak Uwi.
1: Ben Kak Uwi ini tuh.
4: Itu yang boleh tuh, sup semua untuk galah tuh.
0: Ben.
4: Itu bagian.
0: Yeah.
4: Kak, penapi gatel.
0: Yeah,
1: cik. Kena rahayu.
4: Ini tongkar kena sarang sami. Kita hanya remin kiling. Itu sastra tu.
0: Yeah, terus.
4: Melanturang seni kewajan untuk longkak.
0: Yeah, cik.
4: Om, suasti astu.

0: Kan itu
1: kucak.
0: Kucak.
1: Nah, yang
2: ya enggak. Nabi gereng banyu,
1: ring jun,
2: ring june sane toyo anyane mbuh punika ngelencok.
1: Ngelencok boyo yen junna.

0: Sekawantan yang bak punya kejo nama daging toya jantan sampun deg-deg pisan punya ke
1: ibu-ibu mara uning nak ni
0: jantan pun ngelencok
1: suun ni biasa menjalat biasa.

Ingin wenten suaran anak punika goro gede pisan punika.

0: Yan jadmone
1: sane tuno rupo
0: sane goban nyane bocok kenten deh uningan
1: suarane
0: suarane pune malih
1: tuh kene biasane
0: biasane
1: iyo munyenna
0: ngaco
2: bawa solah nikah
0: bawa
1: olah bawa tingkah
0: bikas pune ajak dia sampun dan becek
1: biasanya atau sebaliknya yang ada nak solah ni dan becek biasanya ya bocok
0: ya
1: dan sebaliknya.

0: Master.
1: Ingi yang wenten anak ketan pisan punika nawang sastra nawang tulis punika
2: bibin aksara Bali
1: Bali
2: ibu macan orangnya

0: dan sampunipun bisa memunyi ngeraos dan ngemertain koping punya kejak nyakitin koping punya kemunyin nih punya dong
1: makin gede nang munyin nih pun
0: makin
1: puyeng
0: makin sakit koping nak nengah dan
2: terus melihat itu
1: ngawang tuh kak nih waktu ini sini bulodro karena kalau nyanyi ya jadi yang bagus
2: semua itu terakhir ini bumi kena status
1: semua
2: ini tergantungkan galah sampun mepet
0: mepet pisan
2: ini galah oleh yang itu ya sidang langkung sidang nona sampur kubutan untuk para nostan om santi santi santi om
0: yeah. Kawi sampun ini sirah niki
1: gurun putu gurun putu
0: ngerebut makin om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Eh,
3: aduh kakyang, wau didang boleh aku.
0: Niang, mare man niang.
3: Iya, ratu, mungkin mudu. Tu kakyang.
1: Eh.
3: Didang lajah, enten tu nge. Anu-anu tu.
1: Anu-anu. Anu
3: nomor pitu tu nge.
1: Nomor pitu. Itu niang dong Sri nomor 6 ya nomor 7.
3: Iya mungkin. Om swastiastu. Siapa kalian yang mau ngayu?
1: Ayo, ya, lanjut.

0: Miran pakire amoleko
1: uniko mako hawinan ledang kayo ni desa ngaduna duaning makin ken puniko pacang budal puniko idea
0: Gua mau niat toh.

0: Ngayon-ngayonin kaledangan ni dosang sane pacang menaken yan sampun prosedur areside rawuh.
1: Angawas manoso tianiro
2: manusia tuanir
1: ini satuan
2: mau kacau tuh mas pesing
1: mau kacau tuh
2: ganti kacau ini.

0: Lan ing kantun kaikat antuk rasa kemanusiaan idone punika maka awenan rasa sayang idone kapin sametonan dan sido antuk idone namakin neh.
1: Pun lah nyalah di.
2: Hari ben yang
0: ben ben puan.
1: Malik. Oleh oleh si gitu.
2: Nadi bin Mani.
0: Bin Mani yang wah betlah
1: tu. Nyang tu me. Nye menyang sendiri kita jadi munga tu me. Nye tu kakiang tu gongka rajang rayu ratu. Tato kena ratu mengem bersido mau cuy rezeki udara tu. Sup semua ini adalah ratu. Di tiama pamit om santi santi santi om.
0: Ingin yang kirana sampun dados penutup puniki ring acara tembang warga puniki. Ingin ratu ida dana pemirsa sarang sami awh riki presiden di tiang enter acara duwe irang langkung antuk di tiang enter di tiang nunas geng pengampura antuk punike sinop di tiang antuk aturan para mo santi
3: om santi santi santi om.

0: Sebelum ini darah kalian raih pada pemirsa sani kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali sani mangkin jagi landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang drama legenda sani ngambil judul Men Tiwas Lan Men Sugih durus biar sayang.
1: Terkadang perbedaan status sosial membuat orang lupa bahwa kita adalah sama. Sama-sama makhluk Tuhan yang penuh dengan kekurangan. Seperti halnya cerita legenda dari tanah Bali, Men Sugih dan Men Tiwas. Men Sugih orang kaya, namun pelit, juga iri hati, usil dengan orang miskin. Tentu saja banyak orang yang gak suka dengannya.
2: Aduh, panas sekali hari ini. Hei, lebih kencang kipasnya. Panas tahu? Dasar pemalas. Gimana kamu bisa kaya kalau loyo begini?
3: Maaf, baik Nyonya. Cerewet sekali orang ini. Tak pernah bisa menghargai pekerjaan orang lain. Peliknya bukan ampun. Untung saja dia nggak tahu. Tiap hari berasnya aku jual sekilo demi sekilo. Itu yang bisa membuat aku bertahan di sini.
2: Apa? Kesel? Kalau udah bosen, pergi sana. Aku nggak kekurangan orang sepertimu.
3: Enggak Nyonya. Aku senang sekali bisa melayani Nyonya yang baik hati.
1: Berbeda sekali dengan Itiwas. Sama seperti namanya Tiwas. Sangat miskin. Walaupun dia miskin, dia tidak pernah meminta-minta atau usil dengan orang lain. Untuk menyambung hidup, Itiwas setiap hari ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual. Dan dari hasil menjual kayu bakar, dia gunakan untuk keperluannya sehari-hari.

0: Terima kasih Tuhan, atas karunia-Mu hari ini aku masih bisa bernapas, menikmati sinar-Mu. Yah, kayak bakal aku terjual semua. Dengan ini aku bisa mendapatkan sekilo beras ini. Astungkare, lebih baik aku cepat-cepat pulang untuk memasak beras ini. Hei, ada apa dengan anakmu ini? Sakit ya? Aduh, kasihan.
1: Iya, Tiwas. Anakku sakit. Dari kemarin gak makan. Sebenarnya aku mau ke rumahmu. Siapa tahu kamu ada beras. Aku mau meminjamnya untuk hari ini saja.
0: Kasihan sekali orang ini. Walaupun aku miskin, ternyata ada orang yang senasib denganku. Oh, begitu. Iya, Bu. Ini ada. Baru saja aku beli di pasar. Kasihan anakmu. Beras ini kau pakai dulu ya.
1: Bagaimana denganmu nanti, Tiwas? Terus apa yang kau makan?
0: Ah, gak usah kau pikirin aku. Yang penting anakmu jangan sampai kelaparan. Generasi kita gak boleh sakit ya. Sana cepat masak.
1: Terima kasih, Tiwas. Terima kasih.
2: Itiwas bergegas pulang. Rumahnya melewati rumah Mensugi, sehingga dia pun dilihat oleh Mensugi.
3: Hei, Tiwas! Berhenti, berhenti!
0: Saya?
3: Iya, kamu. Emangnya ada yang namanya Tiwas selain kamu di sini?
0: Iya, Mensugi. Ada apa?
3: Kamu pasti belum makan ya? Oh iya, aku salah. Kamu kan gak punya beras, gak ada uang. Terus apa yang bisa kamu makan? Batu. Aduh, kasihan sekali. Nah, aku bisa memberikan kamu semangkok beras. Tapi gak cuma-cuma tentunya. Kamu harus bekerja dulu.
0: Iya, Suge. Aku mau. Pekerjaan apa yang harus aku lakukan?
3: Ini nih, kepalaku gatal sekali dari kemarin. Pasti banyak kutunya. Nah, pekerjaanmu, cari kutu-kutu di kepalaku ini sampai habis. Tak tersisa satupun. Mengerti?

0: Tiwas mencari kutu-kutu di kepala Mensugi. Satu persatu kutu itu diambil dan dibunuh sampai habis hingga terasa tak tersisa lagi.
1: Mensugi, kutunya sudah aku habiskan. Sekarang pasti nyaman kepalamu.
2: Ya, nih beras upahmu. Tapi awas, kalau aku menemukan satu saja kutu di kepalaku, akan aku ambil beras itu.
0: Dengan muka polosnya, Itiwas menerima beras itu dengan senang hati. Lalu dibawanya pulang dan langsung memasaknya.
1: Aku sedikit sabar menunggu nasinya matang. Aduh, lapar sekali.
0: Seperginya Mentiwas membawa beras, Mensugi masih duduk merapikan rambutnya sambil mencari-cari kutunya sendirian. Ternyata dia mendapatkan satu kutu lagi di kepalanya. Dia marah mendatangi dan mencari Mentiwas.
2: Tiwas! Tiwas! Tiwas!
1: Iya. Ada apa lagi, Suge?
2: Gimana kerjaanmu? Nggak becus sama sekali.

0: sadar, mungkin ini sudah menjadi karmanya. Sambil menahan rasa lapar, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar dan mencari sesuatu yang bisa mengobati rasa laparnya.
1: Nah, ini ada buah gunggung. Lebih baik ini aku makan. Ya, setidaknya bisa mengganjal rasa laparku.
0: Rasa lapar Mentiwa terobati. Dia kembali mencari kayu bakar. Oh, ternyata hari ini dia tidak kesulitan mendapatkan kayu bakar. Sampai ia kelelahan mengambilnya satu per satu. Tiba-tiba, ada seekor kijang mendekatinya. Itiwas ketakutan. Dia berlari, namun tak mampu dan dia pun terjatuh.
2: Tenang, jangan takut Mentiwas. Ini aku datang hanya untuk membantumu.
1: Membantuku? Maksudnya?
2: Sini, mendekatlah. Ada sesuatu untukmu.
0: Mentiwas pun pasrah. Dia mendekati si kijang. Mentiwas disuruh memasukkan tangannya ke lubang pantat si kijang. Dan apa yang terjadi?
1: Wah, emas! Banyak emas! Benarkah ini kijang? Apakah aku ini sedang bermimpi?
2: Tidak, Mentiwas. Ini semua untukmu. Untuk orang yang tulus dan berhati mulia.
1: Wah, terima kasih. Terima kasih, kijang.
0: Mentiwas tercengang karena si kijang hilang di hadapannya. Akhirnya, Mentiwas pulang dengan membawa emas permata. Dia menjual emas itu untuk membangun rumah, juga disumbangkan kepada warga yang tidak mampu. Hal ini membuat Mensugih menjadi heran dan iri kepada Mentiwas.
3: Heh, Tiwas! Di mana kamu dapatkan semua kekayaan itu? Kau nyuri ya? Sok-sokan pakai nyumbang segala.
4: Ah, Sugih. Tidak, aku tidak mencuri.
3: Terus, dari mana kau dapatkan begitu banyak emas permata itu?
4: Ceritanya begini, Sugih.
0: Mentiwas menceritakan bagaimana di saat dia didatangi oleh seekor kijang dan menyuruh memasukkan tangannya ke lubang pantatnya. Di sanalah dia mendapatkan emas-emas itu.

0: Dari 3 hari aku belum makan. Di mana sih kijang itu? Kok belum muncul? Kurang kencang barangkali ya. Aku lapar. Nah, datang juga si kijang itu.
1: Ada apa kau Mentiwas? Kenapa kau menangis?
0: Aku kelaparan. Aku tidak punya apa-apa dan aku juga dihina, disakiti oleh tetanggaku. Tolong aku, Kijang.
1: Oh, kasihan. Kasihan sekali nasibmu, Tiwas. Nah, sekarang mendekatlah. Akan aku berikan hadiah untukmu.
0: Sekarang pasti akan aku diberikan emas permata yang lebih banyak daripada Mentiwas. Baiklah, Kijang. Baiklah. Aduh, gak sabar aku.
2: Si Kijang menyuruh Mensugi memasukkan tangannya ke lubang pantat si Kijang. Namun, setelah tangan Mensugi masuk ke lubang pantatnya, seketika itu si Kijang menjepit tangan Mensugi dengan pantatnya dan laring dengan sangat kencang.
0: Tolong! Tolong hentikan, Kijang! Hentikan! Aduh, sakit ini! Tolong!
2: Si Kijang terus berlari tanpa menghiraukan tangisan Mensugi, dan dia pun mati. Nah, begitulah akhir hidup dari orang yang sombong, iri, apalagi suka usil kepada orang lain. Itu kan karmanya.

Demikian mini drama legenda persembahan LPP RRI Denpasar dengan para pemain Mensugi diperankan oleh Cindy, Mentiwas diperankan oleh Padma, Cahya sebagai pelayan, Wina sebagai warga, Kijang diperankan oleh De Adi dengan narator Devi, penyelia musik Ketut Chandra, operator Belirai, sutradara dan naskah Gusti Sumadi. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Raglan Rai para pemirsa semeton sani kantun mesikian ring perumpat suara budaya Bali. Sani mangkin jagi ring di tiang ring siaran kelanguan untuk ngaturang teman-teman pa Bali. Diantukan sani wawu sampun aturin di tiang drama legenda. Eh, dumugi preside menghibur para pemirsa ring alaung ini mangkin. Sanggara di tiang Om Swastiastu Rajang.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Rahajang.
1: Kenapa gak tau dede?
0: Kena tiang nih, kena.
1: Iya udah kena lantern deh. Enggak nih, dadasnya temang. Gak tau sih kita ya.
0: Enggak.
1: Sih tuh dede.
0: Seperti biasa
1: Siki. Ini mah gak tau dede.
0: Terus, terus, terus.
1: Majang matu nindi nih kayaknya semua matu nindi nggak melebot tak cetop dan mahindira dan bayan arbo dan mancung buka bebek kasem pidi unikin yang cantik nyari semua yang cantik dan yang kirana yang kesawang kena rahajeng buyan suartini pak ibu cinta penatih kena rahajeng untuk keboiwo. Dan buat ni kapal nak kena rajang sebut ni asri kekeran taigi kak kak tidik tidik kita serang sami dede.
0: Yeah.
1: Mangga serang sami kena niki jero mangku sudah ni nyaw nyolek ni nyaw mangga boleh buat jero mangku. Semua dede anto galak.
0: Semua
1: pamit om santi santi santi om.
0: Semua ni itaring seputaran Pejaten sampun bergabung wau. Ya Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ya,
0: aduh nembe niki pun api kadra ji.
2: Beci. Agen panas kali.
0: Agen dan terus angin kalah.
2: Diki napi ya?
0: Napi?
2: Diki napi. Entah lah. Tengah.
0: Kena. Ini
2: bawa lagi kena ngelanturnya.
0: Iya.
2: Teman sikit lagi.
0: Teman apa ji?
2: Bungan sanat ya.
0: Bungan sanat kena.
2: Iya. Ini kagak pada ini punya untuk pamer santi.
0: Om. Ngeh mawali. Halo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajang di gede.
0: Rahajang.
3: Kenapa gak terus?
0: Kena.
3: Kenapa gak diam di gede KEK?
0: KEK bagus.
3: Nih bagus mengkudus gitu. Rahayu Rahajang di gede.
0: Inge.
3: Nuna temah yang di gede.
0: Terus nak.
3: Kodrat nak luh ngetri Dianawati nge. Dede, rajang tugas.
0: Mande
3: kena rahayu sarang kami. Kena monitor sarang kami dan kiki-kiki. Mande kena rahayu sarang kami. Kaika pamit, Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Om Santi, Santi, Santi, Om. Ingin rakyat rakyat itu semua biar saya sering pacang lindang.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Eh, anak ibu sudah bangun. Lapar ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
2: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
1: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
3: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
4: Rakan-rakan baik para pemirsa semeton senengan nyarengin dede ring perempat Suara Budaya Bali tembang serbawi sampun katur ngeh nyarengin semeton ambaru dumugi je presiden terhibur antuk teman-teman seni katur seni mungkin wali sang rada tiang Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu beli dede.
4: Ya, Om Swastiastu.
5: Mahindira.
4: Mahindira punapi sehat.
5: Sehat astung karo beli dede.
4: Terus mah?
5: Ya, di ngamuk radio deh. Dede pasti ampun kena, tapi suaranya Dede serak nih.
4: Capek lagi.
5: Ya, minum banyak air putih Dede.
4: Sampun, sampun.
5: Iya. Ya, mah gatro beli Dede.
4: Terus nak?
5: Eh, cuaca dulu nak terang-terang di sini beli Dede.
4: Nih, semua informasinya. Nih,
5: mah gatro. Majang ini ita sampun munggah wau enten Pak Depi gong yang seri ring kekeran Mbah Hege jero susi ring Bangli Bu Batu Bulan Eka Mama Endang Bu Eka Sem Sembidi Tante Jerman enten Niang Kirana Niang Kisawa Nini Tuade Bu Ayan Suwartini wenten Mbah Hege taler nggih niang cantik taler niki wenten nyarengin dadang molah taler beli dede
4: nggih
5: wenten Kak Mangkus Dani wenten Pak Yanarbo Pak Dut Mancung Pak Yanarbo nak mangkin calon narang kocap ragan
4: nggih wenten
5: wenten Bu Ana taler nggih wenten Mbah Mangku Prajopati yang pemenang wenten Bu Jero Kukuh Bu Jero Epa. Nggih menika dumun beli dede. Niki Bu Putu Keboyu ojak melin niki nyolek wau dede.
4: Nggih.
5: Majang beli dede, rajang tugas nggih. Angge sehat setate. Galah waliang Mas sinep Duk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
4: Inge suksemo wenten wenten Mbah Indira nge Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu Bu Dede.
4: Tiang.
6: Yang menang tipas yang jenyar nge.
4: Nge pun api man.
6: Nge dikit mantan Bu Dede dimanggi sehat selalu nge. Nah kembang sih Bu Dede.
4: Nge.
6: Bagi si rasa nge layang-layang nge. Nge buat Dede rajang tugas.
4: Nge ring.
6: Santai-santai om.
4: Inge suk semua wenten kemang siparing seputaran Gianyar seneng wau sampun bergabung niki nyarengin Dede ring perumpat Suara Budaya Bali wenten Mah Indira talat niki ring seputaran Tabanan nggih moali mali siki penelpon dumun resesian ke pertama mali jebos ya giring di tiang bernostalgia nggih selamat malam.
7: Selamat malam, Dede.
4: Tiang.
7: Ye, purna pidatre.
4: Kena.
7: Ya, tenang lot niki, Dede.
4: Madun indi.
7: Ye. Yang ampun gulak-gulik niki, Dede. Mau jelak telepon masuk.
4: Masuk. Ye. Ya dah nika.
7: Ye, kenten ampun tumben niki uli di tembang warga, nggih. Nah, niki iki yang mana tembang nggih.
4: Terus nak tembang apa?
7: Tembang ne de ulik nika nggih. Mengipi nika.
4: Mengipi niki kok enggak ada ya de ulik mengipi ayo 2 hari niki.
7: Tenten.
4: Mengipi coba cuman. Nggih. Ah, nggih, sampun.
7: Sampun nggih. Nggih, cetet ne, cetet yang mengatur sareng sami wonten nggih. Beli dede, rahajeng tugas, mali jebol sepuluh dalalan alon ring margi nggih.
4: Nggih. Sampun semua.
7: Terus semua beli dede, galah walian tiang, yang bapak mau santi.
4: Nggih, sik semua Mbah Tunindi sampun bergabung. Rai, langsung ke mantan layang-layang saking bagus wirate.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Rakalan Rai Bapak Miarsa Semeton Sani Kandut Nyerangi Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Ring Sesian Keping Kalih Mangke Niki Rakalan Rai Jagi Ring Titi Yang Bernostalgia Nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang Kenal.
0: Salam Kenal Sire Niki
1: Titiang Komang Dur.
0: Sire
1: Komang Dur.
0: Mang Dur Sengen Api
1: Dur ring pura ring seputaran pura pasar agung bersakit Karangasem Bali.
0: Asik.
1: Ya. Ini siapa sih Ren? Saya Ren Titiang.
0: Dede Marhendra.
1: Oh, penyiar kadang-kadang nyiar dangdut ya. Indonesia. Ini topiknya. Gimana nih?
0: Bernostalgia mungkin Niki Mang.
1: Nostalgia.
0: Nih.
1: Oh, artinya nostalgia.
0: Oh. Bernostalgia, ya, mungkin Mang Dur bisa bercerita pengalaman yang memang masih diingatkan terus Mang Dur.
1: Oh iya iya iya. Pengalaman tiang nggih. Tiang kan boleh merentau ring Tabanan.
0: Nggih.
1: Di sadap Pancoran. Kabupaten Kabupaten Barat.
0: Nggih.
1: Kecamatan Lembada Barat Kabupaten Tabanan.
0: Nggih.
1: Nggih. Kalau begitu, tiang kan waktu kecil aja tiang merentau.
0: Mm-hmm.
1: Begitu memek tiang pun ngalahin.
0: Yeah.
1: Begitu tiang kan dongan mata tiang nak tuna netra.
0: Oh, nging. Ampura durus mang.
1: Nih, begitu tiang aja tiang merentau. Nih tiang waktu nikut tiang ngeling-ngeling nak ngoyong senggak nak ipah ngajak tiang kan tentera memek.
0: Nih.
1: Tentera memek kandung.
0: Mm-hmm.
1: Nak ngurus panak nih yo pergi dina mbok kewah kali ngapain kan ngurus tiang.
0: Nggih.
1: Oh terpaksa tahun 92 tiang daftar ngoring SLB Yayasan Tabanan.
0: Ring.
1: Orang tiang masuk driku.
0: Mm-hmm.
1: Bukenten awalnya niku sebelum tiang orang itu tiang masuk driku ring Tabanan kan kita nih SLB.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Wah, tapi nama makanan tiang nak dawag niku tiang nggak jauh ngerak keladi.
0: Mm-hmm.
1: Dengan nasi jahe keladi dawag niku.
0: Aduh, kan sehat nih kange.
1: Kadang-kadang nasi biu kenten. Mm-hmm. Kenten cerita pengalaman tiang.
0: Luar biasa sekali artinya mungkin beli komang dur niki napi aktivitasnya.
1: Oh, mungkin tiang. Kadang tiang mijit, kenten madolan keliling.
0: Oh.
1: Ane acol tiang kenten roko.
0: Iya. Ring Karangasem niki, Karangasem napi wau?
1: Oh, tiange, alamat tiange nggih.
0: Mm-hmm.
1: Alamat tiange Puro Pasar Agung Kedesaan Sebudi.
0: Oh, ring Sebudi.
1: Kecamatan tiange Selat Dude.
0: Nggih.
1: Kabupaten Karangasem.
0: Nggih. Semua beli man.
1: Nggih, tiange dang ranjing niki soalnya satu kan tiang pengkudu kadang tiang mesti tu Ricky masuk dan mesti dalam sidang kalah tiang.
0: Karena sibuk, tapi wasannya padat lalu lintas. Mungkin Niki berubah berapa kali masuk di RRI.
1: Oh tiang, oh kadang-kadang polis yang di pro dangdut nanen tiang sarang sirah tase
0: Gus. Sarang beli duta.
1: Oh ya duta.
0: Yeah.
1: Duta. Begitun pagi ni sarang Jak Putri.
0: Ya Putri.
1: Ya Dayu Hari. Pokoknya tiang menetor di RI Denpasar niku sami niku kenten.
0: Oke, nanti disalam-salamin niki sarang semeton sedetiosan wenten beli komang dur.
1: Nggih, tiang komang dur niki ring putran desa tiang desa Sebuti Kecamatan Lat
0: Kabupaten. Pasti tahun 63 lahir niki nggih waktu Gunung Agung meletus nggih.
1: Ya.
0: Pasti tahun 63 lahir dawak Gunung Agung meletus niki nggih.
1: Dan kelahiran tiang tahun 79.
0: Kadang tiang 63 dawak dika kan pas menjedur Gunung Agung makanya pesayangnya komang dur.
1: Tiang
0: nak
1: niku tahun 63 tiang lah tahun 63 tahun 79
0: tahun 79. Sehat selalu nggih Bliman.
1: Nggih, pekatan tiang merentau aja kan bapak tiangnya tahun 79.
0: Iya. Nggih,
1: karena sing berduwe napi.
0: Ingin, yang penting beli komang sehat selalu bahagia.
1: Niki beli dedi tahun kudu lahir.
0: Ah, Nika privasi Nika. Ingin, semua beli man.
1: Entian pasal orang cerita tiap penapi Niki nak memang keadaan seperti ini konge.
0: Ingin, artinya kita berbagi pengalaman, berbagi kenangan, nge.
1: Dados menak tembang niki.
0: Dados tembang napi.
1: Oh, tembang lawas niki.
0: Bebas.
1: Tembang lawas teyo sagita ciri-ciri nge.
0: Ciri-ciri.
1: Raos karang asem.
0: Ih, rakane jadi lingu kijo nika.
1: Enten boy yang diri kina kita jadi lingu kijo deh. Yang di tabanan tiang kan. Oh, hijau marasan

0: Ya gibar salam-salam, durusang disapa. Ye. Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, Rahajang.
0: Rahajang, Rahajang aja. Sira niki.
1: Atau deling ya, pekak dede.
0: Pekak.
1: Saking katung Kintamani.
0: Ada, gurun kompiang.
1: Gurun komang.
0: Gurun komang. Punapi guru sehat. Halo. Punapi sehat.
1: Iya, asam karo.
0: Nggih. Dawa kapan nih kayaknya? Dawa tanggal 6, tanggal 5, tanggal 5 yang boleh lewat mereka ke Katung.
1: Bajan simpang.
0: Nggih, wonten pamargi ring ngayah ring perulun danu.
1: Ku ngiring sawangan.
0: Nggih, Rika Margi. Terus nak guru jagi bernostalgia.
1: Nggih, api ya.
0: Nggih, bercerita. Mungkin kenangan masa lalu sane masih diingatkan terus mangkin perjuangan perjalanan hidup.
1: Nggih. Ini Rika ya. Panjang panjang cerita.
0: Mungkin wenten cerita yang lebih simpel diceritakan mungkin.
1: Inge penderitaan siang ayah ring guru adalah guru.
0: Nge.
1: Sudah kapan? Suwe dah 40 tahun tahun 68 ngantos tahun 2010. Wenten. Likaliku perjalanan di tiang dinas itu.
0: Napi cerita yang paling unik dawak dados guru nika mungkin wenten murid yang paling bandel dan sukses mungkin. Biasanya kan wenten guru nge wenten ya, murid yang paling bandel deman ngeling ya pasti ampun.
1: Oke. Itu
0: sukses dia.
1: Artinya di tiang itu dia keras kan murid. Gimana apa ada nih kau petingkat istilahnya mandutan percolasannya jelek kan ya tanda.
0: Kangen kan dados-dados kenangan masa dados guru dumun ngajar nih kan
1: itu pertindahan tiang dan ngawet uli batukang ditemani harus ke songan ke paket terus dalam sekolah itu yang boleh.
0: Oke, ya.
1: Nggih.
0: Dawang niko berarti mau margi nggih.
1: Nggih, mau margi. Ring kebat patukan itu ngawak ring katun itu mau margi 2 jam.
0: Baik.
1: Satu kan 6.
0: Meh.
1: Apa itu ke Songan tahun 75 niko. Jadi yang ampun mau sepeda motor niko ingin sarang motor di kedesaan. Memargi malah 1 jam ke uli kerjaan kesongan. Termasuk tijang pun muka jalan itu sarang TKS di ujung pandang. Benten.
0: Inge.
1: Inge menikah pun Pak Dede.
0: Inge sehat selalu nge guru nge.
1: Karena niki suwita tijang niki ring ibu jeru manduragu ring song ring payangan.
0: Payangan.
1: Itu saking dagang gantal tahun 95 tijang. Nyarangin ring RRI.
0: Oke, enten.
1: Inge. Tadi ada pun itu, suk semua.
0: Ngiring.
1: Oh, enten. Nunas teman, tapi juga tidak nunas tembangnya.
0: Inge.
1: Suk semua, Pak Dede.
0: Suk semua, guru. Suk semua. Iya, rekan-rekan para pemirsa semeton sahabat budaya sanekan dun bergabung niki sambut amina frekuensi mulai jebos muali jagi sang dari tiang ring lain telepon 223361 seremakin tembang dumun jagi katur skema durus dumun piar siang seni pacang lintang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: Maps.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Semudah ini arahkan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, saningan dan bergabung ring perempat suara budaya Bali. Senewawu sampun aturin di tiang tembang. Dalar semudah ini sampun nyarangin didi, bernostalgia, suk semua sarang sami. Wintan di komang during seputaran Karangasem. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, beli dede, bin, mbah nyidang menek, beli dede.
0: Terus, mbah.
1: Ini bernostalgia. Asane wau sira beli komang dur gitu beli dede.
0: Nggih.
1: Rajang kenal beli mang dur. Sering-sering munggah ring propat. Nostalgian mah dede.
0: Terus.
1: Waktu niki kan petoyan budak pria nunggu tante dede.
0: Nggih.
1: Dan kau sampun terus kemakeh na pemedak tangkil sih itu dede. Jadi mbah ngonyong di persantian dede.
0: Ngapi?
1: Di santi.
0: Nge di santi ya.
1: Nih mbah milu mengatur ayah mas santi gitu dede.
0: Nge.
1: Untuk itu jadi nak lampu sing kedah jangan dede bedur di lapon sing jebal lampu enep bang. Jadi masuk bebang ujang ada nyandro rauh beling di beji dede. Tulisan sing tepuk dede. Spede masih mbah dede. Cukup pedean rago dede. Cukup pedean rago taro maro rauh.
0: Inge.
1: Mungkin di maro manduang baris dede. Karena grogi sing tepuk dede.
0: Ketulis karena aksara dan tepuk kanan.
1: Ini aksara tulis sing tepuk dede. Bun Genten, jadi gitu ya, nenek cuma ini mah nenek nih gitu. Begitu aja tekan gong, kini tekan gong. Adi mesra, bi mah ini lah, ingkin unuk keta, aku boleh di tekan gong, dede. Lah jati, dede.
0: Ada sih ya, mau nak taruh rakyat panggih, pun api ya.
1: Ini kan panggih, itu tulis gitu. Kan kami matobi di kau nak ngelep di kau dede. Sawangnya yang ngelepin mi, jeng sautnya jatuhkan gong bedangin dede. Dede gigal itu, dan kan gitu gongnya. Di balik daus gitu. Ada lebin mi emah gitu. Masuk dalam speaker nih kau dede. Tuh kita main mana nu mah kan keramitan dede, bentan bertimpa lah Pak Wijo dana dede, adi bedur anu mi masautan adi ngelab mi kan udah ke Bu Widya kita bata, Wijo Pak Wak ningah kita ditun di nggak kedukoh lah kono anu munyi yang nak deh pekan keramit nu mbah tawang.
0: Ada
1: pengalaman.
0: Nggih, tenapi. Yang penting boleh ngaya.
1: Yang penting PD sik kita berdedeh.
0: Niko utama.
1: Aja Dede mah ngaturang genten untuk selanjutnya memargi Mas Yantas antar Dede genten. Ini Dede rajang tugas mali jebos tugas genten rajang ring margi nge Dede nge. Mangkin nah pamit Om Santi
0: Om mungkin lupa minap nge sound system kan medur. Inge Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu Pritete.
0: Tia.
2: Punapi Jadre.
0: Kena jadi susi punapi sehat.
2: Asun karo sehat karo keluarga. Niki nostalgia nge.
0: Nge.
2: Yang ten nostalgia niki cuma pengalaman.
0: Nggih, padah nika.
2: Nggih. Ini saja karena masa kecil niku bu tua nih. Niki ampun merapi di sero kadang niki ceritane.
0: Nggih.
2: Kan ngeten, santen bisa naik sepeda motor.
0: Tak nak bisa naik sepeda motor kan.
2: Dan bisa beda sama anu merapi di Bangli nika karena di sini Kegenten, kau ngaji kan, sering luas kan, kan.
0: Napi?
2: Sering luas-luas, saja.
0: Oh, kenten, ni.
2: Jadi, saya kenten, kamu sisi, kalau apa-apa itu bawa nak emter sendiri. Loh, aku kan nggak bisa, gitu. Belajar gitu, kau ngaji kan. Asun kenten, aku mau belajar, tapi beliin dulu motor, ya. Ini asun karet, sumbatina, walaupun dekat, tapi gede, belajar, kenten. Itu kenten, belajar. Belajar itu, kamu mau dengang. Atas itu pun dengang-dengang, aku mau semelajar, bong-bong. Mau kenten motornya, bang, bong. Akhirnya saya belajar terus ipa-ipa. Do gandengo pang belajar bonglah motor agus tino ngoyongan. Nah, yang nak belajar itu, keten belajar mundur, bisa termaju. Sisi enak bisa kan keten.
0: Mungkin pun bisa.
2: Ah, ampun ngecur.
0: Ngecur. Ampun ngacir mungkin.
2: Oke, dan sikat cerita yang keluar coba di jalan raya, di jalan di Serokajan, ya di Pasian, ya kan di Jero, ini di jalan mana tiang tetep, tiang semaga jauh-jauh di Cina ajak biu, lainnya purnama, itu waktu itu kegiatan, uli utara di Pasaman ke putra ke jalan ini kan?
0: Di Pasraman Rahumargi?
2: Oke, udah kaget ya.
0: Pasraman Paku Sare?
2: Oke, ini ku ampun. Kan udah kaget nih ke di warung ngelodan kan di Banjar nih ke Banjar. Mengkel ngiri kan purin tiangnya. Kan yang ternakul-nakul nih ke lautnya nih ke.
0: Oh, di sebelah mananya puri? Ini gara gue?
2: Di puri niku pun tiang puri niku.
0: Ih, kenten tiang boleh mereka?
2: Bidan niku.
0: Sudah lama dawak nari di apa namanya? Nari tiang mereka.
2: Oh, di Pasraman waktu ngaden niku.
0: Nggih.
2: Oh, nikah nggih.
0: Nah, di Pasraman di Pakusara yang di Dauh Margi nika nggih.
2: Nggih, waktu ngaji umum nika kan?
0: Nggih.
2: Oh, nggih, nika kan memang kudalang nika. Kita ulik aja ngelodan kan puri nika. Ini di Serokajan jajar. Belok ngiri kan kena kulakul gede nika.
0: Nggih.
2: Nobok nika yang beli gede cekar. Aku cintan ijek kade semake, ijek kade pijak bekapuran, bengok. Terus yang budal memarki kan, kepuri. Terus ikumi, ijek sepedae, Sintawang. Nanti Sintawang, tuh tiang kulangkul. Kemudian tuh, Sintawang, nak ulung tiang roh. Bisa. Ini tuh jadi kegedekan terus sih, pegawai LPD. Jangan takut, terusin. Itu memang godanya, iya. Tari mangkin ampun ngetir, ampun nge asun karo.
0: Mangkin sampun lancar nge.
2: Orang lancar nge. Ngeten kering. Oh, ngecir, kering, ngecir. Ngeten mangkir di bide. Ngeten mangkir kan cancer.
0: Nge.
2: Asun karo, gitu. Itu tuh pengalaman.
0: Nggih, enggak apa-apa.
2: Kan mulai kecil bikin pengalaman. Itu
0: harus dilewati nih ke menten ten labu berarti ten nawang kira sana ulung deh kan.
2: Nggih. Gini cuma tem di
0: titik. Semua jadi susi.
2: Nggih, yang pamit. Santi.
0: Om Santi. Om jadi susi ring. Serokadan Bangli, Sane Wawu sampun bergabung niki nyarengin Dede, Repro 4 Suara Budaya Bali. Iya ada kalian Rai, semeton sahabat budaya menurutnya wendan malih sana jagi bergabung. Malih titiang sapa, ring len telpon 223361 nge. Dan tukang kantun galah ruine malih jebos niki kandos puput jam solas.

0: Iya, ada kalian berapa pemirsa semeton sana benda ribu kubuan mulai pisang selamat malam atur di tiang rajang mesan dekan. Nah, sani sedang melakukan napi wastane aktivitas minap di tiang kadun ngelembur kinten niki selamat berlembur-lembur ya ke mantan nggih. Malam minggu malam panjang niki galah untuk para yoane nih mepupul ke sarang mekumpul ke sarangin keluarga mulai lecite kena gigi sarangin pasangan. Nah mang dene tetap selalu waspada ring margi nih kena gih dumugi rayu selamat kantor sering pekubon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pantun kesarang.
1: Kompas RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
0: Suara budaya Bali.
2: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
3: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
2: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
4: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
2: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
3: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
2: IGP, terserah.
3: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
4: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merane. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
1: Sebenarnya di daerah kalian raih berapa miyarsa, sedang ada nyarangnya dede, ledangan pisan, galahai sampun telas, niki ngisuk semua sarang sami untuk ratiannya nih, mana widu benda diiwang, resironing pemargi di tiang inter acara puniki, banget lungsur gang rena pangampura, pindah kawasan aneh atur, pupu dan tiang untuk pramo santi, om santi, santi, santi, om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ragelan Rai Berapa Miarsa Senengan Dunia Rangin Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali Lanturang di Tiang Ring Rahina Latri Apresiasi Budaya Kesenian Tradisional Daerah Bali Jagia Turun di Tiang Tabuh Tabuh Lelamatan Tabuh Cepak ke Petak Kesarangin Manik Manggis Taler Ngelantur Tabuh Geni Astra Senengan Makin Terus Numun Piarsa Yang Senengan Pacang Lintang
4: RI Digital Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata Sira yang berarti kepala atau mahkota dan Wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggi. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan khusus.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Brother, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Kibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Wah, ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
2: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
3: Ayah, aku minta digendong.
2: Bentar ya, Nak.
1: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
2: Lu, bukannya sama ibu?
1: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
2: Itu dia, Bu. Putu.
3: Ibu.

0: Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu, hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau Mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Ainge rajang sumang rakalan rai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngeh, rajang walin kinyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, rompat suara budaya Bali, ring rahina ni mangkin. Rahina radite, ketan ke tanggal 11 bulan Oktober kali tali 6 likur mangkin. Ngeh, ainge rakarai ring semangi puniki, rakarai manapi wastane ngawit saking kalah mangkin kenten nge nyantos pupur meja pos ringgalah jam dasa semeng niki titiang dayu ari sane nyarengin akarai niki nge reng sejarening pekubuan suang-suang nge pasti kesempuan yang dijanya pada megenah rakarai niki mugi samis tata memanggian kerahayuan miwah kerahajengan taler nenten kekirangan punapa-punapi. Rakerai, jika siaran dua presiden rakerai pirengang ya, ring aplikasi RRI Digital yang sempun presiden keunduh, ring App Store utawi Play Store, taler dikiring streaming rri.co.id. Ingin saya mungkin niki dayuri pacarnya bi informasi kedumun niki yang marga haya muruk nomor pitung dasar dan pasar genah titi yang bertugas mungkin pasti kesampun mintan edan acara sana pacang kemarga yang mulai jebos nyantos puput ringgalah jam dasar semang. Meja bos peniki pacang terang titiang minakani teman-teman kerahanian taler wenton siaran Surya Puja niki nge ngeranjing ini program Rahajeng Bali ring rahinani becimangkin niki Surya Puja dwi pacang memurde makna api takep sebagai simbol penyucian dan penerangan umat Hindu sana kebaktian oleh Indah Sari niki nge napi wastane pinakanggesake Kementerian Agama Provinsi Bali. Wawung lantur niki nyangkrin yang kalah jam 6 rakarai pacang katorang bisa melontar batur kelawasan wenten renungan nyantos ring puja trisandia. Aing esosane puja trisandia kaunggan dikiring ngambare kenten ngeh niki pacang kelanturan kantun ring program acara Rahajeng Bali ngeh mau tang informasi miwah tembang-tembang. Nggih pasti kesampun meja bos niki pacang ke rienin anto informasi ring perakiran cuaca Provinsi Bali niki taler arus lalu lintas pasti kesampun niki suasane arus lalu lintas rakarai jaga turang titik informasi-informasi niki sane informatif kenten nggih pasti kesampun membuat pisan niki majeng rakarai sareng sami. Ainge kelantar yang kalah jam itu nyantol jam sih kita langkung kali jam tapi kali sesi kenten ge jadi ring tiara karaya untuk interaktif niki mau sang ring topi aktual saking sudut budaya kenten ge berbagai macam topi sani presiden sara karaya sarangin meja bos yang ingin kenten galah kenten ge durus kemantan meja bos munggah talar niki ring galah jam sih nyantol jam dasa dua nih mungkin ring rahine redite spesial niki ge pacang keragian untuk satu Bali anak sani ke baktanya oleh Peka Tutut tapi Peka Jagre meleje bos. Ainge kadiasa punika sampun dan acara saya pacang kemargeang niki nyantos puput titian nyareng lah kerai ringgal jam dah sesemang meleje bos nge mogi-mogi sana sami sida nyarengin niki ring ambara ya ni mentan galang ranjik kemantan meleje bos niki dadah semoga tre kenten nge tapi nyarengin ring topi-topi saya pacang ke napi ke bawah sang di meja bos kenten nge niki ranjing kemantan ring line telepon 0361223361 taler ledang pisan kira kerai dua ning ring WhatsApp duit nenten sida ma kantun kenge napi wasane kantun ring bengkel ngiwin napi sakerai sane megatra ledang kemantan niki mentah sida nyaringin ring ambara kemantan. Ingeh rakarai duaning makir hari Minggu hari libur kenten nggih pasti kesampun lebih semangat kenten nggih niki pacang katerang dumun tembang pemungkah niki nggih wenten tembangnya nih saking Bingo Swica niki antuk Murdani Saraswati.

0: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
2: Iya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu.
1: Om Awiginam Astu Nama Sida. Om Anubhadra Ketawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu, Sedharma, Sahabat Budaya, Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niloh Koma Inasari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar membawakan topik yang berjudul Makna Api Takap sebagai simbol penyucian dan penerangan dalam kehidupan umat Hindu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang paling dekat dengan kehidupan beragama, yakni api takap. Mungkin sebagian masyarakat mengenal sebagai api yang digunakan dalam berbagai upacara keagamaan. Namun sesungguhnya api takap tidak hanya berkaitan dengan api secara fisik, di dalamnya terdapat makna filosofis yang sangat dalam, yaitu tentang penyucian, penerangan, kekuatan spiritual, dan pengendalian diri manusia. Nah, apa itu api takap? Api takap dapat dijelaskan dari dua kata. Api dalam bahasa Bali berarti api, yaitu unsur panas dan cahaya dalam konteks Hindu berkaitan dengan Agni. Kekuatan suci dalam yatnya penyucian dan penerangan. Nah, sedangkan takap dalam bahasa Bali berkaitan dengan makna menutup, menerapatkan, atau menjadikan sesuatu tertutup atau terlindungi. Namun makna khusus istilah api takap dalam tradisi umat Hindu atau upacara Hindu di Bali dapat berbeda sesuai dengan konteks di sekala patra pada tradisi setempat. Jadi secara pemaknaan sederhana, api takap dapat dimaknai atau dipahami sebagai api yang digunakan dalam konteks tertentu untuk fungsi penyucian atau pelindungan dalam upacara. Tetapi dalam etimologi, takap harus kita pahami secara hati-hati karena istilah ritual ini sering berkaitan dengan makna yang sangat teknis yang selalu bersamaan dengan arti kata sanhari. Secara sederhana, api takap adalah api yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan Hindu sebagai bagian dari proses penyucian atau praline unsur-unsur tertentu dalam upacara. Jadi, api dalam ajaran Hindu memiliki kedudukan yang sangat penting dan sangat tinggi apabila kita melihat dari perspektif api itu sendiri.

bukan sekedar benda yang menghasilkan api dan cahaya, tetapi menjadi simbol kekuatan suci dan media persembahan kepada ide Sang Yang Widiwasa. Karena di dalam Weda Agni bahwa ditempatkan sebagai salah satu manifestasi penting dalam pelaksanaan niatnya. Jadi salah satu mantra yang sangat terkenal terdapat dalam Rig Weda, Mandala 1, Sloka 1, Adaya 1,

0: 6. Artinya secara umum kita melihat bahwa aku memuja Agni, pendeta utama, dewa dalam niatnya yang melaksanakan persembahan dan membawa anugerah. Jadi dari mantra ini kita bisa dapat memahami bahwa Agni memiliki fungsi penting dalam niatnya sebagai kekuatan yang menghubungkan manusia dengan Maha Suci atau Ide Sang Yang Widiwasa. Jadi makna filosofis api takap ini dapat dimaknai sebagai beberapa nilai, yakni pertama simbol penyucian, di mana api memiliki sifat membakar dan mengubah sesuatu. Dari konteks spiritual ini kita bisa melihat bahwa api menjadi simbol bahwa manusia mampu membakar berbagai kekotoran dalam diri kita sendiri, seperti adanya kebencian, iri hati, keserakahan, kemarahan, kebohongan, dan perilaku yang bertentangan dengan dharma itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa api takap dijadikan sebagai pengingat agar kita bisa flashback terhadap satripu kita, agar kita bisa mengendalikan sifat-sifat yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Jadi kita sebagai umat harus mampu memahami apa sebenarnya api takap yang kita bisa bawa dalam upacara, yang tidak hanya cukup secara lahiriah tetapi juga kita lakukan secara praktik di kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling penting dari makna api takap itu adalah penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hal ini sejalan dengan ajaran Trikaya Parisuddha, yang dimana manusia hendak menyucikan manacika, pikiran, mawacika, perkataan, dan kayika, perbuatan. Jadi ketika konsep ini atau ketika Trikaya Parisuddha ini harus kita landaskan sebagai jalan utama agar manacika, yang dimana kita bisa berbicara sebaik mungkin ke jalan dharma sesuai dengan asas dharma itu sendiri. Selain itu wacika, dimana perkataan, apa yang kita katakan ke hadapan orang lain itu akan kembali ke dalam diri kita. Selain itu kayika, yakni perbuatan, di mana kita melakukan perbuatan tanpa ada pikiran itu akan melanggar yang namanya asas dari api tersebut. Jadi akan menimbulkan yang namanya kemarahan, emosi, egois dan sebagainya kalau kita tidak berpikir dulu. Setelah berpikir baru mulai berkata dan baru mulai bertindak. Kalau hanya berpikir langsung bertindak tanpa adanya berpikir dulu, tanpa adanya berkata dulu, langsung bertindak, itu akan berbahaya pada diri kita. Ibaratnya kalau kita melempar batu kepada orang lain, batu itu akan kena di kemudian hari ke kita. Jadi jangan sekali-sekali membuat kerusakan, kegaduhan kepada orang lain kalau emang itu tidak benar. Gunakanlah kata-kata kita, ajaran dharma kita ke hadapan orang lain dengan jalan yang benar, dan gunakanlah pikiran kita ke jalan yang lebih baik, dan perbuatan kita diyakinilah sebagai jalan dharma. Jadi bukan hanya sekedar Trikaya Parisuddha saja, bagaimana kita mengimplementasikan ajaran ini menjadi ajaran yang lebih baik. Selain itu, api sebagai simbol penerangan. Jadi api juga memberikan cahaya. Secara filosofis, cahaya dapat dimaknai sebagai pengetahuan atau widya, sedangkan kegelapan dapat dimaknai sebagai awidya atau ketidaktahuan. Jadi api ini dicerminkan sebagai penerang pengetahuan, jalan pengetahuan sejati. Kalau kita sudah posisinya gelap, awidya, ketidaksadaran dipenuhi dengan kegelapan, kebencian, keirihatian, dan sebagainya, dan kita tidak disinari oleh yang namanya api itu sendiri, itu akan membuat diri kita terjebak dalam bahaya itu sendiri. Makanya kita mengenal yang namanya api. Api sebagai simbol cahaya, simbol penerang, dan takap itu penutup. Jadi jangan sekali kau menutupnya, karena kalau menutup akan tertutup seperti terpurung di dalam kura-kura itu sendiri. Jadi gunakanlah api itu sebagai cahaya cerminan agar kita bisa berjalan ke jalan pengetahuan sejati atau jalan dharma.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 37 yang dimana Sri Krishna menjelaskan

Artinya, sebagaimana api yang menyala membakar kayu menjadi abu, demikian pula api pengetahuan membakar skala karma. Jadi sekolah Sloka ini sangat relevan dengan makna api takep. Artinya api tidak hanya kita lihat sebagai api secara fisik, tetapi juga sebagai api pengetahuan dalam diri manusia. Ketika seseorang memiliki pengetahuan dan kesadaran dharma, dia akan mampu membakar kebodohan, ego, dan berbagai kecenderungan negatif dalam dirinya sendiri. Nah, selain itu juga ada fungsi api takep dalam kehidupan beragama, di mana api takep memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan beragama. Yang pertama, sebagai sarana penyucian. Api digunakan sebagai bagian dari proses penyucian dalam berbagai kegiatan keagamaan. Tanpa adanya api, tanpa adanya cahaya, semua tidak ada artinya, karena cahaya atau api itu diibaratkan seperti Brahman kehidupan. Makanya apapun dalam suatu upacara harus diikuti dengan tersedia dengan api itu sendiri sebagai sinar cahaya kehidupan. Selain itu, simbol Agni, di mana api mengingatkan umat Hindu terhadap Agni sebagai kekuatan suci dalam yatnya, di mana sebagai penerang dalam suatu upacara yang ada. Selain itu, sebagai penerang atau memberikan cahaya, secara filosofis mengingatkan manusia agar senantiasa mencari pengetahuan dan kebenaran. Selain itu, sebagai simbol transformasi, di mana sesuatu yang dibakar mengalami perubahan, demikian pula manusia diharapkan mengalami perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, tidak baik menjadi baik, dari adharma menjadi dharma. Sebagaimana kita menggunakan kehidupan yang baik ke jalan yang baik, itulah akan mendapatkan kebaikan pula. Selain itu, sebagai pengingat pengendali diri, api memiliki sifat panas dan dapat membakar. Hal ini dapat menjadi gambaran emosi manusia, di mana kemarahan yang tidak dikendalikan dapat membakar hubungan dengan keluarga, teman, bahkan masyarakat. Karena itu, api mengajarkan kita untuk mengendalikan api dalam diri. Selain itu, api takep dan konsep panca mahabhuta juga di dalam unsur ada unsur teja sebagai unsur sinar atau cahaya itu sendiri, karena di dalam panca mahabhuta ada terdiri pertiwi sebagai unsur tanah, apah sebagai air, teja sebagai api, bayu sebagai udara, dan akasa sebagai ruang. Jadi unsur teja ini memberikan panas dan cahaya dalam kehidupan manusia. Unsur tersebut mengingatkan bahwa kehidupan membutuhkan energi, tetapi energi tersebut harus digunakan dengan sebaiknya, benar, dan sesuai dengan jalan dharma. Api dapat memberikan manfaat ketika dikendalikan, namun api juga dapat menjadi bencana ketika tidak dikendalikan. Begitu pula dengan pikiran, perkataan, dan emosi manusia. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran, perkataan, dan tindakan kita, semua akan berjalan sebaik mungkin. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, semua akan hancur berkeping-keping. Dan itu bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Mungkin tidak sekarang akan mengalami hal tersebut, tapi di kemudian hari, mungkin di keturunan selanjutnya, itu akan menjadi suatu buah karma yang akan ditunggu di akhirat seperti itu. Nah, selain itu juga api takep sebagai refleksi kehidupan, di mana pendengar radio Republik Indonesia dimanapun berada, kita bisa mendengar renungan yang dapat kita renungkan saat ini, di mana api mampu membakar sesuatu yang ada di luar dirinya. Tetapi manusia memiliki kemampuan untuk menyalahkan api kesadaran di dalam dirinya. Jadi, karena itu ketika kita melihat api takep dalam sebuah kegiatan keagamaan, jangan hanya melihat ini adalah api untuk upacara. Tetapi mari kita renungkan apa yang harus saya sucikan dalam diri saya. Apakah masih ada kemarahan? Apakah masih ada iri hati?
apakah masih ada keserakahan? Apakah perkataan kita sudah menyenangkan orang lain? Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan jalan Dharma? Apakah kehidupan ini sesuai dengan diri kita? Inilah nilai-nilai spiritual yang jauh lebih penting yang kita harus pahami. Nah, di dalam sloka tentang api dan pengendalian juga menawarkan di dalam bab 4 sloka 37 di mana mengajarkan yang namanya

Secara sederhana, kita bisa maknai bahwa hendaknya seseorang mengangkat dirinya sendiri, jangan sampai merendahkan dirinya sendiri. Sloka ini dapat kita hubungkan dengan makna api takap. Api dapat menjadi simbol semangat untuk memperbaiki diri, tapi jangan sampai kehidupan kita justru dikuasai oleh yang namanya amarah, iri hati, kebencian, dan keserakahan. Jadi, api takap jadikanlah sebagai api yang dapat menyalahkan yang namanya kesadaran, menyalahkan kepengetahuan, dan menyalahkan yang namanya dharma. Jadi, pesan untuk generasi muda dimanapun berada, untuk sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, untuk memahami api takap bukan berarti hanya mengetahui bagaimana api digunakan dalam upacara, tetapi lebih dari itu, agar generasi muda perlu memahami nilai di balik simbol tersebut, yang dimana kita diajarkan bahwa api diajarkan sebagai berani menerangi, bukan membakar orang lain. Berani membersihkan diri, bukan mencari kesalahan orang lain. Api berani berubah menjadi lebih baik. Api menjadikan ilmu pengetahuan sebagai perang atau penerang kehidupan. Api mengendalikan emosi agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi, gunakanlah api sebaik mungkin. Nah, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dari api takap kita belajar bahwa agama tidak hanya berbicara tentang ritual, tetapi juga tentang perubahan kualitas diri. Ketika api menyala, biarlah bukan hanya ruang yang menjadi terang, tetapi pikiran kita juga menjadi terang. Ketika api membakar, biarlah bukan hanya benda yang terbakar, tetapi kebencian, kemarahan, keserakahan, dan kebodohan dalam diri kita juga ikut terbakar. Mari kita jadikan api takap sebagai pengingat. Mengingat apa? Mengingat bahwa nyalakanlah api dharma dalam diri, terangilah kehidupan dengan pengetahuan, dan sucikanlah diri melalui pikiran, perkataan, serta perbuatan. Dan terakhir, bermanfaatkanlah ke apa yang kita gunakan sebaik mungkin, bergunalah sebagai manusia sejati. Demikianlah khas dari sharing kita. Saya akhiri dengan Parama Sana.

Tatonan Bojok silih tunggil tradisi utawi upacara ritual sane kelaksanayang oleh kerama Hindu ring desa adat Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Gianyar. Pinake cihna nyuciang utawi ngupah-ngupah bojok sane magena ring ngewidangan Monkey Forest Ubud. Upacara puniki kelaksanayang nyabran tumpak kandang utawi tumpak uye. Pinake rahina jagat antuk ngaturang resi suksema ring sarwa satu utawi beguron. Inggih punika nemonin rahina sanes cara kliwon wuku uye. Tujuan utamanya ne inggih punika nyuciang watak bojok sane wentan ring Monkey Forest. Kaler pinake jalaran nunas karahiwan ring ide sanya widiwase mangda wewidangan desa setate aman, trapti lan harmonis. Upacara puniki pinake silih tunggil parikrama nganutin tri hitakarana. Pemekas nyane pelemahan utawi peketan sane becik, pantaraning manusia sareng pelemahan utawi lingkungan. Ring pemuput upacara, bojok-bojok punike pacang kesuguhan dedaunan, adeng, miwah, makudang-kudang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

teu-teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake weduning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-teu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring parilaksan sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

Dina bece mangkin rahine redite 11 Oktober kali talinam likur kenten nge. Iya hari yang manis kenten nge raka rai niki hari ngalah mangkin raka rai minap sampun ake sami sane metangi kenten nge sampun menikmati penyemangnyane asruputan wedang utawi teh. Inge harus seperti itu ya minap yening mesidang wau metangi pengen ke pasti ke sampun napi wasane minum air putih utawi air bening ya utawi wentar akar ayo sane medue kebiasaan minum air hangat nike becik pisan nge mangda tubuh nike tetep terhidrasi ya siram ini maja bos niki akar ayo pacang wentan napi wasane berbagai macam aktivitas kenter nge planning ya ini sane pacang kemargiang ring rahinane mangken kenten nge wentan sane napi wasane memiliki rencana untuk bersih-bersih nika pasti kesampun memerlukan tenaga yang ekstra kenten nge. Nah makin bersantai sejenak menikmati suasana pagi hari yang cerah makin nge. Aing nge raka rai di bawah sampun margi taler nge nge puja dari sandi sampun udah titiari ambara taler niki siaran surya puja niki sampun katur taler ringgalah jam 6 makin niki tembang pembuka taler sampun katur niki wentan di bawah kaden aloh kenten nge saking beli demas raka rai mungkin-mungkin presiden terhibur ke mantan nah nih reng niki renggalah mungkin pasti kesampun ranjing niki nge reng rahajeng Bali reng informasi miwah tembang-tembang nah niki pasti kesampun jagi rinin ditiang untuk informasi reng perakhiran cuaca provinsi Bali rahinani mungkin

Hai nggih niki ditanggutu saking bmkg.go.id. Niki nggih ngene ini prakiraan cuacanya nih. Pantauan cuaca ya, prediksi cuaca niki sane cerah niki nggih. Ring Kabupaten Jembrana, Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Klungkung, Kenten nggih. Taler dikiring Kabupaten Karangasem, Buleleng, Miwah, Kota Denpasar. Nggih ring Kabupaten Bengli niki terprediksi berawan rakerai. Inggi madak-madak je niki meja bos indik cuaca sida bersahabat kentan gini bang dan intermentan kapi ambang ring cuaca siro ini rakerai kentan tapi wastane madui aktivitas meja bos kentan ngutawi kegiatan mana sida margi antar ke mantan gini. Kalau ring arus lalu lintas niki ring margi hayam urun merpitung dasar dan pasar kena titiang bertugas makin akrai titiang pantau ring marginya nih seperti biasa ring hari minggu pasti kesampun agak tapi pasti nenten sepadat seperti hari biasa nge ya ring kalah-kalah makin nikira akrai tapi wastane makehan akrai sani kantun ring pukubon suang-suang kenten nge ring ria jero ya tawi rumah masing-masing kenten nge menikmati waktu istirahatnya dari berbagai macam kegiatan ya di hari-hari produktif kenten nggih. Menawi meja bos dikira enggaklah jam 7 wawu mulai ramai kenten nggih. Nah, nika sampun ring arus lalu lintas pengkajian iki ring sekitaran Hayam Wuruk dan Pasar. Rakerai sane kementan niki ring margi kan sampun nggih kenten ditian lunas rakerai alon-alon ke mantan sampun ngebut-ngebut kenten taler pasti ke sampun tujuannya pun api mani nyanto selamat ke mantan ring nyanto tujuan kenten nggih taler yen sampun nganggen fasilitas margi pengguna jalan kenten nggih niki eling makten api sane patut kebakte yang nggih mendekadi wenten SIM KTP miwah tanda pengenal sane Lianan kenten. Aing nggih karyasa punika titik motor ring kawentenan cuaca Provinsi Bali ring rahina limangkin makemiwa ring arus lalu lintas nggih. Ring widara karai song-song sapun api meja bos presiden Megatre utawi presiden Mungga durus ke mantan nggih. Sobiang gatrenya niki ngeranjing kawentan niki wentan interaktif ring ala jam 7 ring line telepon 0361223361. Inggih sanemangke ngirim sanakan nemun kedua ning wentan sane jagi yang lintang.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Memade atau Nyuake. Memade adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadik mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan
1: Sarang. Roma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Bli, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 106,4 MHz IKIR yang Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aing ngera kerai mulai malin kisaran titiang dari Yuari kenten ngeh napi wastane nyarangin rakerai ringgalah mangkin. Niki di bawah minta sana sampun ngeranjing susumu banget ya, ampun selit-selit Niki ngeranjing. Kemauan untuk interaktif dua lengan Niki nge ringgalah jam pitu wabu ungkah titi interaktif re ambarang nge sali mungkin Niki lu berani titi anto nyoba informasi ke dumun kenten nge Niki napi wastane informasi ngeninin ini kesehatan. Inge rakeraya ini mau sangring kesehatan ngiring sarang-sarang Niki mengulik kesehatan sane melarapan untuk bahan-bahan herbal nggih. Sinalih tunggal niki rakarai niki wenten ring dapur bahannya dia wenten ring dapur kenten nggih ternyata juga berguna niki ring kesehatan. Kira-kira napi ke niki rakarai nah niki kawentenan cengkeh kenten nggih. Astika sampun sami uning indik cengkeh kenten nggih. Cengkeh niki kuncup bunga kering ya yang memang beraroma kuat dan juga berasal dari kepulauan Maluku Indonesia nge. Ring Bali si uning titian niki ring bagian buleleng akeh keten nge kementan niki untuk punya cengkeh keten inge pasti kesempun lian kawigunanya nih ring bumbu dapur cengkehnya nih talan niki berfungsi ring kesehatan rakerai niki titian ngutip saking napi wastane rri.co.id ngininin indik cengkehnya nih. Nah rakerai yang biasanya memang senapi wastane Wilson metangi kenten ngeh niki medue kebiasaan minum air putih minum air hangat kenten ngeh niki bisa dicoba rakerai ternyata wenten ngeh air rebusan cengkeh nike ternyata makeh pisan taler niki kawi gunanya nih. Nah pastika sampun napi wastane rakerai presiden mencoba kenten nge yang sampun kuningin untuk kawi gunanya nih niki air rebusan cengkeh niki. Cengkeh rakerai medue sejumlah senyawa aktif nge termasuk eugenol dan antioksidan ring kandungan punika sampun nge air rebusan cengkeh niki kerap dikonsumsi untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Nah untuk manfaat yang akan rakerai rasakan kenten rakerai tatkala sampun mengkonsumsi air rebusan cengkeh niki rakerai preside ge air rebusan cengkeh niki ngewantu untuk menjaga kesehatan pencernaan. Ingin niki preside ngewantu mengurangi keluhan kadi pencernaan ringan kenten ge kadi kembung mual kenten ge rasa tidak nyaman pada perut. Nah sire niki medue napi wastane kebiasaan kadi niki kenten ge minap mau mutangi sampun ngerasa yang kembung kenten ge mual niki. Nah niki mungkin bisa dicoba kalau niki presiden membantu menyegarkan mulut. Nah pimaleh wau mutangi niki rasa utawi bau mulut niki tidak nyaman rasanya nge tidak enak niki bisa dicoba juga dengan air rebusan cengkeh kenten ge rakerai dua ni ring cengkeh niki medue sifat antimikroba niki presiden digunakan kenten ge ada dos perawatan mulut. Ainge nika kede informasinya nih meja bos malah sobian titian untuk informasi kawigunan air rebusan cengkeh kita nih panten bosan ya menikmati mantan nika air wantah toyo putih ke mantan tawi toyo pure toyo anget. Niki mungkin bisa dicoba untuk obat herbalnya bisa nikinge dari air rebusan cengkeh. Selain makin ngirim sana kandungan niki dua nih mantan sani jaging lintang.
1: Aduh ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Seni Topeng Singapadu. Seni Topeng Reng Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Sile Tunggil Warisan Budaya Adiluhung, Sane Sampun Keloktah Kantos Keduri Negara. Seni puniki madue sejarah sane mepaiketan ring sejeroning kauripan krama ring desa Singapadu. Kesenian topeng puniki ngawet ring abad plekutus. Idewa Agung Api utawi Cokorda Agung Api saking Puri Singapadu sane pinake generasi kapertama seniman topeng Drika. Tios ring seni topeng, ida taler pengripta barongket. Tapel utawi topeng asli Singapadu, medue cihna khas merupa ikonografi sane tegap, ugar-ugar sane pakem, tur pidap-dap ngarianin sane rumit. Nika sane mekardi, topeng Singapadu metaksu termaning kesenengin pisan. Ring Singapadu, seni tapel utawi topeng kapah dados mekudang-kudang soroh minekadi topeng bebarongan sekadi tapel barongket, barong landung, barong bangkal, barong macan miwah sekancanipun. Topeng petopengan sane keanggen ring sesolahan ritual sakral miwah hiburan sekadi topeng sidekarya, topeng dalem, celuluk miwah rangde gaya Singapadu. Kantos mangkin tradisi seni topeng puniki kantun kewarisan miwah kelestarian becik saking generasi ke generasi oleh para asosiasi seniman Singapura.

106,4 MHz dikirim perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aing ngera kerai, muali-malian hiki sarang dayu ari nyari ngera kerai ring rahajeng Bali. Nge informasi mewati bang tembang, niki nge jaga turang titiang. Inge di bawah sampun mentan kali tembang, niki nge nyari ngera kerai ring semengi mangkin. Kenten nge minaf sampun beranjak niki ngera kerai menjalani aktivitas. Kenten nge usan menikmati penyemengiane. Utawi kanton kentan ge menikmati minekadi hangatnya wedang utawi teh utawi air hangat ke mantan ya. Utawi wentan sane sampun mencoba niki air rebusan cengkeh kentan ge kadi wasit yang wau niki mau sang ring kawigunan utawi manfaatnya ne saking air rebusan cengkeh. Ingat di wawentan ya, kadi menjaga kesehatan pencernaan rakai taler menyegarkan mulut ya. Yang suka bawa mulut niki biasanya pagi-pagi baru bangun niki bisa coba niki ya rakai mencoba untuk mengkonsumsi air rebusan cengkeh taler. Wentan niki membantu meredakan batuk ringan. Nah yang rasanya sudah mulai merasakan gejala-gejala sungkan tawi sakit kentan rakai kentan ya diawali dengan batuk ringan. Nah bisa niki rakai diredakan dengan air rebusan cengkeh. Jadi ketika tenggorokan ini terasa gatal nggih rakerayu tawi mengalami iritasi ringan kenten nggih sensasi hangatnya dari rebusan cengkeh niki presiden memberikan rasa nyaman pada tenggorokan. Taler niki pasti kesampun memberikan sensasi hangat dan jawan taharing tenggorokan kemantan melainkan juga hangat pada seluruh tubuh. Nah, nenten je wantah ring pagi hari kemantan niki preside ke konsumsi rakerainya utawi ke inem niki ring malam hari pun juga bisa niki salah satu pilihan minuman hangat. Nah niki rakerai dengan air rebusan cengkeh niki kedadosan silia sununggil nggih pilihan minuman sani berbahan rempah untuk melengkapi pola hidup sehat rakerai soang-soang nggih. Aing nggih karya sapun niki titiang matur niki ngeninin indek manfaatnya nih kenten nggih meminum air rebusan cengkeh yang bosan sekali kenten nggih hanya minum air hangat kemantan tawi air biasa pada pagi hari bisa dicoba nih air rebusan cengkeh. Mungkin rakerai wentan sana mentakan napi kemantan ya kenapa pagi-pagi harus minum air hangat kenten nggih niki titiang lansir taler kira saking alodokter.com kenten nggih wentan kudang-kudang manfaat ya minum air hangat di pagi hari. Kadi meredakan hidung tersumbat rakerai nggih taler meredakan batuk berdahak melancarkan sistem pencernaan mengatasi sembelit. Nah niki taler mengatasi kedinginan, mencegah dehidrasi ya paling utama niki, meningkatkan fungsi sistem saraf, menjaga mood, tawi taler niki menetralkan racun. Hai nggih kadiasa punika titiang nyobain informasi nggih mugi-mugi presiden mebikeno niki ring semengi mangkin rakerai. Pesane mangkin durus sampun rakerai memali malih antuk aktivitas taler titiang ngaturang rahajeng numpun majang umat Hindu Sedharma duaning mangkin hari Minggu tawi Rainer Redite mungkin nepek sampun Rainan Suci Tilem kenten nggih rahajeng numun nggih minap rakerai sampun kiniki antong margi yang sudar medue kenten nggih dados sumat Hindu enten sane maturan kenten nggih dawuh diwi sampun niki taler memargi antuk tumpak wayang enten atur piodal ring Banjar utawi ring pura soang-soang sampun memargi antar niki nggih sane makin ngiring malih sanekan pacanyangre ning kala jam 7 rakerai jaga ini titiang rakerai antuk interaktif meja bos nge mau sang ring topi-topi aktual saking sudut budaya.

Selamat pagi, Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Danu Andika mengatakan Provinsi Bali menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan uji coba perlindungan sosial digital Perlinsos secara menyeluruh dan hingga saat ini sebanyak 652.000 kepala keluarga telah mendaftar melalui sistem tersebut. Dijelaskan, Bali mulai mengikuti perluasan uji coba sejak Juni lalu bersama 41 kabupaten atau kota lainnya di Indonesia dan telah memiliki perlinsos digital. Rahmat Danu Andika menambahkan, pemerintah menargetkan 48 juta KK mendaftar secara nasional hingga akhir 2026. Berdasarkan pada proyeksi dari total sekitar 96 juta KK yang menjadi sasaran pendaftaran. Demikian kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baris Babuang. Sesolahan Baris Babuang utawi saniketah kebaos perang papah inggih punika tradisi budaya pinaka warisan leluhur sanikelaksana yang oleh krama ring desa adat pengotan Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Tradisi puniki merupa peperangan nganggen papah biu pinaka senjata saneka anggen ngebuk musuh. Tradisi puniki kelaksana yang tinaka simbol ngicalang sengkala, gering, miwah merana saning rusak ring sejeroning kehuripan krama, taler angin ngeraketang rasa menyama beraya pantaraning para yuwana ring desa pengotan. Baris Babuang utawi perang papah puniki kelaksana yang nyabran warsa nemoning purnama sasih kenem manut penanggalan Bali. Sani merupa pahan saking parikrama piodalan ide betara dalam pingit utawi wali betara kerta ring pura Bali Agung Desa Irika. Sedurung meperang, para krama ngemargiang pemuspan. Wawur aris para yuwana mesolah keiringin suaran gamelan, seling getok, saling gebuk, lan saling bulat nganggen papah biu. Ya diastun wenten pemilat sane kanin, tan pisan wenten sane medue rasa gedeg. Tatu punika keolesin minyak, talar kesiratang tirta suci saking pura Bali Agung, saneka percaya presida kena ringgalah ewengi utawi kalih rahina.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hai, ngira kerai para pendengar Setia Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai nge, niki mau alih-alih niki sarang titiang dayu ari nyarangin rakyat rai ringgalah makin sampun ngeranyi ringgalah jam pitu nge. Hai nge, raja nomor rakyat rai, selamat pagi mali aturan titiang, selamat beraktivitas dan salam sehat pasti ke nge. Astung kare, niki sarang sami, rakyat rai pendengar titiang sami, kenten nge, status sehat ya, selalu dimudahkan kan segala urusannya nge. Talereng rejeki asung kare melimpah dimanapun datangnya nge. Nge rakerai punika sampun pengabdinya nge ya, memberikan napi wastane nge energi positif kenten nge mengawali hari kita napi malih ring rahina rediti mangkin tanggal 11 Oktober kali tali 6 likur. Tale aturan titan niki rahajeng majari umat Hindu Sudharma mangkin niki ranjing ring napi wastane rahinan suci tilam kenten nge. Durus niki magi yang sudar memiwas sugina sukare duwe astengkare margi antar ke manten. Ainge dua ning sampun di bawah niki kau kan untuk siki tembang wenten tembangnya nih saking mo Mang Trianti bangun kepupungan. Ainge sangat relate sekali rasanya niki kira-kira i dua ning tapi wasane uning mangkin rahina redite tapi hari Minggu hari libur hari off. Nika sampun nge jadi mungkin disengaja mentangi agak siangan kentan ya tapi wasane lebih memanfaatkan waktu yang tuh beristirahat nambah sedikit jam bubuknya. Ingetan kenapa ini kesampun artinya me-recharge kembali energinya serung benjang pacang.

0: Inggih, tumasina sampun jajanan pasar lokal kenten nggih. Wenten tumasina pisang rai, wenten tumasina jajo ngolongol kenten nggih. Cerorot kenten. Dan yang paling utama biasanya ya ning Dayu pribadi niki lebih suka di salah satunya jajanan pasar ya, favorit Dayu pulung-pulung ubi. Inggih, si rasane seneng niki sarang pulung-pulung ubi yang menawarkan rasa yang manis, gurih, agak asin sedikit. Tengahnya nih kenten nggih, wonten gula biasanya ya, dengan identik warna khasnya merah keemasan oten ya, kuning kemerahan. Aduh, gimana ya bilangnya ya. Nah, nika sampun akarai nggih, tapi rasane pasangan yang serasi niki, saya bilang akarai menikmati wedang ya nih utawi teh kenten nggih. Aingge ini mau sangring pulung-pulung ubi memang niki ngiring Bali pemekasnya ne rakerai pasti kesampun tidak jarang mendengar pulung-pulung ubi nge. Nah niki akeh pisan wenten ring pasaran kenten nge, niki termasuk jajanan tradisional khas Bali kenten nge yang memang terbuat dari bahan dasar kadi singkong parut, wenten kelapa parut dan juga garam, dengan isian di tengahnya niki wenten gula merah tapi gula aren ya di bagian dalamnya. Nah, ini kekede informasi ya, yang belum tahu minap sarang pulung-pulung ubi, mungkin sudah tergambarkan rasanya. Nah, mungkin sana yang sempurna unik minap rakerai, adakah sebutan lain dari pulung-pulung ubi? Niki kasih rakerai soang-soang, rewida rakerai soang-soang, utawi rakerai sanenanin ngarianin kenten nge. Mungkin bisa dibagi resep rahasianya mejubos. Nah, dados mungkin nge munggah ring line telepon 0361223361. Wow, ternyata sudah ada yang gercep niki numah pulung-pulung ubi. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu yo namo sidam.
0: Oh inggih, yo namo sidam. Oh my genam nih ketan.
1: Siang sampun ring pasar tapanan.
0: Be, ampun niki.
1: Dayu. Ari ring perempat RRI dan pasar Bali.
0: Sudah di tempatnya masing-masing.
1: Ya. Yang kagum.
0: Ados kagum.
1: Menjadi penyiar perempat RRI, tiang kapan akan bisa jadi penyiar?
0: Mangke kan ampun.
1: Sudah umur tua.
0: Tidak ada yang tua. Sami bajang-bajang niki ya.
1: Tapi walaupun umur tiang tua, tetapi hati tetap 17 Agustus merdeka.
0: Nah, Nika sampun. Tetap still young, still muda, masih muda.
1: Karena kita dilahirkan oleh Yang Maha Kuasa menjadi manusia. Pakailah pemikiran yang terbaik. Dengarkan Agung Dayu Ari lagi siaran.
0: Wah.
1: Menggelegar.
0: Aduh.
1: Perempat RRI menggelegar.
0: Menggelegar. Dan cuma penyiarnya tetapi juga pendengarnya taler menggelegar. Iya.
1: Yakin Dayu, makin kan renan ya. Marok mulai rago umat Hindu. Nah terus rago ngararah pengupo jiwa angon maturan, angon atau kekeluargaan, menyambut raya. Ya nado ndak lebihan angon medano-dano.
0: Berbagi
1: rezeki, aman wenten, aman ten kangiang metalang ya.
0: Mungkin pun yang nikang kenten nampun juga sehat berarti Bu Vera.
1: Sehat kena. Dulu kan ya ada suka ada duka.
0: Pas menyalawi harus kenten dong.
1: Ada kaya ada. Tetapi kekayaan yang satu-satunya perempat RI menggerakkan hidup yang Dayu Ari.
0: Astungkar.
1: Walaupun dua hari tidak dapat.
0: Oh, ini, dua hari ya. Be, kenapa itu? Pondasi ya, tidak kuat.
1: Skill kita agak menurun.
0: Oh, gitu.
1: Niat yang penting kan bisa ketawa.
0: Nah,
1: Karena harga ketawa itu mahal, Dayu.
0: Oh, mahal.
1: Mahal sekali. Coba kalau di rumah sakit banyak teman-teman mengimpus. Gak bisa ketawa.
0: Betul ya.
1: Ya, semoga kawan-kawan kita yang sakit cepat sembuh nge.
0: Astungkara, gelis kena.
1: Nge. Karena ini perempat RRI kita untuk menggerakkan hidup kita walaupun dia sakit, walaupun kita sehat.

0: Harus kita bisa ketawa.
1: Harus, artinya memberikan ruang positif, nggak Bu Vera?
0: Bener, keliling dunia nggak?
1: Keliling
0: tadi
1: dunia.
0: Sirup, ngoleh sirup, ngoda kelopok. Pang maro buka, cepang gede, ten boleh dah yuk.
1: Ten boleh, nge.
0: Diki kan sampun gede di perumpat RI sarang dayu hari.
1: Ah, so sweet. Di pasar tabaran menten pulang-pulang ubi Bu Vera.
0: Ada yang lebang rejek.
1: Kebus.
0: Bisa empat nyangin teh wedang kopi dan.
1: Masa. Oh, arep
0: arep. Karena sabana anak kenten dayu.
1: Berarti sama sama niki kentennya namanya juga pulang-pulang ubi Rike.
0: Inge.
1: Tak kira menten nama lain.
0: Aja pulung-pulung gitu.
1: Dan aja pulung-pulung.
0: Dan pulung-pulung sila manriki.
1: Oh, pulung-pulung sila ya.
0: Makan bahannya ke sila sawi, sila kapuk,
1: sila
0: kayu. Liu banyak namanya sila sawi, sila kapuk, sila kayu, sila bonel ya nih kau
1: kena. Oh, kentang.
0: Usan yang lab-lab dona sana kan
1: oh. Lab-lab dona kena api.
0: Ngejukut.
1: Patut je kadang tiang
0: gen. Tapi malih nyangin mulut we seleng we jen.
1: Oh we. Me sedut ya makin napi niki dereng nampak nyemang ngepulung-pulung.
0: Ayap, ayap.
1: Bada lacur tiang. Lah kuda di kajen ni pulung-pulung pulung-pulung ubi ni ke di
0: 1000 dah yuk.
1: 1000 satu bijinya.
0: 1000 atau siu rupiah. Per butir yang tiang kelipekan niki nyaman tiang ni kerok gak ngadap.
1: Oh kenten. Berarti Bu Vera sekali.
0: Uang tali.
1: Kali boleh.
0: Ah, kacang hijau bungkus melinci uang tali ni loh. Kenten betiang.
1: Mbak Bu Vera pasti suka nawar nih kia. Ampun GCU nyanan tawar bin mangatus ya.
0: Jadi pulung-pulung dua do kan nyanyi kak. Kuda dada 4000.
1: Oh, tanya siu doang tali ya Siki.
0: Beli emas namanya gram ini 3 juta.
1: Doang beli pulung-pulung ubi nge, apain warnanya emas masih nge. Oke,
0: okay. Yang tidak yuk, ngeri bukan tani kau nge. Jangan maru lebang nih, maru lebang aja nih, ampun nge, mana agak nih kentenan.
1: Agak napi ya?
0: Agak nyam.
1: Dan cara Bu Vera ada.
0: Napi. Napi kan yang cuma marah lebang tuh pasti jangan marah nganten kan agak kan anget nih kok.
1: Beratuk. Kena tampar rasanya.
0: Kena cucu paling saling kaprak, saling kaprak.
1: Kena tampar ya tiada.
0: Saya ngadi, saya beli.
1: Oh, kenten. Beh, Bu Vera ngenah aja niki Bu.
0: Yang sing raga bisa menyadari nge untuk anak-anak ini generasi penerus.
1: Artinya
0: nganten nge jaga kerukunan.
1: Nikah sani mewah tala. Menjaga
0: harmoni. Karena kita nih di Bali banyak ya apa namanya udah publik, udah koran, udah media, udah banyak perceraian ayo.
1: Nggih, banyak kasus. Ya, sengkarnya bisa cepat terselesaikan dengan hati yang damai nggih Bu Vera.
0: Iya, jaga kerukunan, kedamaian, makanya kita harus hidup berbagi pemikiran atau rezeki. Ya minta amplopnya barak-barak. Bapak Ungarno kirim je mriki dah yuk.
1: Oke, OTW ya, tapi amplop kosong. Amplop mantan nge. Inge Bu Vera sukses me. Sampun boleh.
0: Sajang juga sing iki pendengar perempuan RI, salam sehat, salam semangat bagi umat Hindu maupun umat Islam, Buddha. Dan mari kita bersatu jaga Pulau Bali ini. Supaya kita aman Bali ini, supaya tidak ada terjadi bencana-bencana seperti bom itu.
1: Dijauhkan
0: kita
1: dengan
0: ekonomi kita.
1: Dijauhkan dengan hal negatif.
0: Apalagi kita rainan sekarang ngiring bersama-sama doakan Bali maupun Indonesia supaya aman tentram.
1: Astungkar.
0: Dan perempat RRI tetap jaya di udara.
1: Jaya di udara.
0: Merdeka,
1: merdeka sukses Bu Vera. Asalpun Bu Vera munggah, niki yang lainnya ayo turun-turun. Inge Bu Vera sukses banget sampun boleh nggih ternyata di Tasar Tabanan tapi wasane harganya satu biji 1000 sampai 2000 ya. Kata Bu Vera niki mendingan beli pulung-pulung ubi daripada beli emas. Iya dia pin niki warnane patah emas kenten. Tapi ini investasi bagus rasanya nggih. Langsung saja kembali ke topi niki kira-kira ai durus niki yang ngukur Bu Vera ngeranjing ya. Ring line telepon 223361. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahayu Semang, Dayu.
1: Ah, Rahayu Semang, Patur Ancung.
2: Ingat, Dayu. Menu boleh tangkil.
1: Aduh, ingat.
2: Yang bisa.
1: Napi?
2: Nah, piye piang yang tani, nung boleh tangkil mangkin.
1: Impian jembatan ke perempat.
2: Kena tidak yuk?
1: Kena titian, patut kena.
2: Karo,
1: punapi makin kegiatan.
2: Jadi impiannya kalah pencet. Ya begitu, saya nyawak.
1: Oh,
2: ini.
1: Oh, kenten, abe. Berarti harus siap-siap, Niki, malam-malam. Nah,
2: Niki, semua tengenah dia.
1: Nah, tengenah dia.
2: Ampura, Niki, sila, karena awan. Oh, geng biang yoga.
1: Ah, biang yoga, inge. Pasti. Napi?
2: Bu Vera wau nih.
1: Nggih, Bu Vera ibu menggelegar kita.
2: Nggih, ibu memper-memper. Ibu fair sinten-sinten ngelaten ke fair kan.
1: Oh, jak fair Bu memper-memper.
2: Nggih, rajang sambil jari-jari di pasar galung kayak gini.
1: Nggih.
2: Tapi pun tapi asli
1: deh. Ah, pulung-pulung. Pulung-pulung ubi.
2: Pulung ubi. Rasane jan pisang.
1: Ah, beh favorit Pak Atun mancing niki nggih.
2: Duk lumun teng enten. Nah, enten Mas Aselo Sawi pidan di Tegale, Kalaput. Kiki.
1: Oh, Kiki.
2: Nggih. Gembiang, gembiang. Sri Tiang ya.
1: Inge.
2: Niko sampun dan nyok. Jadi Niko sampun pulung-pulung di tengahnya dagingnya nenggula Bali.
1: Gula Bali.
2: Ingat penepitan.
1: Ah ingat tapi peragaan ngarian Niko.
2: Nge. Ane mau goreng. Telur wentan pulung-pulung sana mau kukus satu.
1: Oh wentan gie.
2: Ini Niko becek Niko nyangelan.
1: Nyangel dandos nih. Oh kental.
2: Kau terdayu jadi ngarian. Kenten, topi ane rumah-rumah jak makito, bumbian
1: ngai. Mang karyan, mangkin ah, jangan siki.
2: Mental mangkin, enten ke pasar, ten boleh.
1: Oh, kenten.
2: Mungkin abian tiang ring pasar.
1: Ring abian pasar.
2: Yang dumun, wah uring segala.
1: Pada zamannya.
2: Iya, kenten kali kenten becek jati.
1: Berarti Dika ajen pulung-pulung ubi kuda tetap 1000 juga?
2: Ah, mungkin ya, Amunika, entar saya ngandal ring kenten lewat.
1: Kenten.
2: Ya, per bungkul.
1: Oh, per bungkul.
2: Kadang-kadang tiang pas kene cerewet membelanja. Ten man 6-5 kali.
1: Heran masih dagang. Ijo man bati.
2: Ten tiang man bati pak ampun batin bu ampun luwe ke tiang pang boleh saya mau belanja mau bakti.
1: Ah, ini kemanis.
2: Kenton pulung-pulung ubi bu wajak pas cenik-cenik ke ketuang.
1: Kenton nyak jatuhin 5-6 nih kah.
2: Ya padahal pun gede ke cenik mesti orang pasang genem mang kali sing kita ya.
1: Minap tiang penyingat terpatun mancung nih ki cenik.
2: Cenik kita buat yang mau yang pambeleh kan yang lebih pencet keket lang. Baik mesti dagang ini tang sing pak tiang ber tiang beli ada tiang balik kan benar.
1: Kewah ampun.
2: Wah yang benar beli sing ini anak batin lah buat jalan balik ke kan.
1: Oke, okay, tapi ya, telas je yang 6 nika Pak Tunumas 6 biji nika telas peragan.
2: Emang kemarin
1: tak. Ada.
2: Dengan satu hari itu je telas mekirang sudah.
1: Oke, okay, kirang.
2: Awai, dan nika yang pisang sebanyak ton.
1: Kenten, tapi memang khasnya nika pulung-pulung bi tengahnya nika cuma gula aren kemantan daging ini ya Pak Tun.
2: Gula Bali.
1: Gula Bali.
2: Mana wentan sering kukus. Mending tiang emas yang mengkukus
1: kan. Oh, tapi arang yang tentu yang manggih ini mengkukus?
2: Iya, tiang peridi jewek, peridi jakti. Oleh tiang emas yang selo, ngarian peridi tiang jakti.
1: Kenten
2: kukus yang ini ke pantan menggoreng.
1: Pas dawak napi mantan yang ngarianin pulung-pulung?
2: Iya, ini kenten kan untuk kene ini ke dipas yang ke pasar, nenumas beras merah. Kalau enten panggil tiang selo pun pelut.
1: Ya tu masa
2: ampun
1: ni
2: kan.
1: Oh,
2: kian. Yang ni wandang kengarian beda-bedan ten ya karuan.
1: Oh, ten karuan. Oh.
2: Jadi di tepang perang bakat mantan
1: itu. Oh, tepang perang bakat.
2: Ya ampun bakat jemak ambil ni kan.
1: Nah, nikah sampun dong baca 6 bulan tiba, 6 bulan cepok.
2: Dan gantosan nak nampak masih pasar. Nah tiang tak ngeduang minggu, ngeminggu nama beras merah kita nanti.
1: Oh, kenten.
2: Mengui
1: kenten. Hingga.
2: Kalau ngenten tiang Sebenarnya dino areng nasi pas perah.
1: Inggih. Oh, sehat berarti ngen.
2: Nggih,
1: Mas Tungkara.
2: Ya, tuna, nasi ini kok nyam ternapi, nampeng becek.
1: Nampeng becek ya.
2: Lihat, lenasan nasi nyam, len harganya mahal. Len beli kewahan.
1: No, kenten. Yang penting kan sehatnya nih ke dengan ketanggi.
2: Oh, ampun. Kerwitan dan Bu Ana saking uang ayo gede, boleh yang gratis.
1: Nah, kenten. Tapi kode makin kewahan.
2: Ah,
1: ampun menduga-duga prasangka, ampun. Inggih, Patet. Sok sama. Ampun uning tiang.
2: Gunggang Sri ampun kini tidak ada tapi gatun kengirahan. Talas sambil kak ini kita lagi kangen ada rahayu ni. Talas sambil sweetron kiri ngiring-ngiring mengarian pulung-pulung.
1: Ngiring.
2: Nah wentan tembangan kau punya saja ni kau.
1: Masa.
2: Ini lagu lawas.
1: Okey.
2: Semua ada rahayu.
1: Ngiring.
2: Oh, santai. Santai
1: lah. Iya, susah banget Niki Pak termancung sampun boleh nyarengin nge. Iya, Niki pasti kesampun sami tertarik kentan nge pacang munggah ring ambare mau sering pulung-pulung ubitan. Kenapa rakaranya malah jebos malih menten galah sana makin ngirim sandekan dumun duening menten sani jagi ngelintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
7: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
8: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
9: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
10: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

tips tanggap bencana. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami Samong di Pulau Simeu Lue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeu Lue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeu Lue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.

0: 106,4 MHz dikirim Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai gara karai sampun kater niki galah gara karai musandekan sane makin miring lanturang makin niki mau sangring pulung-pulung ubi. Hai ngiri wos sampur menten niki ngeranjing kenten nge menten Bu Vera saking Pasar Tabanan. Palon niki patur mancung ngeriwidang kapal nge. Tadi pernikahan patur mancung ternyata menten dua versi ya. Rakarai diolahnya niki pulung-pulung ubinya nih. Presiden niki digoreng tapi dikukus nggih Pak Tur Mancung nggih. Ae nggih, mangke favorit akara yang mana? Nih digoreng napi mau kukus kentengnya terus mangke ngeranjing ring line telepon 223361 mau saring pulung-pulung ubi nggih. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Kenak-kenak tidaye.
0: Ah, titiang kenak astung kare. Pak Yanarbo sapun api.
1: Titiang talar menanang jino.
0: Ence. Aduh, astung kare. Sehat.
1: Siang kari mau payas.
0: Payas napi di kampun nyak bagus.
1: Kulo bagus,
0: tapi
1: ampun lurus.
0: Ampun ya metaksu payasan.
1: Ampun niki, ampun aing mau kepeng.
0: Napi ngarian aing sebeng nih.
1: Niki gumbiang yoga nyarangan tuh dayu.
0: Miring gumbiang, maju bos niki ngeng.
1: Di bisanya napa petiwi calon narang jam kalih wau urusan tuh dayu.
0: Oh, be. Man mangken ten nduk Bayu megadang nika.
1: Nah, ampun biasa wasanya mah kae megadang nduk ya kenten. Ange jam 06.30 mau tiang kenten bangun kepekan kepupungan.
0: Nobe.
1: Inge.
0: Napi rada kepekan kenten sareng tuge ah.
1: Inge nu masekar don ceper kenten napi wasan kemang rampe
0: kenten. Rampe inge oh angin mangkin napi kenten.
1: Angin mangkin langan ada niko. Nah, kenten mungkin tiram kan kenten tu
0: dah. Nge betul sekali.
1: Nge mungkin tiang apun ripon lo niki ngau jadi aja angaya beli kenten.
0: Oh kenten.
1: Nge moncos niki nge.
0: Oh payasan kadi kemarin kadi daun bibi.
1: Mungkin mau deng mau saput.
0: Oh kenten versi baik.
1: Versi ngatur ngayah
0: anak makaryo kenten nah setengkara
1: modal suara mantan niki
0: modal suara abe sarang si kipe
1: kangya kenten itu aja
0: men biasanya di Pak Yanarbo di ngatur ayah nih kenten nak kenten ngatur sangan jadi pulung-pulung ubi
1: kenten yang biasanya ya pulung-pulung ubi dan tu dah yuk.
0: Oh dan ye.
1: Ye paling ye jauh kentan aja kukus kentan.
0: Jauh kukus.
1: Mau daging kacang.
0: Ah kacang.
1: Mau daging selo kentan.
0: Kentan ye.
1: Mau daging jagung kentan mantan ya. Jajau Bali ni kalau jajau lapis, laklak kentan.
0: Betul.
1: Mana kita tu dah yuk.
0: Miring ni, munggah balik bos. Tapi wastane kapan terakhir niki Pak Yan ngajeng pulung-pulung ubi?
1: Yan ngajeng pulung-pulung ubi ni kerja asatnya ngapuang ngetelun.
0: Oh sering numpas sering pasar.
1: Sering numpas sering pasar. Nanging nemo goreng tu dah yuk.
0: Oh tapi sounding Pak Yan wenten ternyata yang mau kukus nika Pak Yan.
1: Wentan yang mau kukus kentan.
0: Oh tiang nembe nih kimirang.
1: Eh wentan yang mau kukus, tiang yang mau kukus, ane senang dan melengis-lengis ane mau kukus ya cuma sa kentan.
0: Men kadipayane paling senang nih cah nih kamu kukus napi mau goreng.
1: Siang napi jo benten nih, kau senang siang benten.
0: Japa polos satu.
1: Eh, siang ten milih-milih, mau kukus benten kayun.
0: Kayun.
1: Benten kayun benten.
0: Benten.
1: Ya di warung-warung akhirnya nih mau goreng.
0: Mau goreng, jakti nih mau goreng ke sampun. Untuk warnanya di mau kukus apa aja kah di nih mau goreng nih kah? Beda.
1: Nih mau kukus agak kuningan ya niko, ane mau goreng agak kecoklat coklatan ya niko.
0: Oh, ada efek kentennya nggih, tapi badannya tanje puun ya, mateng ya, banget.
1: Nah, mateng puun dan niko. Yang goreng kenten harus bak lengis nih tuh dayo.
0: Nggih.
1: Ingge ten sing tadi bang lengis tengah yang bang lengis tengah lebang sibak ya niko.
0: Oh kenten yang lebang sibak nih kan napi pun api dadosnya di pulung-pulung ubi ya.
1: Selone wenten lebang sibak ulau nih ten kenten ten lebang luwung di tengah nih kenten.
0: Oh suwe kenten proses kentennya mateng pulung-pulung ubi ya.
1: Dan ya yang ngoreng kebiasaannya yang ngoreng nih kok harus nyilem pulung-pulung ubi ini kok dan harus renah atau dur lengis.
0: Harus nyilem. Nyampe 30 menit nih ke Pak Yan.
1: Dan nyampe dan paling 15 menit.
0: 15 ya, menit ya. Mantan. Yang penting nyilem mantan ya.
1: Kan ampun ada kecoklat-coklatan ini kok.
0: Angkit ampun.
1: Diseng ampun kentan. Kentan ya karena panggil nak ngarian di warung kentan dan jangan ngarian.
0: Oh kentan.
1: Di warung panggil kentan nak ngarian kentan ya.
0: Oh, berarti dikat tiap hari ngawai benten nge, pulung-pulung ubi.
1: Di pekan mengui ini kok make lagang pulung-pulung ubi ini kok.
0: Inge. Mungkin nampun jenuh masten ya.
1: Wow, kentan rumah satu dayu sumping waluk.
0: Oh, sumping waluk. Enak nikah ya benten.
1: Kang kentan wau tugeh kang rumah, kang nampi ya kemarin nikah tunas kang kentan.
0: Wih, tiang si raja mak tang sumping malu, walu ngeten wenten masalah.
1: Polos ya, menjamul.
0: Me aget tuh gak Pak Yan, aduh.
1: Tapi ya, yang biu melabla, ya, timpal yang kopi mesti patah.
0: Inge Pak Yan, cuk sama.
1: Inge, cuk sama jangkin tiang kalau OTW.
0: Asik.
1: Kemoncos.
0: Ay, ini ya, kan aduh salah nalon.
1: Ngerah engkau tuh dah.
0: Inge di kampung nguyang engkau.
1: Inge. Sambil masih nyeliat-nyeliat pengayah.
0: Ada tuge tulung.
1: Inge. Mau wakau ke tengok terapi kan maya ini ke.
0: Inge.
1: Terapi mata.
0: Nah, terapi mata. Tapi Dayan Pak Yan
1: kan ya pengaya seliwar-seliwar sambil mengidung.
0: Aduh bahaya bahaya. Inge Pak Yan susu banget niki.
1: Inge Bu Mar yang niki nyolek rahayu Bu Mar. Inge beli mang pandu munga Bu Jerman sarang Bu Eka Bebe munga niki inge butuh keboi wo talar. Nini ngempreng dia yang kelamit ampun munga
0: dereng.
1: Munga nih biasanya yang ragana munga pecek ngempreng.
0: Wah ampun wakilnya sarang Bu Vera.
1: Inge niki kok yang cari-cari kekeran kalau kak lau. Sudah sarang sama itu dah. Santi.
0: Inge, sukses banget niki Pak Yan Arbe, magi anta majepas pemarginya nih. Inge rakerai nike wau sampun niki wentan informasi tambahan ya. Yening sampun ngarian pulung-pulung ubi sah nih menggoreng nike. Tapi wasannya harus tenggelam kenten nih. Tendados ganti ngenah kenten nih pulung-pulung ubinya nih harus tenggelam nike full minyaknya nih berarti nih. Inge minap sana mau kukus sapun api kenten meja bos malih dagingin kenten kira kerai sani presidu munggah kimantan enggak lah jam kutus sani mungkin duaning pacang yang rere enggak lah jam kutus ngiring pesan tekan numun niki kira kerai duaning mentan sani jagi ngelintang
2: sahabat budaya. Akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasaran kalah kadi makin Bentan Sawidra bener kesame bentan naoman jero we
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.